0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, terima kasih. Kita masih lagi live di Facebook. Malia Maksum, dia kata cerita tular tadi dengan berkongsi mic tersembur-sembur macam kena hujan. Seni terbaik lah, kata dia.
2: Ya, betul. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak yang sedang memandu pada pagi ni.
3: Okey.
2: Jadi macam biasa, pagi-pagi.
3: Aha.
2: Sangat gembira apabila ramai orang Brunei dengar kita. Saya Sonic Hussein, seseorang yang suka berkata-kata.
1: Eloklah, sebab nama pun Sonic kan. Begitu begini di sini,
2: Pagi-pagi
3: pagi-pagi bangun tidur gosok gigi.
2: Ya, mestilah. Itu kewajipan kita gi. Tahulah Nazri.
3: Berkonti bertiga di pagi ini bersama Sony, dia dan Nazri.
2: Dah, memang.
1: Dah tahu dah.
2: Senang.
1: Dah
2: biasa dah.
1: Okay. Cerita tular tadi ada nyanyi banana. Saya Diana Wai, salah seorang tiga suara jemput dengar nah.
2: Yelah. Jadi siapa-siapa yang nyambut hari jadi pada hari ini, semoga dipermudahkanlah segala urusan anda.
1: Amin.
2: Saya balik.
1: Lagi ke surprise.
2: Allahu Akbar.
1: Okay. Info terkini.
2: Kementerian
1: Belia dan Sukan KBS sasarkan sekurang-kurangnya 5 juta belia.
2: Allahu Akbar.
1: Kena ada tahap kesedaran dan kepekaan lah terhadap isu buli. Ini menerusi kempen anti buli pekerasa. Betul. Henti buli, mula peduli.
3: Betul, janganlah buli-buli tau. Yang mana Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari, sasaran itu penting bagi membentuk generasi muda yang bukan sahaja menolak budaya buli, malah berani bertindak dan membantu mangsa yang berdepan dengan isu berkenaan.
2: Jadi dalam usaha memperluas akses kepada bantuan dan sokongan, beliau memaklumkan platform digital antibully.my turut diperkenalkan sebagai medium aduan dan rujukan awal kepada mangsa. Jadi jangan risau, siapa-siapa yang mungkin nak buat aduan, segalanya akan dirahsiakan tau.
1: Saya rasa pihak sekolah, cikgu-cikgu kena maklumkan platform digital antibully.my ni kepada anak murid. Kalau mereka takut nak beritahu dengan cikgu, dengan mak ayah, mereka bolehlah masuk ke sini senyap-senyap.
2: Ya, betul.
1: Orang kata apa, maklumat peribadi mereka akan dirahsiakan lah.
2: Dan juga boleh sebar dalam grup WhatsApp PIBG sekolah.
1: Betul.
2: Awak dah pergi Kamal? Cikgu Kamal mesej saya. Dia kata rindu tiga suara cakap. Tapi saya kata mungkin tak ada.
1: Awak yang kata
2: Saya buat keputusan. Saya kata mungkin diganti dengan pantun. Dia kata syok juga tu. InsyaAllah
1: kalau Cikgu Kamal nak, mungkin boleh pas juga dengan cikgu-cikgu lain jugalah.
2: Betul. Jadi insyaAllah kita akan berbincang lah bersama dengan pengurusan tertinggi.
1: Ingat PMG. Segam saya.
3: Macam dah jadi.
2: Dia begini.
1: Mana?
2: Kalau tiga suara sebab suara, jadilah. Kalau setuju, kalau tak setuju, tak setuju.
1: Kalau dia jumpa awak seorang, jangan libatkan kami. Walaupun dapat t-shirt
3: kan, Nazri, kan? Susah nak mencari tu. Habis dah suku kaum semua pada panggil. Kaum kerabat semua.
2: Ada dah ulang 16 kali dah kan?
1: Allah.
2: Okey, baik.
3: Pecah suara. Allah. Ada satu lagi
1: Pecah pula suara. Itulah mengata lagi cikgu.
2: Allah.
1: Okay, global. Global ni tentang anak-anak yang ditinggalkan dalam keadaan yang kesian lah.
2: Daif.
1: Bukan lagi teruk benda daif. Dalam daif gitu pula lagi. Macam tu. Tengok jadi dalam global
2: You tak boleh lah saya.
1: Aduh.
2: Nak balik.
3: Ay, mudah macam tu je.
1: Macam tu jawab Okey, jom Datuk Seri Tino Aliza. Kembalikan indah
2: Nasional. Hai.

2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan Citra Rasa, Citra Budaya, Citra Seni dan kemuncaknya Citra Perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti @citrawarna.my dan @malaysia.truly.asia atau layan

0: Global.
1: Okey, sambil anda dengar kami menerusi Facebook Live frekuensi seluruh negara, anda juga boleh dengar Tiga Suara. Okey, menerusi saluran platform Astro.
2: Ya,
1: 869.
2: Ya betul. Kalau tengah Nasional FM, channelnya 869 tau.
1: Benar.
2: Kami nak fokus kepada itu saja
1: Yes.
2: Dan juga ada stesen radio lain juga. Jadi alhamdulillah anda boleh dengar kami di pelbagai platform lah
1: Okey.
2: So, luar biasalah kita ni kan, tak kosong rupanya kita ni
1: Sambil dengar boleh mulalah untuk nak pasang jalur gemilang untuk kita nak semarakkan bulan kebangsaan yang dah pun diluncurkan baru-baru ni
3: Alhamdulillah.
2: Okay. Alhamdulillah. Okey baik. Ini kisahnya. Allahuakbar. Kenapa ni dia? Saya tak boleh sini sejak rasa nak balik.
1: Yalah. Esok dah tak datang.
3: Macam tu saya kena ikat awak ni.
1: Memang sesuai. Saya ikat awak macam dalam video ni.
2: Awak berdua ingat saya ni Erika. Awak semua tak Erika ke? Nak ikat saya.
1: Tapi yang dalamnya yang kena ikat bukan Erika tapi Shivani dan Nisha.
2: Kesiannya dia. Okey, ini kisah dua kanak-kanak berusia 15 bulan dan 3 tahun tular selepas diikat pada dinding sebuah pokok.
1: Pondok.
2: Ketika ibu bapanya keluar bekerja di Ahmedabad, Gujarat, India. Jadi tindakan itu bukan bertujuan menghukum, sebaliknya dilakukan bagi mengelakkan Shivani dan Nisha ni keluar rumah ketika mereka bekerja.
3: Kesiannya.
2: Tak boleh lah.
1: Boleh tengok macam mana
3: Yelah.
1: Kalau dengar suara ni, dia orang ni tengah menangis ni sebenarnya.
2: Cuba dia.
1: Nak bagi dengar?
2: Dengar. Kadang-kadang suara anak-anak ni lain.
1: Okey. Cerita dulu.
3: Okey.
2: Ibunya
3: ibu kanak-kanak berkenaan bernama Sarta Kalarang berkata mereka ni tidak ada pilihan kerana tidak mampu menghantar anak mereka ni ke pusat jagaan dan mereka ini tidak ada ahli keluarga yang boleh membantu menjaga anak mereka.
2: Allah.
1: Tapi sebabkan dia diikat dekat kaki, nampak tak? Kaki kiri yang seorang tu kaki kiri.
2: Allahuakbar.
1: Yang belakang tu pun sama juga. Diikat di kaki boleh tengok dekat FB Live. Okey, ni suara dia Ni orang yang jumpa tengah cakap lah.
2: Allah, dia nak buka ikatan tu
4: Mami kahan gai?
2: Allahuakbar.
1: Tahu tak dia cakap apa tu? Mami kahan gai? Mami pergi mana? Dia tanya. Tapi sebabkan kecil lagi, jadi mereka ni tak boleh nak cakap.
2: Sebabnya saya Allahuakbar. Dan video kejadian itu mengundang pelbagai reaksi. Ramai yang meluahkan rasa sedih dan mengecam tindakan mereka. Namun tidak kurang juga melihat dari sudut yang berbeza.
3: Betul.
2: Jadi apabila tengok kan, Allahuakbar.
3: Sebab mereka ni buat, mungkinlah kita sedia maklum lah. Ini pada pendapat kita lah kan. Tak mahu anak tu hilang. Dan sebagainya. Dan sebab mereka ni tergolong dalam kemiskinan tegar dan ketiadaan sistem sokongan kepada keluarga berpendapatan rendah menjadi punca utama ibu bapa membuat keputusan yang sukar seperti itulah.
1: Jadi boleh tengok kalau anda berada di situasi macam ni, apa yang anda nak kena buat? Dia ibarat macam nak buat salah, salah. Jadi boleh tengoklah macam mana mereka ikat anak mereka. Dan untungnya ada orang jumpalah. Cuma saya tak tahu jalan penyelesaian ni macam mana.
2: Saya dah tak boleh tengok. Allahuakbar.
1: Tutup mata.
2: Itulah sebelah kaki. Bayangkan. Allahuakbar. Tak boleh saya nak cakap.
3: Sebab ya kita faham. Di India ni negara dia besar.
1: Yelah.
3: Dia ramai.
1: Populasi betul.
3: Jadi memang kemiskinan tu kita sedia maklum lah.
1: Betul.
3: Jadi ini antara salah satu kaum yang miskin lah. Mereka yang turun miskin.
1: Okey, dalam apa juga keadaan kita tahu kalau ada di Malaysia ni kanak-kanak ni berhak dalam membesar dalam persekitaran yang pastinya selesa, penuh dengan kasih sayang. Tapi dalam masa yang sama ibu bapa dia pun terpaksa juga kan.
2: Terpaksa bekerja.
1: Nak cari duit. Kalau tak keluar, kalau ayah je pergi, mungkin mak dia tak cukup ke kan. Kita tak tahu apa masalah mereka.
2: Kenapa kalau saya, kenapa dia tak kunci je pintu tanpa ikat?
1: Mungkin mungkin rumah mereka pun tak selamat rumah. Banyak barang ke apa ke, saya takut rasa anak dia tercekik mainan ke.
3: Saya rasa Allah itu rumah mereka tu. Memang rumah mereka ni pondok begitu.
1: Saya rasa pun begitu juga.
3: Pondok begitu Sony.
2: Saya tu pondok tadi. Itulah Allah. Mungkin itulah tak tahulah saya.
1: Okay, Allah, jadi boleh tengoklah situasi ni, boleh komen kalau anda berada di situasi macam ni, apa yang perlu anda buat. Kita bersyukurnya kita ada dekat Malaysia.
3: Ya,
1: apa pun jadi kita tetap jugalah ada banyak cara lah kan.
2: Macam dia bawa mak ayah dia ke rumah dia untuk jaga. Allahuakbar.
3: Tapi bagusnya juga mungkin kawan-kawan kat sana, jiran-jiran prihatin kan, datang buat video.
2: Mungkin dia dengar lah suara anak-anak menangis tanpa henti tau.
1: Dan itu perlu peri pentingnya untuk kita cakna kalau ada anak menangis di kawasan kejiranan. Nangis itu nangis yang macam mana? Kalau nangis macam bunyi je kena pukul kan. Kena pergi tengok jugalah.
2: Jadi betul itulah yang penting tadi tu, yang itulah saya tak boleh katalah.
1: Okey.
2: Nak balik ah.
3: Ya. Itu memang itu kami.
1: Okay, where is the love untuk anda?
2: Yelah.
1: Inilah dia.
2: Nasi.

0: Okay, itu dia. Where is the love? Di manakah cinta, sayang?
1: Ya, betul. Jadi cinta itu kena dalam diri kita. Yang paling penting, kita kena cinta diri kita dahulu sebelum kita mencintai orang lain lah. Betul, Milah betul, Kamil betul. Dia kata Milah. Nang gila mak bapaknya tu. Macam-macam boleh jadi. Mungkin ada mun terbakar kan. Macam ni nak, dia nak buang air kecil ke sakit perut ke, hanya Allah yang maha tahu. Itulah
0: macam tu memang mereka. Intonasi dia.
1: Muka mereka agak sawat nak sedih nak. Macam tu lah. Nyasip.
0: Ai, nang gila mak bapaknya tu Sonic.
1: Nang kedak gila.
0: Aida je ya.
1: Umrah. Doakan Aida dipermudahkan urusan umrah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lama je lagi 31 Julai tau.
1: Dah selendang semalam. Okey, baik. Masya Rasul.
0: Gila-gila. Awak yang cakap nak bagi. Saya tanya dia kata awak tak bagi lagi. Gila lah awak nak bagi.
2: Bagi lah.
0: Awak kan Duta Alfaro.
1: Ya, insyaAllah petang ni lah kalau ada. Masih Rasul. Di negara Malaysia dah dikatakan mendera kanak-kanak. Tak sampai 24 jam ibu bapa mesti dah kena tangkap. Itulah hebat negara kita sebab kita ni ada undang-undang yang sangat orang kata.
2: Itu kan ada apa? Talian Nur kan ada.
1: Itu Nur tu.
0: Itu dera.
1: Dera suami isteri.
0: Ini abai.
2: Abai.
0: Saya rasa boleh juga guna. Boleh. Nanti kita check lah.
1: Kasih.
2: Kasih. Ada talian-talian lah. Khusus yang boleh.
0: Betul. Sebab awak baca komen Masih Rasul.
1: Tadi tak sebut nama dia.
0: Yelah. Okay. Jom. Sampai tu inilah kita nak ke Malaysia. Nak tinjau cuaca. Untuk
1: nama
0: hari
1: baru
0: ini. Ahmad Rifai. Sedap nama dia. Punya Arab lah.
1: Saya rasa pertama kali ke udara bersama kita ni.
0: Ahmad dah. Cuma sebab kita sebut nama penuh kan. Ahmad Rifai. Ahmad
2: Rifai.
0: Okay. Boleh dah saya serahkan dia? Dah boleh?
1: Dia dah tunggu dah tu.
0: Okay. Silakan
1: Ahmad Rifai. Ahmad silakan. Jawan cuaca.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Alhamdulillah, cerapan terkini imej radar menunjukkan kebanyakan kawasan dan negeri di semenanjung Malaysia berada dalam keadaan baik dan cerah buat waktu ini. Hujan berserta ribut petir yang sedang berlaku di barat Johor dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat pagi nanti, manakala terdapat hujan berserta ribut petir di bahagian utara Selat Melaka dijangka mula memasuki kawasan perairan negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak dan dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Beralih pula kepada Malaysia Timur, keadaan baik dan cerah di kesemua bahagian di negeri Sabah dan juga Sarawak sedang dicerap buat waktu ini. Hujan yang sedang berlaku di perairan Mukah, Bintulu dan timur negeri Sabah dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Bagi tinjauan sebelah petang pula, Met Malaysia meramalkan hujan berserta ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku. Namun ia lebih tertumpu di negeri Perak, Johor, Pahang, Kelantan, Terengganu, Lembah Kelang serta pedalaman negeri Kedah dan negeri Sembilan. Kerana yang sama juga diramalkan boleh berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sabah dan bahagian utara dan pedalaman negeri Sarawak. Cuaca hujan pada sebelah petang ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke waktu awal malam bagi negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia serta timur Sabah. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan perkembangan cuaca terkini yang akan dikeluarkan oleh Met Malaysia melalui laman media sosial rasmi kami. Sekian dahulu informasi cuaca buat waktu ini. Terima kasih dan kembali bersama Tiga Suara di National Pagi.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: acara kita di National FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di National FM. Dan Abang Bat nak tanya satu soalan yang ramai orang malu nak mengaku. Pernah tak anda hampir-hampir klik pautan, klik link, hampir-hampir bagi kod, hampir-hampir pindah duit, lepas tu baru tersedar, ini skema kot? Tuan-tuan, ini bukan isu kecil. Di Malaysia, laporan menyebut puluhan ribu kes penipuan dalam talian direkodkan dengan jumlah kerugian yang sangat besar. Jadi hari ini, Abang Bat nak kongsikan 3 cara elak jadi mangsa scam walaupun skema nampak sangat meyakinkan. Dan kata kuncinya ialah berhenti, sahkan dan sekat. Apa maksud dia? Dengar sampai habis. Yang pertama, berhenti 30 saat. Ini paling susah sebab skema pandai menggunakan senjata nombor 1, iaitu rasa panik. Dia akan bagi ayat macam, akaun anda dibekukan, ada kes polis ni, kena bayar sekarang, ni kalau lambat rugi. Jadi peraturan Abang Bat mudah. Bila mesej buat anda panik atau teruja melampau, itu lampu merah. Anda kena berhenti 30 saat sekejap. Ambil nafas, tenangkan badan. Sebab bila panik, otak kita jadi mudah untuk dipandu, maka mudah juga dimanipulasi. Nah, sebab tuan-tuan, skema ni dia tak jual barang, dia jual rasa tergesa-gesa, rasa panik. Nah, baik, kata kunci yang kedua, sahkan. Sahkan melalui saluran rasmi, bukan saluran yang skamer bagi. Nah, ini poin paling penting. Kalau dia kata dia wakil bank, jangan tekan pautan yang dia bagi. Letak telefon dan nombor rasmi bank yang ada di laman web ataupun di belakang kad kita. Nah, kalau dia kata dia wakil agensi, jangan ikut nombor WhatsApp dia. Nah, semak nombor rasmi agensi. Sebab banyak kes penipuan berlaku apabila kita percaya saluran yang skamer kawal. Dan data polis juga menunjukkan kategori penipuan seperti telekomunikasi, e-dagang, pelaburan yang tak wujud dan lain-lain memang banyak berlaku. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, dia macam inilah. Kalau orang kata dia ni penghantar makanan, anda takkan buka pintu hanya sebab dia datang dan dia kata, Assalamualaikum, saya rider. Anda akan tengok aplikasi dulu. Betul? Jadi sama juga, kita kena sahkan saluran yang rasmi. Yang ketiga adalah kita sekat. Sekat 3 benda yang selalu jadi pintu masuk scam. Apakah pintu-pintu itu? 1, jangan sesekali beri OTP atau kod pengesahan kepada orang lain. OTP ni macam kunci rumah. Kunci rumah kita tak bagi kepada orang luar. Betul? Yang kedua, jangan klik pautan rawak. Jangan kita klik random link. Tiba-tiba ada link, kita klik je. Terutamanya pautan yang minta kita log masuk atau minta maklumat peribadi. Bahaya ni, bahaya. Nah, dan yang ketiga adalah, kalau anda sudah rasa ragu, buat laporan cepat dan maklumkan bank segera. Nah, laporan daripada media menunjukkan kerugian akibat skam dalam talian boleh mencecah berbilion ringgit dalam tempoh kurang daripada setahun. Jadi tindakan cepat itu sangat penting. Boleh? Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang sangat berhati-hati waktu nak beli nasi lemak tepi jalan, tapi waktu kita nak tekan link, kita tak hati-hati pun. Faham? Moga tuan-tuan dan puan-puan, kita semua terselamat daripada ancaman scammer ini. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di National FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1.0.

Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey. Okey, untuk anda yang berada di Terengganu, selamat pagi juga kita ucapkan pada semua.
2: Yeah.
1: Selamat makan kepuk pagi-pagi ni. Masih juga
3: ah. Ah,
2: Molek-molek.
3: Hok kerja ni. Enjoy lah.
1: Hok lagu.
3: Hok dekat Kelate, dekat-dekat jiran Kelate. Orang Kemarang.
1: Kemarang tu kemarin ya.
3: Jadi itulah rindu lah kat kan.
2: Yalah.
1: Awak rindu-rindu.
3: Ya, rindulah.
1: Awak juga yang bising ya.
3: Tak rindu tu maksudnya jadi kenangan lah. Jatuh
1: nampak.
3: Asrilah ni.
1: Cermin pun berkata-kata tu.
3: Allahuakbar.
1: Okey, jadi terima kasih semua yang terus saja bersama dengan Tiga Suara. Kita juga masih live di TikTok bersama dengan Azri.
2: Okey. Dekat TikTok kita ni macam biasa ramai yang masuk. Abdul Edward, Noraini dari SPLT. Lepas tu kita ada ni juga ni, Nazira. Tanya Tiga Suara dah sarapan ke belum?
3: Kita memang biasa, kami memang begini, hanya minum saja. Nanti-nantilah kita makan lah
1: InsyaAllah.
2: Okey,
1: kejap lagi ada Alpha 2.0 10.30 minit pagi. Kita akan bersama dengan Profesor Insinyur Dr. Muhammad Khair Hassan, yang merupakan Profesor Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dari UPM.
2: Okey. Alright.
1: Nak bercakap tentang EV dan transformasi industri otomotif negara.
2: Bagus ni. Dan seterusnya untuk Alpha nanti, ini pada hari Khamis. Hari inilah kan. 23 Julai 2028 lah, pukul 2.30 petang. Satu topik yang cukup menarik, Hari Pahlawan 2028.
1: 26. Jauh. Mengenang 2028.
2: Salah. Tengok tarikh.
3: 2028 nak jauhnya Nazri.
1: Awak dah 2 tahun ke depan dah. Saya next level.
3: Ya Allah, mungkin saya dah di bos dah waktu
1: tu. Oh, ingat mungkin arwah.
3: Tak berhenti dah ko.
2: Saya sambung ni balik, sambung.
3: Yalah, sambung balik.
2: Tergantung ni. Hari Pahlawan 2026 mengenang jasa mengukuh pertahanan.
1: Okey.
2: Dengan siapa tu?
1: Kita akan bersama dengan Brigadier General Haji Muhammad Sam bin Muhammad Yusof, TUDM, Timbalan Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia, menerusi Alpha eksklusif hari ini
3: sangat luar biasa. Jadi anda juga boleh terus saja menonton nanti live juga di Facebook National FM.
1: Okey, baik semua, bom-bom.
3: Allahuakbar.
2: Kejap lagi
1: dalam peribahasa
3: Peribahasa edisi kemerdekaan, Bulan Kebangsaan.
1: Cantik, inilah dia
3: Nasional.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Michael Madadi sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Terima kasih kerana menjadikan Nasional Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Okay, di TikTok masih live, di FB pun masih live, di frekuensi seluruh negara pun anda dapat dengar juga saluran Astro 869. Welcome back. Terima kasih.
2: Terima okay. kasih. Ramai yang minta, jadi kita bagi. RTM tu ni sangat luar biasa tau.
1: Okay.
2: Sepanjang World Cup, apabila ada komen daripada semua nak itu nak ini, kita tunaikan kan.
1: Betul. Okay, betul. Alhamdulillah. Ima Dijima, ini penolong penerbit di Pusat Bagi Malaysia. Dia kata dia tengah dengar tiga suara.
2: Masya Allah, pregnant lagi lah tu.
1: On the way, kata dia.
2: Setiap kali dia dengar kita, setiap kali itulah dia ni mengandung.
1: Sebab saya rasa setuju lah, sebab dia on the way pergi Cameron Highland. Ngidam lah tu.
2: Saya tak faham apa maksud di Cameron Highland. Kalau
1: maksudnya dia tengah mengidam lah.
3: Dia mungkin mengidam tempat sejuk.
1: Tempat sejuk, strawberry.
3: Kadang-kadang begitu, PA perempuan ni.
1: Kadang dia nak strawberry, tak nak strawberry yang dah petik, dah bawa tak ke sini. Dia nak yang fresh.
2: Dia tak nak sentuh tau, dia nak ngap terus.
1: Dengan daun-daun sekali, dia ngap terus.
2: Ima, rindunya Ima kan. Kecil dah sekarang. Tak, maksudnya itulah hidup dia lah. Maksudnya
1: saya rasa sebab kontak lens awak lain lagi.
2: Ya, awak tak perlu beritahu tau warna brown.
1: Sama orang dengan rambut.
2: Tak, rambut dah tukar colour.
1: Oh, birthday anak dia hari ni.
2: Siapa nama?
1: Naila. Naila.
2: Naila.
3: Naila.
2: Mesti dia macam apa ni? Macam tu.
3: Jangan lupa pergi Kiafan.
1: Okay, jom sama-sama tu.
2: Okay, baik.
1: Okay. Apa yang peribahasa?
2: Peribahasa.
1: Okay, peribahasa hari ni, Kamus Istimewa Peribahasa Melayu Dewan Bahasa Pusaka edisi 2016 berbunyi begini.
2: Baik.
3: Apa bunyi itu?
1: Harum menghilangkan bau.
2: Sekali lah lagi.
1: Asik. Harum menghilangkan bau.
2: Sebabkan kita tiga orang ulang sekalilah lagi.
1: Asik. Harum menghilangkan
3: bau.
1: Harum menghilangkan bau.
2: Wow, luar biasa.
1: Susah, wow.
3: Ada begitu kan?
1: Dah macam Roy Kapila bunyi dia.
2: Wow, ada macam Zinakal.
3: Zinakal.
1: Okay, wow. Maksudnya Nazri.
2: Muni Muhaiwani Muhammad. Ikhlas ke hidup? Wish birthday tu ikhlas.
1: Jangan petikai kita kesan kami. Okay.
3: Maksud dia eh?
1: Yeah.
3: Keburukan yang telah dilindungi oleh kebaikan.
2: Sekalilah lagi.
3: Hey, keburukan yang telah dilindungi oleh kebaikan.
2: Sebabkan kita ini jatuhkan saya kan. Sebabkan mudah. Kita tiga orang ulang sekalilah lagi.
3: Keburukan yang telah dilindungi oleh kebaikan.
2: Wah, hebat. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat saya ni tak kosong. Semua luar biasa.
3: Alhamdulillah.
2: Okey, baik, kita kembali ke apa bombom. Ya, saya lagi lah. Apa bombom? Apa laki ke perempuan?
1: Laki.
2: Bombom.
3: Bombom. Jangan.
2: Awak tak perlu buat. Ya,
3: kat TV ni nama. Kat TV. Kat TV pula.
1: Yang kat tak boleh bila tanya Facebook. Dia
2: ya, apa-apa lelaki, bom-bom, perempuan sebab. Okay, horror.
1: Horror.
2: Yalah.
1: Okay, horror.
2: Hari tu, mereka kan dah pergi World Cup.
1: Transparent tudung.
2: Ya, tudung transparent.
3: Okay.
2: Apa-apa bom-bom tertengok seorang wanita yang duduk betul-betul di sebelah bangunan Sultan Abdul Samad tu.
1: Okay.
2: Dia bertudung transparent.
3: Oh.
2: Jadi dekat tengkok ni.
1: Betul lah, final World Cup kan.
3: Ada sopak.
2: Ada ni. Apa nama? Ada
1: tanda
2: macam
1: lahir.
2: Tanda lahir.
1: Sopak.
2: Jadi up bom-bom dia pergi terus tau. Menyapa wanita itu.
1: Okay.
3: Kenapa?
2: Assalamualaikum makcik.
3: Oh,
1: makcik.
2: Assalamualaikum makcik. Assalamualaikum makcik.
1: Pekak dah.
2: Assalamualaikum makcik.
3: Okey.
2: Makcik tu tak toleh rupanya makcik tu pekak dan bisu.
3: Oh.
2: Jadi apabila makcik tu gitu. Toleh, dia pakai lens warna coklat.
1: Awak ke betul tu?
2: Itu betul. Awak kan? Dia toleh je, tanpa kata-kata, dia terus menangis.
3: Eh, kenapa?
2: Apabila dia tengok up-up dan juga bom-bom. Dia peluk up-up bom-bom. Tapi saat dia tak bisu. Boleh bercakap
3: bisu-bisu.
1: Oh, faham.
2: Betul. Okay, okay. Dia peluk, dia mengalirkan air mata.
3: Okay. Ah, kenapa?
2: Kemudian dia terus berlari di sebelah kedai, dia cari pen.
1: Oriental kopi situ kan?
3: Ada, ada. Ada kakao. Kalau kakao tu kita boleh makan tengok pemandangan luar.
1: Dah. Ada belon kan.
2: Dia mencari pen dan mencari kertas.
1: Okey.
3: Ada kita banglo tau orang tu.
1: Banglo.
2: Dia dia cari pen dan kertas, dia tulis sesuatu.
1: Okay.
2: Dia kata, "Sailah penjaga awak dahulu."
1: Pengasuh, babysitter.
2: Oh.
1: Faham.
2: Dia menangis, menangis, menangis, menangis. Ibarat harum menghilangkan bau.
3: Apa yang bau tu?
2: Keburukan telah dilindungi oleh kebaikan. Maksudnya,
3: ayah kenapa?
1: Mak ayah bom-bom pada dera pengasuh ni kot.
2: Betul.
3: Itulah
2: sebenarnya kesan sterika.
1: Bukan tanda lahir sebenarnya.
2: Ingat, bukan.
3: Macam mana dia mak dia ayah?
1: Yelah, dia melawan-lawan rontor-rontor.
2: Dia peluk up-up dan juga bom-bom. Ketika itulah up-up bom-bom terus tarik dia. Berjalan kaki pergi Sogo.
3: Oi,
1: jauhnya.
2: Dia macam, ya Allah, mereka menangis-menangis sebab apa-apa bom-bom kata, dia masih teringat makcik ni lah yang membagikan dia bendera Jalur Gemilang. Jadi, mereka nak pergi Sogo, dia nak imbau balik.
1: Okay.
2: Masuk je dalam Sogo, Masya Allah.
3: Kenapa tu?
1: Banyak sale.
2: Ya.
1: Banyak sale situ tu.
2: 50%.
1: Oi, biasa 70% pun ada.
2: Tak awak kan. Lepas tu mereka masuk. Tahu tak apa yang berlaku?
1: Apa dia?
2: Dia nak naik eskalator, baju dia terheret masuk dalam eskalator itu.
3: Oi, baju labuh sangat tu.
2: Betul.
1: Yalah, dia macam jubah abaya.
2: Jubah abaya. Beli di Alparo. Ketika itu pecah.
3: Betul?
2: Apabila ditarik, Allah.
1: Kenapa tu?
2: Tiba-tiba tiba suara. Esok kita akan sambung.
1: Oh, daripada dia tak boleh cakap tadi, dia boleh cakap. Sebab tertarik tu.
2: Betul.
3: Mungkin sebab tu kok yang iron tu.
1: Yelah, hilang dah dunia ni.
2: Esok kita akan mengetahui itu perkataan pertama yang dikeluarkan oleh makcik tersebut. Allah.
3: Oh, Alhamdulillah.
2: Makcik apa yang selalu dekat ofis kita tu?
1: Kak Mina.
3: Kak Mina.
2: Itulah dia namanya.
3: Oh, Kak Mina.
1: Ya, Kak Nora.
3: Kak Mina tu pandai ngurut tau.
1: Kenapa tak dapat Kak Nora?
2: Dah.
3: Eh, Kak Nora ada meniaga lagi.
2: Yang rumah terbakar tu siapa kakak yang tinggal bawah tangga tu eh?
3: Ha? Rumah terbakar? Rumah terbakar.
2: Nama dia macam Mak Saleh sikit.
1: Saya kan dah 2 bulan juga. Saya tak tahu. Banyak tak tahu.
2: Nanti ada Kak Sarah Reswan kan?
3: Rumah terbakar.
2: Dah, dah, dah. Okay, esok kita mengetahui Kak Mina.
1: Kak Mina.
2: Esok dah boleh bercakap.
3: Mina, Mina.
2: Okay, Kak Mina. Mereka dekat Sogo tau.
1: Kak Mina masih tengah rebus sambal paru kan? Masih tengah rebus sambal paru.
2: Awak.
3: Kenapa tengah mengurut?
2: Jangan lupa karipap. Sedap. Okay, bye.
1: Okay, jom. Inilah dia.
2: Nasional.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma. Yeah.

0: AI Sukan.
1: Okey, AI Sukan. Nazri, Fahmi, Syukri.
2: Okey, AI Sukan eh.
3: Jadi macam biasa kepakaran awak Nazri eh.
2: Okey, AI Sukan, AI Sukan, AI Sukan. Jap saya buka kitab jap. AI Sukan di National FM. Saya nak kongsikan ni satu menarik juga ni. Ini berkenaan kejap mana sini. Ni dia, jumpa dah. Yang mana melibatkan sukan badminton. Bagi pemain badminton negara kita, tanah kita, ucapkan Chen Tanji dan juga Carissa Sun yang dah pun berjaya meraih kepusingan 16 terbaik buat julung kalinya mengesahkan kemarahan terbuka China pada semalam. Yang mana semalam beliau menewaskan lawannya dengan cukup mudah apabila menewaskan gadingan dari iaitu Kejang Jepun dengan kemenangan 15-14 dan juga 21-17 untuk mara ke peringkat seterusnya. Dan ini cukup baik kerana Chen Tanji dan juga Clarissa ini buat pertama kalinya digandingkan. Sebenarnya Chen Tanji dia bersama dengan Tok Ye, tapi nampaknya dipisahkan Chen Tanji bersama dengan Clarissa untuk bagi bergu lelaki, bergu campuran. Jadi ini satu kejohanan yang cukup baik kerana ianya bertaraf Super 1000. Penting tau untuk mereka mara ke peringkat suku akhir ni untuk meningkatkan kedudukan ranking. Dan boleh nanti beraksi pada kejohanan dunia. Itu cerita.
3: Baik,
2: dia,
3: kalau suka ni saya susah nak tolong tau Nazir. Betul, saya senyap je.
2: Betul.
1: Sebab awak lah yang ada info tu kan.
3: Saya pula nak sambung, lain pula jadi kan. Sebab ianya melibatkan sukan. Lagipun tahniahlah kepada kita juga. Sebab dia lupa tau, anda kekal ke RTM Klik. Sebab kita pun akan siarkan Sukan Commonwealth eh.
2: Betul.
3: Yang dah pun berlangsung eh
2: Pagi tadi
3: eh.
2: 3 bulan.
1: Okay, itu jadi, antara perkembangan sukan.
3: Jadi kena kekal. Dan insyaAllah mungkin saya akan muncul sekali dalam salah satu slot
2: Sukan.
3: Ada jemputan.
1: Boleh, tak masalah.
2: Boleh, masuk je.
1: Sebab Salamatullah dah buat, kuasa dah buat. Dia kena seimbang lah dunia akhirat tu.
3: Ya, betul. Saya sedang cari kasut yang sesuai lah. Itulah harga pula.
1: Nazri, nanti tolong Nazri.
2: Okey.
1: Harga tak masalah.
3: Ya, saya, itulah. Saya akan, mereka suara saya pakai macam sukan lah. Tapi,
2: dia kalau sukan tu, dia biasanya beza. Lepas tu, meja tu tutup ni tak nampak kasut.
3: Oh, ya. Saya akan,
1: tak, kasut dia akan letak atas.
3: Betul. Saya dah beli jam yang nadi tu.
1: Sport watch.
2: Bagus tu. Dia dapat kesan nadi dah tinggi
1: ke apa. Jantung, degupan jantung berapa langkah.
3: Saya dah beli semalam 1800.
2: Betul ke jam tu?
3: Terlepas saya, maaf ya Allah. Kenapa lah saya ni?
1: Kat mana beli?
3: Alah, New Central.
1: Ingatkan pavilion.
3: Tak, itu bag.
1: Dah lagu dah naik dah.
3: Valentino.

0: kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bunyi. Hentikan tragedi.
1: Lizzie.

0: Okey, itu dia Zizan Razak dan juga Elizabeth Tan. Jangan cakap tiga suara tak payung anda eh.
1: Okay. Ya. Jadi macam biasa, terima kasih banyak-banyak kepada semua.
2: Okey dah.
1: Maksudnya kalau anda dengar apabila di TikTok tu suara tak ada tu, maksudnya kami pun ada hak juga untuk bersuara.
0: Jadi kita mute. Awak takkan membawa.
1: Bukan membawa, ada benda yang kami kena berbincang ya.
0: Betul-betul.
2: Itulah cerita eh.
0: Okeylah, tunggulah kejutan dia eh.
1: Tadi dia terlepas lah pasal Lin Zainal tadi tu.
0: Dah, jangan ulang.
1: Yelah.
0: Okey, 9.51 minit pagi. Esok Sonic tak ada.
1: Okey.
0: Awak bercuti terlibat dengan apa? Hari Sarawak ke?
1: Bukan, tenaga.
0: Okey.
1: Nama tu eh? Ada tetamu tu datang. Awak kan? Dia awak ni memang kan.
0: Okay. So akan terlibat dengan event mereka lah kan.
1: Ni Carnival Suruhanjaya Tenaga.
0: Okay. Maknanya awak akan ada dekat mana? Hari apa? Esok? Lusa?
1: Ada muzik pula. Ini Carnival Bijak Tenaga 2026. Berlangsung 25 hingga 26 Julai di Stadium Indramulia, Perak.
0: Oh, Perak.
1: Jadi ada artis-artis lah. Zamani, Ara Johari, Syafiq Farhan, Anis Nabila, saya lah. Gambar saya ialah besar jugalah pose gambar saya.
0: Maknanya kalau nak jumpa Sony kena pergi dekat tadi mana?
1: Dekat awak kan, dekat
2: Stadium ni,
1: Stadium Perak. Indra Mulia Perak.
0: Okey, pergi sana eh. Maknanya Jumaat Sabtu Ahad lah.
2: Ada hotel Sony. Hotel saya best.
1: Hotel M tu.
2: M.
1: It says stay tu.
2: Hotel tu okey. Okay. Bilik dia besar.
0: Maknanya esok bahan awak lah.
2: Bahan saya
0: besar. Anda dah ada dah.
2: Dah.
0: Apa tu?
2: Ini kalau sebab saya dengan dia apa baca berita.
1: Jadi dia awak memperkecilkan saya lah
0: Saya dah tak baca dah.
2: Dia ada tular. Dia ada cerita sikit pasal
0: ini tahukah anda?
2: Tahukah anda?
0: Oh okey.
2: Dia ada pembaca berita tu buat pertama kalinya dia ada benda di bahagian dagu dia.
0: Oh tahu. Itu tahukah anda ke?
2: Ya tapi saya nak elaborate-kan benda tu. Kenapa dia jadi begitu?
0: Okey.
1: Tak ya, tular.
0: Bukan tahukan dah.
2: Tahukan dah.
1: Contoh
0: nantilah.
2: Dia baca cerita. Tapi dia ada benda dekat sini dan benda tu kenapa orang tu ada benda tu? Saya nak elaborate-kan benda tu lah.
0: Okey. Kena datanglah esok sini. Kalau nak tahu datanglah. Okey, itulah.
1: Horror ke tadi tu?
2: Nak kata horror.
0: Dia gerak-gerak ke?
2: Tak gerak. Dia memang
1: Dagu
2: dia tu.
1: Bagi tahu je lah.
0: Tak payah. Esok dah tahu lah. Datang lah.
2: Dan dia berwarna hitam.
0: Okay.
1: Janggut.
2: Bukan.
0: Okay, itulah.
2: Okay, itulah. Okay. Spanyol adalah mana nyama.
0: Okey. Di
2: Malaysia pun
0: Kelantan ada juga lah. Bacok. Okey.
2: Itu. Saya cuba dapat dia kalau dapat hubungi dia besok macam mana?
0: Okey, cantik.
1: Okay. Dia boleh datang konti tau. Sebenarnya dia datang konti orang lain.
0: dia tengah nak tu. Tengah popular tu.
2: Okey, dan seterusnya
0: global.
2: Oh, ini berkenaan Michael Jackson.
0: Okey.
2: Aida Jia.
0: Okey.
2: Tapi ini melibatkan warga emas. Usianya dah mencecah 99 rasanya.
0: Aida baru 40 lebih.
2: 99 tahun di China.
0: Okey.
1: Dia memang meminati Michael Jackson.
2: Betul.
0: Saya nampak atas meja Aida Jia ada frame Michael Jackson tau.
1: Betul. Aida Jia memang peminat Michael Jackson. Sampaikan kek hari lahirnya pun Michael Jackson.
2: Betul.
0: Konten-konten dekat TikTok. Mana pun memang Michael Jackson terbaik.
2: Dia dengan Michael Jackson main bola.
0: Dia pergi tengok movie Michael Jackson kan?
1: Ya, dia paksa saya.
0: Oh ya, awak pergi?
1: Tak lah. Dia kata rugi tak? Dia nangis dia cerita dengan saya.
0: Oh ya ke?
1: Itulah dia ada Jia ya. Okay, sahabat kita. Kita doakan dia promotakan urusan.
0: InsyaAllah. Amin.
1: Dia akan mengerjakan umrahnya.
0: Hujung bulan nanti eh.
1: Hujung bulan dia pun dah kata dia berdebar semalam.
2: InsyaAllah. Okay, semua
0: InsyaAllah. Ada rezeki kita jumpa lagi.
2: Bye.
0: Terima kasih untuk hari ini.
1: Terima kasih tau.
0: Okay, kita jumpa esok InsyaAllah. Saya Diana Wai.
2: Saya Nazri.
1: Saya macam biasa empunya vokal ini. Saya Sonic Hussein.
0: Okay. Assalamualaikum semua.
2: Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika Syarikat ke atas kemudahan infrastruktur strateginya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan doktrin pertahanan Iran jelas, iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jana kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Susulan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika dan Iran, Korea Selatan sedang meneliti langkah praktikal bagi menyumbang kepada usaha memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Presiden Korea Selatan memaklumkan pelbagai pilihan sedang dikaji dengan mengambil kira tahap kesiapsiagaan pertahanan di Semenanjung Korea serta prosedur perundangan domestik. Bagaimanapun, Seoul menafikan menerima permintaan baru daripada Washington untuk mengerahkan kapal perang atau aset ketenteraan ke laluan strategi itu. Dalam perkembangan lain, program tenaga nuklear awam Arab Saudi bakal dibangunkan menerusi perjanjian kerjasama dengan Amerika. Menurut Jabatan Tenaga Amerika, dua perjanjian berkenaan melibatkan kerjasama nuklear untuk tujuan aman serta pelindungan dua hala dengan jaminan pematuhan kepada standard keselamatan dan pencegahan percambahan senjata nuklear. Perjanjian itu akan dikemukakan kepada Kongres untuk semakan, namun mencetuskan kebimbangan berhubung potensi keupayaan pengayaan uranium pada masa depan. Lebanon meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan pengunduran penuh tentera Israel dari wilayah selatan negara itu. Perdana Menteri Nawaf Salam berkata, kerajaan akan terus menggerakkan usaha politik dan diplomatik seiring penempatan tentera Lebanon di kawasan berkenaan bagi membalikan penduduk kembali ke kediaman masing-masing dengan selamat. Perkembangan itu berlaku susulan perjanjian Amerika yang menetapkan tentera Lebanon akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Kanada membatalkan majlis perasmian bersama Amerika bagi pembukaan Jambatan Antarabangsa Gordie Howe susulan ancaman tarif baharu yang diumumkan Washington. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Kanada, Gregor Robertson berkata, majlis bersama itu tidak lagi sesuai diteruskan berikutan tindakan perdagangan Amerika. Sebaliknya, Kanada akan mengadakan majlis perasmiannya sendiri esok. Jambatan yang menghubungkan Ontario dengan Michigan itu dijadual dibuka kepada lalu lintas pada Isnin depan. Ketegangan Rusia dan Ukraine memuncak apabila serangan drone Rusia mengakibatkan dua stesen minyak di Bandar Kharkiv di timur laut Ukraine terbakar, sekaligus memusnahkan tangki simpanan bahan api dan merosakkan infrastruktur. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kharkiv, bandar kedua terbesar di Ukraine, terletak berhampiran simpanan Rusia, terus menjadi sasaran serangan. 5 pelombong maut selepas sebuah lombok emas runtuh di Kaunti Narok, barat daya Kenya.

Komander Polis Kaunti Narok, Patrick Labolia memaklumkan operasi menyelamat masih diteruskan bagi mengeluarkan beberapa lagi pelombong yang dipercayai terperangkap namun terjejas akibat kekurangan peralatan khusus bagi operasi pelombongan. Beberapa mangsa yang terselamat dibawa ke kemudahan kesihatan berhampiran untuk menerima rawatan. Sukan perpindahan percuma pemain tengah Brazil Casemiro ke Inter Miami mencetuskan kontroversi selepas didakwa melanggar prosedur perpindahan Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS. MLS mengesahkan sedang mengumpul maklumat berhubung perkara itu namun enggan mengulas lanjut sehingga proses semakan selesai. Kehadiran bekas pemain Manchester United itu dijangka memperkuat jentera tengah Inter Miami. Terma penyelesaian dengan kelab lamanya LA Galaxy ditangguhkan sementara siasatan dijalankan. Persatuan Bola Sepak Argentina AFA menafikan sekeras-kerasnya dakwaan presidennya Claudio Tapia serta bendahari Pablo Trevicino ditahan pihak berkuasa Amerika Syarikat selepas perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Penafian itu dibuat susulan laporan media yang mendakwa kedua-dua pegawai tertinggi AFA berkenaan ditahan dan disoal siasat di lapangan terbang John F. Kennedy, New York sebelum berlepas pulang ke Argentina. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Regional Aspirasi Nasional AFAM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Saya Ezel kembali teman anda menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, hari Khamis 23 Julai 2026 bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijri. Apa khabar anda semua pagi ini? Harapan saya semoga anda berada dalam keadaan yang sihat-sihat hendaknya. Okey, dan pastikan anda terus bersama-sama dengan saya sehingga ke pukul 1:30 hari nanti, dan saya kira banyak lagu-lagu dan juga info yang bakal dikongsikan bersama-sama dengan anda. 3 jam saya kudara. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Nasional Pagi, Dia Sonic dan juga Nazri Fahmi Syukri yang telah pun teman anda menerusi Nasional Pagi. Dan saudara, kejap lagi 10.30 minit pagi seperti biasa kita akan bawakan topik perkongsian Alpha 2.0 kita pada pagi ini. Untuk edisi hari ini 23 Julai kita akan membicarakan berkenaan dengan EV dan transformasi industri automotif negara yang akan bersama-sama dengan kita nanti Profesor Engineer Dr. Muhammad Khair bin Hassan yang merupakan Profesor Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia UPM seketika saja nanti. Dan terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
1: Rakyat Malaysia semakin ramai pilih EV. Untuk pengetahuan anda, nampaknya rakyat Malaysia makin terbuka untuk beralih kepada kereta elektrik. Dalam tempoh Januari hingga Jun 2026, sebanyak 31,738 unit EV telah pun didaftarkan di Malaysia. Dan jumlah itu meningkat 85% berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas yang mencatatkan sekitar hanya 17,000 unit sahaja. Malahan dalam masa 6 bulan, jumlah pendaftaran tahun ini sudah pun melebihi 70% daripada keseluruhan EV yang didaftarkan sepanjang 2025. Kalau anda nak tahu, antara faktor yang mungkin menyumbang adalah ketidaktentuan harga bahan api dan juga kemunculan model EV yang lebih mampu milik. Menariknya lagi, Proton eMAS 5 dan eMAS 7 kini menduduki dua tangga teratas bagi model EV paling banyak didaftarkan di negara kita.
2: Okey, baik, kita nak minta Prof respon sikit lah berkenaan apa yang kita dengar tadi.
3: Okey, terima kasih pada Aizel. Pertama kali saya nampak pada perubahan permintaan ataupun demand pada EV ini sangat memberangsangkan. Dalam rekod kita ada lebih kurang perubahan 14 kali ganda sebenarnya. Kita punya gandaan permintaan EV di Malaysia ni. Itu kalau rekod daripada 2022 hingga 2024, 14 kali ganda. Jadi memang kita ada
2: Kenaikan yang mendadak.
3: Yang mendadak.
2: Okey. Dan sebenarnya pagi ni, saudara yang mendengar dan juga yang menonton di Facebook live kita, kita sedang berbicara tentang EV dan transformasi industri automotif negara. Bersama-sama dengan kita yang berbahagia, Profesor Engineer Dr. Muhammad Khair bin Hassan, yang merupakan Profesor Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia UPM. Selamat datang ke Konti Nasional FM, Prof.
3: Terima kasih.
2: Okey, dan pagi ni juga kita bersama-sama dengan penerbit Muhammad Fauzi Marzauki untuk topik Alfa 2.0. Anda boleh lontarkan sebarang komen dan juga pandangan anda tentang topik kita pada pagi ini yang dibawakan iaitu EV dan transformasi industri automotif negara. Jadi Prof, kenderaan elektrik ataupun EV ni bukan lagi sekadar trend lah, tetapi menjadi pemacu revolusi baru dalam industri automotif. Jadi seiring peralihan dunia ke arah teknologi hijau ni, Prof, Malaysia juga sedang melangkah ke era ini. Jadi seiring sejauh mana negara kita bersedia, apa manfaat, cabaran dan juga peluang yang dibawa oleh EV ini kepada industri dan ekonomi rakyat ni, bagaimana Doktor? Adakah Malaysia benar-benar bersedia menghadapi perubahan ini?
3: Soalan berat sebenarnya. Tapi sebenarnya pada pandangan saya, perkara pertama yang masyarakat berfaham ialah revolusi EV ni bukan sekadar kita menukar kereta petrol kepada elektrik. Kita sebenarnya sedang melihat satu transformasi keseluruhan ekosistem otomotif negara, otomotif dan tenaga. Jadi dalam keadaan, dalam kenderaan conventional for example, teknologi utama itu kepada engine, internal combustion engine. Jadi sistem bahan api yang melibatkan sistem bahan api, exhaust system, minyak pelincir dan transmisi. Tapi dalam EV, pusat utama adalah bateri.
2: Okay.
3: High voltage.
2: Betul.
3: Motor elektrik, inverters, power electronics, bateri management system atau sensor-sensor perisian yang menggunakan kecerdasan buatan, AI. Jadi dan saya nampak jadi industri otomotif masa depan bukan lagi hanya industri mekanikal. Dia akan menjadi industri multidisiplin. Multidisiplin yang menggabungkan mekanikal, elektrik, elektronik, teknologi teknologi bateri, data dan juga software. Jadi saya suka menggunakan analogi mudah lah. Macam kereta ni dulu kita anggap sebagai satu sebuah mesin mekanikal. Jadi sekarang EV ni merupakan sebuah komputer. Komputer bergerak yang punya bateri yang berkapasiti besar. Jadi saya nampak itulah. Jadi dari sudut Malaysia, perkembangan kita adalah sangat positif. Berdasarkan data, contoh pada tahun 2022 kita ada 3,127 bilangan EV. Tapi pada 2025 pertambahannya pada 44,000. 44,813, iaitu penambahan berkurang 14 kali ganda. Yang pertahan yang lagi mendadak dalam masa 3 tahun. Jadi bagi saya, untuk mengatakan Malaysia benar-benar bersedia baik. Kita tak boleh melihat jumlah EV saja.
2: Ya. Yeah.
3: Tapi kita pun melihat sekurang-kurangnya 5 komponen utamalah. Contoh kenderaan EV, infrastruktur, charging infrastructure, kemudahan grid.
2: Okey.
3: Kemudahan grid, tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Dan finally adalah pengurusan bateri.
2: Yeah.
3: Bateri kita akan tua.
2: Aha,
3: so betul. Kita kena berfikirkan macam ni kita uruskan bateri ni.
2: Ya, betul.
3: Jadi Malaysia sedang bergerak ke arah yang betul. Tetapi kejayaan semena bergantung pada kemampuan kita membangunkan keseluruhan ekosistem. Ekosistem bukan sekadar meningkatkan jumlah EV di jalan raya. Dan in general, revolusi EV ni bukan sekadar revolusi kereta.
2: Ya.
3: Dia revolusi teknologi, tenaga dan modal insan.
2: Ya, kesemua perkara yang Prof kongsikan tadi itu perlu bergerak seiring.
3: Ya.
2: Dan pastinya kita dah lihat semakin banyak jenama EV di jalan raya sekarang ni, dan sudah tentu perubahan ini sedikit sebanyak memberi kesan yang besarlah kepada lanskap otomotif negara kita. Jadi peralihan daripada kenderaan enjin pembakaran dalaman ni kepada kenderaan elektrik seperti EV ni turut membawa perubahan besar kepada keseluruhan ekosistem industri otomotif. Jadi bagaimana Prof, perlehan ini memberi kesan kepada industri otomotif tempatan, khususnya kepada pengeluar komponen, pengusaha bengkel, pembekal alat ganti serta tenaga kerja sedia ada ni Prof? Okay.
3: Saya nampak perubahan ini memang akan beri kesan yang besar kepada struktur, struktur keseluruhan ekosistem otomotif negara.
2: Ya. Yeah.
3: Tapi kerana struktur EV kita berbeza daripada kenderaan internal combustion engine. Dalam bateri, dalam EV bateri, kita tidak lagi memerlukan komponen seperti sistem exhaust, injection, komponen-komponen tertentu dalam komponen tertentulah. Sebaliknya, permintaan akan lebih meningkat kepada bateri, kepada motor elektrik, kepada inverters, converters, contoh battery management system, cooling system pada bateri, sensors dan semua sistem-sistem pengecasan lah. Jadi saya tidak boleh melihat perubahan ini semata-mata sebagai pekerjaan akan hilang.
2: Ya.
3: Saya lebih melihat kepada jenis pekerjaan dan kemahiran yang diperlukan akan berubah.
2: Betul.
3: Akan berubah.
2: Ya.
3: Contoh seorang mekanik yang kebiasaan konvensional mungkin mahir melakukan engine overhaul, for example. Tetapi EV, seorang jurutering EV pada masa depan perlu melakukan diagnostik electronics. Mengendalikan sistem voltan, sistem voltan tinggi dan menilai kesihatan bateri, bateri health. Katakan seorang EV sebelum ni boleh bergerak dalam 400 kilometer dengan satu sekali charge. Tapi selepas beberapa tahun jaraknya semakin berkurang. Jadi kita tak boleh terus katakan bateri itu dah rosak. Juruteknik perlu menentukan sama ada masalah dia daripada aging bagi sel bateri, ketidak ataupun imbalance of the same battery, battery yang tak balance, yang tak sekata, mungkin suhu, sistem ataupun sistem penyukan dan sebagainya lah. Jadi industri ini kita sedang bergerak kepada kita mentaliti bergerak kepada tukar komponen apabila rosak kepada kita kena diagnose sistem berdasarkan data. Yang itu kita bergerakkan mentaliti kita punya paradigm shift.
2: Okay.
3: Di sinilah kita perlukan reskilling dan upskilling yang sangat penting lah dalam kita punya ekosistem kita. Jadi pengajaran untuk Malaysia, basically kita sepatutnya menyediakan latihan-latihan yang bersesuaian pada tahap tugas dan siku pekerjaan yang sesuai lah. Contoh, orang yang bekerja berhampiran EV tidak semestinya memerlukan kompetensi yang sama dengan juruteknik yang buka atau membaiki bateri voltan tinggi lah. Jadi to summarize, mekanik tak akan hilang. Tetapi mekanik masa depan perlu menjadi lebih digital.
2: Betul.
3: Lebih elektrik, lebih mahir dalam diagnos bateri lah.
2: Jadi bila teknologi berubah ni Prof, industri pun perlu bergerak seiring, kan, bukan sekadar pengeluar kereta tapi juga bengkel kan, pembekal alat ganti, mekanik macam Prof katakan tadi, perlu bersedia dengan kemahiran yang barulah. Okey, dan kita nak berehat seketika untuk waktu ini. Kita akan sambung kembali perbincangan kita berkenaan dengan EV dan transformasi industri automotif negara seketika nanti. Jadi Terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebagai pengguna kereta EV di Malaysia, dari segi pemanduan, kereta EV ni lebih senyap, lebih selesa dan kos selenggara pun lebih rendah. Tapi cabaran utama saya ialah kemudahan pengencasan, terutamanya bagi mereka yang sering melakukan perjalanan jauh lah atau tinggal di kawasan yang tak ada tempat pengecas. Jadi berdasarkan pengalaman saya sebagai pengguna EV ni, saya nak bertanya kepada panel, adakah kenderaan EV ni sebenarnya sesuai digunakan di Malaysia dengan mengambil kira keadaan cuaca, jarak perjalanan, kemudahan pengecasan dan infrastruktur yang ada sekarang?
1: Okey, macam mana Prof?
2: Pada pandangan saya, sesuai ke tidak, memang sesuai. Cuma kita punya yang kita punya isu sekarang adalah bilangan charging station yang mungkin yang terhad. Terutama dalam kediaman yang persendirian ataupun apartment yang kita ada minimum charging station lah. Sesuai tidak? Sesuai.
1: Okey. Jadi bila kita bercakap dari sudut pengguna kan, macam tadi pengguna EV dah menyuarakan pendapat ataupun soalan berkaitan dengan EV ni. Jadi bagaimana Prof dengan mengambil kira faktor seperti kos pembelian, kos penyelenggaraan, harga bahan api, jangka hayat bateri dan juga kemudahan infrastruktur pengecasan ni. Adakah memiliki kenderaan EV ni pada masa sekarang ni benar-benar lebih berbaloi berbanding kenderaan enjin pembakaran dalaman ni, Prof?
2: Okey, jawapan saya ia adalah bergantung kepada corak penggunaan seorang, pattern. Kita perlu melihat total cost of ownership atau jumlah kos pemilikan, bukan hanya pada pembelian kereta lah. Contoh contoh EV, kelebihan utama dia mempunyai drive yang mempunyai sedikit pergerakan lah. Maknanya kita tak perlu tukar enjin, minyak enjin, kita tak perlu exhaust seperti kenderaan konvensional. Jadi jika seorang tu memandu setiap hari dan punya kemudahan mengecah di rumah, dia boleh sangat sangat praktikal. Sangat praktikal. Kerana kereta boleh dicas ketika tidak digunakan lah. Contohnya waktu malam. Kalau kita tidur lah. Jadi, tapi bagi seseorang yang tinggal di Pangsapuri contohnya, di kondominium tanpa akses mudah kepada charging station, dia perlu bergantung pada yang pengecas awam. Pengecas awam. Jadi, yang pengguna ni mempunyai pertimbangan yang mungkin berbeza lah. Jadi, contohnya masa pengecasan, pengecasan juga perlu dipaham. Contoh, untuk bateri sekitar 60 kilowatt hour yang cas hampir kosong kepada penuh mengambil masa 8 hingga 9 jam. Dengan AC 11 kilowatt, ia mungkin mengambil masa sekitar 5 hingga 6 jam. Jadi untuk kita ada dua option. Satu lagi DC charging. So untuk DC fast charging, tempohnya jauh lebih pendek. Lebih pendek, lebih singkat lah. Jadi sebagai jukan umum dalam pengesahan DC charging ni biasa mengambil masa untuk 80%, kira-kira 30 minit saja. Tapi ia bergantung pada model EV jugalah.
1: Betul.
2: Model EV, kuasa pengecas, kapasiti dan juga suhu bateri lah.
1: Betul.
2: Serta state of charge. Jadi satu lagi isu penting berkenaan bateri yang saya nampak, bateri EV ni mengalami degradasi, iaitu dia penuaan secara beransur-ansur. Dia akan tua dia sesuatu lah. Jadi tak semestinya bila dia rosak, dia dah mencapai usia tertentu. Jadi sebab itu apabila kita beli EV pada masa depan lah, saya percaya kita bukan hanya bertanya kepada umur kereta. Macam sekarang kita buat umur kereta, mileage. Kita perlu juga bertanya apakah state of health atau SOH bateri tu.
1: Kesihatan bateri.
2: Yang tu yang kita pertanyaan. Jadi contoh macam kita, saya buat analogi yang mudah, macam kita beli handphone lah. Kita bukan hanya mahu tahu handphone tu berusia 1 atau 2 tahun, tapi kita melihat battery health. Maknanya EV boleh lebih berbaloi bagi pengguna yang punya corak perjalanan dan kemudahan pengecasan yang sesuai. Jadi keputusan perlu dibuat berdasarkan gaya hidup dan penggunaan sebenar lah.
1: Okey.
2: Itu yang pandangan saya.
1: Dan macam yang kita dengar tadi kan, ramai pengguna masih mempunyai kebimbangan Prof terhadap kemudahan pengecasan sebagai salah satu cabaran utama ni Prof dalam penggunaan kenderaan EV ni. Jadi sejauh mana infrastruktur pengecas EV di negara kita sekarang ni bersedia untuk nak menyokong peningkatan penggunaan EV yang semakin berkembang ni Prof? Jadi macam yang kita dengar pendapat tadilah, yeah, berkenaan dengan alat pengecas kenderaan EV ni bagaimana Prof?
2: Jadi pada pandangan saya lah, infrastruktur charging station Malaysia ni berkembang agak besar. Agak besar in general lah. Jadi berdasarkan data, kita ada perubahan tu sangat drastik. Contoh jumlah pengecasan EV awam di Malaysia semakin meningkat dari tahun ke tahun.
1: Okay.
2: Setakat ini, setakat 31 Mei 2026, sebanyak 6,416 pengecas EV telah tersedia di seluruh negara, di mana lebih kurang 4,000 adalah pengecas AC dan 2,000 pengecas DC. Pengecas DC lah. Jadi cuma pada pandangan saya, kita perlu bertanya. Dan soal yang kebiasaannya lah, bukan berapa banyak charger yang ada saya rasa, tapi lebih kepada di mana charger itu berada. Apakah jenisnya, berapa kuasa dia,
1: itu yang perlu diberi keutamaan.
2: Sebab contoh AC charger sesuai di rumah, sebab pejabat atau hotel, sebab pusat mobil dan juga pusat mobil belah kita lah, sebab kereta biasa parking situ untuk tempoh yang lama. DC fast charger pula sangat sesuai untuk perjalanan yang tidak jauh, fast charging. Jadi cabaran seterusnya yang bagi pandangan saya, bukan hanya meningkatkan jumlah charge, tetapi kita perlu memastikan charging tu berada di strategic location. Boleh percayai, reliable, selamat dan memiliki kapasiti yang sesuai lah.
1: Jadi yang kita, paling utama.
2: Kita bukan hanya perlukan banyak pengecas, tapi kita perlukan pengecas yang betul, di tempat yang betul dan berfungsi apabila kita memerlukan.
1: Ya, walaupun semakin banyak mungkin sesi pengecas yang dibangunkan, pengguna tentunya mahukan akses yang lebih mudah dan menyeluruh. Itu yang paling utama sekali. Kita nak berjeda sekali lagi, Doktor, Prof, untuk kita sambung kembali perbincangan kita tentang EV dan transformasi industri automotif negara seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, baik, kembali lagi waktu ini kita masih lagi berbicara berkenaan dengan EV dan transformasi industri automotif negara menerusi Alfa 2.0. Pada pagi ini bersama-sama dengan kita yang berbahagia Profesor Engineer Dr. Muhammad Khair bin Hassan yang merupakan Profesor Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia UPM, dan juga kita sedang bersiaran Prof di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati bersama dengan penerbit hari ini Fauzi Marzauki. Jadi Prof, apabila kita bercakap tentang bateri kenderaan elektrik ni kan, EV ni yang mengalami penuaan, macam Prof ada kongsikan tadi kan sebelum kita berehat tadi, tak lagi sesuai digunakan dalam kenderaan, bateri tersebut masih mempunyai potensi untuk digunakan semula melalui konsep second life. Jadi sejauh mana penggunaan semula retired EV batteries ini yang telah dilaksanakan di Malaysia, dan apa cabaran utama yang perlu diatasi bagi nak memastikan potensi penggunaan semula bateri ini dapat kita realisasikan, Prof?
1: Bagi saya, Malaysia mempunyai potensi yang besar, terutama dengan perkembangan tenaga baru seperti solar dan keperluan pada sistem penyimpanan tenaga. Tetapi untuk membangunkan industri second life bateri, kita memerlukan satu value chain yang lengkap. Jadi saya boleh katakan mungkin yang pertama adalah pengumpulan bateri. Yang kedua, pemeriksaan keselamatan, safety. Yang ketiga, kita diagnostik untuk state of health bagi bateri. Dan keempat, anggaran remaining useful life. Berapa lama bateri akan last untuk second life lah. Yang dan seterusnya kita akan buat pengkelasan, kelaskan. Dan kita buat repurpose untuk second life, dan akhirnya recycling tu last option. Sebab EV battery 80% kita dah tak sesuai untuk EV, tapi dia sesuai untuk second life application. Jadi cabaran pertama adalah standardize, mana kita memerlukan kaedah yang boleh dipercayai untuk menentukan bateri mana yang masih selamat dan sesuai digunakan. Itu jam pertama. Dan cabaran kedua ada ialah keselamatan lah. Keselamatan bateri, mana kita kena tahu sejarah bateri tersebut ada hanya pernah terlibat dengan kemalangan, pernah mengalami suhu berlebihan, atau bagaimana corak pengecasan kita cas sebelumnya, pattern. Jadi cabaran ketiga adalah kita trace ataupun keboleh kesanan, sensibility. Di sini kalau kita tengok pada European Union, Februari next, 18 Februari next year 2027, bagi kategori EV bateri tertentu, dia tertakluk kepada keperluan bateri pasport. Jadi konsep ini menjadikan bateri pasport ni menjadikan rekod digital. Mana maklumat bateri itu kita boleh membantu kita untuk digunakan, baik pulih atau diguna semula. Jadi macam analogi mudah lah, bateri pasport ni macam rekod kesihatan. Rekod kesihatan untuk rekod servis bateri. Jadi sebelum kita memberikan bateri itu untuk second life, kita kena tahu bateri itu datang daripada mana, bagaimana ia digunakan, dan tahap kesihatan lah. Jadi Malaysia juga semakin kita memberikan perhatian kepada keselamatan dan pelesenan sebenarnya, under battery energy storage system. Dan perkembangan ini penting lah, sebab apabila bateri digunakan untuk penyimpanan tenaga, aspek seperti keselamatan kebakaran, thermal runaway dan pengurusan kecemasan kena
0: kesemua faktor itu perlu diambil kira. Itu adalah antara cabaran utamalah yang perlu diatasi bagi nak memastikan potensi penggunaan semula bateri ini dapat kita realisasikan di negara kita ni, Prof. Jadi Prof, kita dah sampai ke penghujungnya sebenarnya. Prof, saya nak bertanya tentang harapan dan juga visi Prof terhadap masa depan resolusi EV dan juga industri automotif Malaysia ini dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Bagaimana?
1: Tapi kita kena embed kita punya co-curriculum dalam industri pendidikan kita. At least kita mesti ada kompetensi trust kita, bukan sekadar satu topik kecil. contoh macam khusus keselamatan EV lah. Jadi EV mempunyai sistem ekosistem yang voltan tinggi dan seterusnya. Sebagai contoh, kita boleh melihat persijilan profesional. Ada TUV for example. Dia ada kelas-kelas berbeza. Level 1, level 2 dan level 3. Jadi kesedaran untuk bekerja elok sekurang-kurangnya untuk tahu awareness pasal EV lah.
0: Betul.
1: Jadi untuk tempoh 5 hingga 10 tahun, saya menjangkakan EV ni akan menjadi sesuatu yang biasa.
0: Okay.
1: Kalau sebelum ni lebih pada lifestyle.
0: Yeah.
1: Tapi ini sesuatu yang biasa. Dan ekosistem dia akan semakin matang. Contoh sekarang ini dalam bentuk global, jualan EV kita dah 20%. 20%. Maknanya dalam total

0: transformasi struktur industri otomotif global. Tapi bagi saya, ukuran kejayaan Malaysia bukan berapa banyak EV yang kita import dan berapa banyak EV yang berada di jalan raya. Tapi bagi pandangan saya, persoalan yang penting sekali adalah berapa banyak teknologi yang kita bangunkan.
1: Betul.
0: Berapa ramai tenaga mahir yang kita hasilkan. Berapa banyak nilai ekonomi daripada industri EV yang kekal dalam negara. Jadi kalau kita tengok, kita punya peluang dalam pembuatan komponen EV, teknologi bateri, infrastruktur pengecasan, diagnose bateri, second life, recycling bateri. Bagi saya, selain pada teknologi, kita juga terapkan pada perspektif pendidikan.
1: Ya, betul.
0: Bukan dalam bentuk komponen saja, pendidikan as a whole.
1: Secara keseluruhannya. Okey, dan pastinya akhirnya sekali Prof, semua perubahan ini tetap bergantung kepada modal insan lah, kan? Kerana teknologi boleh berkembang dengan pantas, tetapi tenaga kerja yang mahir juga adalah kunci untuk kita nak memastikan industri EV ini di negara kita ni terus maju. Macam Prof katakan tadi, 5-10 tahun akan datang mungkin akan menjadi satu perkara yang normal.
0: Betul.
1: Dalam transformasi industri automotif negara pada waktu itulah. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Prof di atas perkongsian, dan pastinya sangat jelas perkongsiannya dan membuka perspektif kita tentang hala tuju industri EV ni di Malaysia, dan pastinya semoga segala usaha yang dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan pada hari ini mungkin mampu mempercepatkan peralihan ke arah mobiliti yang lebih hijau, selamat dan juga mampan. Terima kasih. Saya nak ucapkan sekali lagi kepada Profesor Engineer Dr. Muhammad Khair bin Hassan, yang merupakan Profesor Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia UPM. Terima kasih Prof.
0: Terima kasih.
1: Dan juga terima kasih kepada Puan Syamila dan juga Encik Firdaus dari Unit Komunikasi Korporat Universiti Putra Malaysia, dan juga kepada penerbit hari ini Fauzi Marzauki untuk topik Alpha 2.0 kita pada pagi ini, EV dan transformasi industri automotif negara. Seperti biasa, anda boleh tonton kembali siaran ini menerusi Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Sehingga berjumpa lagi Prof. Assalamualaikum.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Nasional aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okay, baik, baru saja berlalu menghiburkan anda sebuah lagu tradisional yang dicipta sekitar tahun 1982, Serampang Laut, gabungan Datuk Sharifah Aini dan juga Hermantino, membawa anda ke pukul 11.22 minit pagi waktu ini. Seperti biasa, saya akan teman anda sehingga ke pukul 1:30 hari, insyaAllah. Dan pastinya saya nak menyapa rakan-rakan kita yang hadir di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada Ita Chod, katanya Assalamualaikum DJ Ezel, Waalaikumsalam, katanya selamat pagi, selamat bertugas di Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh hadir, katanya, terima kasih. Ford Ranger pun ada, tidak ketinggalan. Muhammad Zikri Haziq Hamdan, Nasri Nasir, katanya selamat pagi, hai DJ Ezel, sihat ceria selalu hendaknya, terima kasih. Nasri Nasir juga, kita ada Sofia Darus, katanya Assalamualaikum DJ Ezel, selamat pagi, selamat bertugas Nasional FM, sentiasa di hati, semoga sihat walafiat, hendaknya. Hadir menyapa dari Taiping, Perak. Terima kasih orang Taiping pagi ni. Apa khabar orang Taiping? Harapnya sihat-sihat hendaknya. Dan kita ada juga Nur Isa, tidak ketinggalan Rashidah Edy, katanya cuaca panas pagi ni. Rashidah Edy kata selamat pagi terindah untuk semua pendengar, semoga senyuman kalian semua secerah mentari pagi. Gitu. Okey, dan kita ada juga Razak Balangi, katanya selamat pagi, selamat bertugas di hari Khamis, dan didoakan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey, kita ada juga seperti biasa pendengar setia kita 24 jam mendengarkan Nasional FM, Siti Salwa dari Kedah, terima kasih, katanya sambil layan Nasional Aspirasi sambil sarapan pagi, sarapan pagi katanya kentang goreng dan cempedak goreng. Okey, dan pastinya melayan Nasional FM di frekuensi 89.7. Terima kasih DJ Ezel, perkongsian info terkini dan lagu-lagu retro pilihan terbaik. Moga DJ Ezel sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Dikongsikan gambar kentang goreng dan cempedak goreng. Terima kasih. Katanya ada Air Milo juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan ramai lagi yang menyapa di ruangan komen, insyaAllah saya akan membaca satu persatu kiriman anda di ruang udara Nasional FM, sentiasa di hati. Terus hantarkan komen, insyaAllah saya akan baca satu persatu. Dan kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu retro terbaik untuk anda semua, untuk segmen Nasional Aspirasi. Terus kekal Nasional FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Rasional Aspirasi, Rasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, baik, kembali bertemankan saya Ezel di ruang udara Nasional FM, sentiasa di hati. Dan pastinya anda boleh dengarkan kami 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bukan saja di frekuensi utama kami di seluruh negara, anda juga boleh dengarkan kami di RTM Klik dan juga saluran MyTV, saluran Astro 869 kami kembali. Okey, dan terima kasih kepada anda yang dengarkan. Waktu ini ada yang baru saja nak makan awal sikit lah, makan tengah hari awal. Kerana ada juga yang bekerja dari rumah hari ini, yang dah masak awal, tak sabar-sabar nak makan tu. Selamat menjamu selera saya ucapkan. Ada yang kongsikan gambar ayam bakar berserta dengan hirisan timun dan juga hirisan tomato, ulam-ulaman, dan juga cili padi kicap. Sedapnya makan dengan nasi panas-panas. Okey, dan pastikan anda juga, kepada anda yang mungkin tak ke mana-mana minggu ini, hujung minggu ni, Jumaat hingga Ahad, anda boleh meriahkan, anda boleh raikan kepelbagaian budaya Malaysia di Citra Warna 2026 yang membawakan tema Colors of Malaysia, The Rhythm, The Soul, The Nation, yang menggambarkan identiti negara yang terbentuk melalui gabungan budaya, seni dan juga warisan Malaysia. Akan diadakan bertempat di Dataran Merdeka. Semestinya masuk adalah percuma. Jangan lupa untuk anda menikmati pelbagai tarikan menarik. Antaranya ada Citra Perarakan yang akan diadakan pada 25 Julai 2026 bermula pukul 8 malam. Ada juga Citra Budaya, Citra Rasa, kan, Citra Rasa tu mestilah pasal makanan. Okey, Citra Seni dan macam-macam lagi lah. Okey, untuk anda boleh saksikan juga perarakan kebudayaan Mega. Ada pelbagai persembahan, pameran seni dan juga pastinya juadah warisan dari seluruh negara. Okey, jadi jangan lupa untuk anda, kita meriahkan program Citra Warna Malaysia 2026 yang berlangsung pada 24 hingga 26 Julai ini, Jumaat hingga Ahad, bertempat di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur.

Air Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Itu dia baru saja berlalu untuk anda, Cinta Yang Satu. Lagu persembahan dari Muhaini Suratman untuk anda semua yang masih lagi terus dengarkan Sunan FM, sentiasa di hati. Dan pastinya seketika nanti saudara, kita akan ikuti ringkas 12 tengah hari, tepat pukul 12, yang akan kami bawakan dari pusat berita RTM. Dan pastinya kepada anda yang mendengarkan kami waktu ini, jangan lupa untuk anda hantarkan permintaan lagu-lagu anda menerusi pilihan bersama 2.0. Posternya sudah pun kami kongsikan di ruangan Facebook rasmi kami. Jadi anda perlu hantarkan nama anda dan juga nama lagu yang anda ingin kami putarkan setiap malam. Tapi malam ini jangan lupa untuk anda dengarkan menerusi Nasional Malam. Dan kalau lagu anda tidak kami keudarakan pada malam ini, mungkin anda kena hantar lagi permintaan anda. Kita akan putarkan insyaAllah esoknya dan hari-hari yang seterusnya lah, untuk anda semua yang mendengarkan waktu ini. Jadi kita nak teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu retro yang saya telah pun sediakan untuk anda semua. Pastinya yang terbaik menerusi Nasional Aspirasi. Ini dia lagu persembahan dari Rahim Ma'ruf untuk anda, Shakila. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, baik saudara, waktu sekarang pukul 12.09 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih kepada anda, selamat tengah hari diucapkan kepada anda yang mungkin sedang memandu waktu ini, nak makan tengah hari. Selamat menjamu selera dan saya doakan semoga anda selamat sampailah ke mana juga destinasi tempat makan anda tengah hari ini. Dan pastinya saya akan teman anda di jam yang ketiga ini dengan rangkaian lagu-lagu retro tanpa henti menanti anda seketika nanti. Tetapi sebelum tu, saya nak menyapalah rakan-rakan kita di ruangan komen. Kita ada Princess Su Jang, dan juga tidak ketinggalan Muhammad Ramli Jaafar. Juga kita ada siapa lagi ni di ruangan komen. Kita ada Sadin Nurul Hanan pun ada, katanya Assalamualaikum DJ Ezra. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Konti Nasional Aspirasi 101 di pagi Khamis, katanya semoga dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kesihatan yang baik selalu agar dapat menghiburkan pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kepada Nur Hanan. Kita ada juga Masya Rasul, tidak ketinggalan Muhammad Yusof, Omar Dugasan. Juga kita ada Marsal Saleh, tidak ketinggalan Marfuah Parlan. Selamat bertugas katanya. Jarang-jarang saya dengar nampak nama ni kan. James Pengiran pun ada, tidak ketinggalan Nini Ani. Kita ada juga Ainul Jaafar AJ yang setia selalu dengan Nasional FM. Kita ada Lin Roslinda, katanya Assalamualaikum, selamat bertugas. Waalaikumsalam Lin. Dan kita ada Siti Hijanah Tajurahim Jana. Kita ada juga Khairil Anwar, Amir Tairin, Agustina Agon, Sunflowers, Timbul Tawau, Rajaton Dr. Fidin Maling, Hazrul Ramli, Pak Yul Senai, Muhammad Faizal Osman, Nur Muhammad dan ramai lagi yang menyapa di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan teruskan hantarkan ucapan-ucapan anda, komen-komen anda. InsyaAllah kalau ada ruang dan kesempatan saya akan bacakan satu persatu. Tetapi sebelum itu kita nak berhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya sediakan untuk anda semua di jam yang ketiga tugasan saya ini, tanpa henti untuk anda semua. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Ini dia lagu untuk anda sebagai pembuka tirai di jam yang ketiga. Ini dia, siapa dia sebelum Daku, gabungan Roy dan juga Francisca Peter untuk anda semua. Nasional FM sentiasa di hati.

Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan Citra Rasa, Citra Budaya, Citra Seni dan kebuncaknya Citra Perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia tadi, saudara Amalina, baru saja berlalu menghiburkan anda. Untuk anda semua yang masih lagi terus dengarkan kami, walau di mana juga anda berada, persembahan dari Santesh membawa kita ke pukul 12.45 tengah hari. Kalau tadi Amalina, saya Ezelina. Okey, dan terima kasih juga kepada anda yang mungkin dengarkan kami di saluran 869 Astro, yang pastinya memberikan kami hiburan terkini dan juga hiburan info dan hiburan tanpa henti 24 jam sehari. Pastinya anda boleh dengarkan juga di RTM Klik, di saluran MyTV, juga di frekuensi utama kami di seluruh negara, di Sabah, Sarawak, di Semenanjung, dan juga di mana saja anda berada. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan kami. Dan jangan lupa, saudara, petang ini 2.30 petang, anda boleh juga saksikan di Facebook rasmi kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Kami akan membawakan kepada anda Alpha eksklusif 2.30 petang ini untuk kita memperkatakan tentang Hari Pahlawan 2026, mengenang jasa mengukuh pertahanan untuk anda semua yang mendengarkan waktu ini. Dan pastinya kita akan bersama-sama dengan tetamu di Konti, Brigadier General Haji Muhammad Sam bin Muhammad Yusof TUDM, yang merupakan Timbalan Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia. Untuk petang ini 2.30 petang, seperti biasa anda boleh dengarkan kami di frekuensi dan juga di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang berada di ruangan komen. Terima kasih kepada Khatijah, Muhammad Amin, Muhammad Muhaimin, Nuriwi Nuriwi, Abdul Jalil Tahir dan ramai lagi yang turut memeriahkan ruangan komen di Facebook rasmi kita Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan pastinya kejap lagi anda akan ditemani oleh rakan setugas Aida Jia bersama dengan Amira nanti, yang akan bersama-sama menerusi Alpha eksklusif 2.30 petang. Dan Aida Jia akan teman anda menerusi segmen Nasional Relax seperti biasa bermula pukul 1 tengah hari hingga ke pukul 4 petang nanti. Dan saudara, sebagai panduan juga kepada muslimin dan muslimat, akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 1.23 tengah hari. Dan tepat pukul 1 tengah hari nanti, kami akan bawakan kepada anda utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM. Jadi teruskan mendengarkan kami, insyaAllah saya akan teman anda esok menerusi Nasional Aspirasi. Assalamualaikum, jaga diri, bye-bye. Thank you everybody. Listening Nasional FM.

0: Kerajaan bersedia mendedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH bagi membolehkan rakyat meneliti dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya, pendedahan sana pada hari ini atau minggu hadapan bergantung kepada keperluan merujuk perkara itu kepada Jemaah Menteri.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya. Dan kalau kita lakukan terlalu awal, mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Tiada kempen atau operasi khas dijalankan bagi mewajibkan rakyat mengemaskini alamat tempat kediaman pada MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan, pemilik MyCard hanya digalakkan mengemaskini maklumat sekiranya berpindah ke alamat baharu yang kekal dengan fee penggantian kad pengenalan sebanyak RM10. JPN turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mempercayai dakwaan dular kononnya kerajaan memaksa semua rakyat menukar MyCard atau akan mengambil tindakan terhadap mereka yang belum mengemaskini alamat. Nilai tambah keluaran dalam negara kasar sektor pembuatan meningkat 5.9% kepada RM101.3 bilion pada skup pertama 2026 berbanding RM95.7 bilion yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, peningkatan RM5.6 bilion itu membuktikan pelaksanaan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 berada di landasan tepat dalam memperkukuh daya tahan serta produktiviti sektor perindustrian negara.
2: Sektor elektrikal dan elektronik terus menjadi pemacu utama pertumbuhan disokong oleh kitaran peningkatan permintaan teknologi global serta peningkatan pengeluaran semiconductor. Selain itu, subsektor produk petroleum bertapis turut mencatat sumbangan nilai ditambah kedua tertinggi berikutan kadar penggunaan kapasiti yang lebih tinggi, manakala segmen bahan kimia dan produk kimia berkembang selaras dengan pengukuhan permintaan industri.
0: Sim Zee Sin berkata demikian di Dewan Negara. Persidangan di Dewan Negara turut menyentuh mengenai persediaan Malaysia mendepani status negara tua. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, pihaknya menyasar untuk melahirkan 50,000 penjaga warga emas berkemahiran menjelang 2030. Sasaran itu dirangka bawah Pelan Tindakan Warga Emas Negara 2026-2030 bagi menyokong pembangunan ekosistem penjagaan warga emas yang komprehensif, khususnya penjagaan jangka panjang. Beliau berkata usaha penjagaan warga emas adalah satu cabaran holistik yang memerlukan pendekatan merentasi pelbagai kementerian serta penglibatan aktif sektor swasta. Ini pula berkaitan projek tempatan banjir yang sedang dilaksanakan di Sabah. 6 daripada 10 projek mencapai kemajuan fizikal melebihi 90%. Ia dijangka siap secara berperingkat antara Julai hingga Disember ini. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Sri Abdul Rahman Muhammad berkata, secara keseluruhan 15 projek dan kajian berkaitan tempatan banjir sedang dan akan dilaksanakan di Sabah dengan anggaran kos RM1.49 bilion.
3: Daripada jumlah tersebut, 4 projek berada di peringkat pra-pelaksanaan. 10 projek sedang dalam pelaksanaan, manakala 1 kajian di peringkat pasca pelaksanaan. Projek ini merangkumi pelaksanaan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 serta perancangan di bawah Ruling Plan pertama, Rancangan Malaysia ke-13. Daripada 10 projek yang sedang dilaksanakan, 6 projek telah mencapai kemajuan fizikal melebihi 90%. Dan dijangka siap secara peringkat antara Julai hingga Disember 2026.
0: Datuk Sri Abdul Rahman Muhammad. Pelbagai langkah jangka pendek dan panjang dilaksana bagi menangani isu kesesakan lalu lintas di Pekan Ranau dan Kundasang. Timbalan Ketua Menteri Satu Sabah Datuk Sri Dr. Joachim Gun Salam berkata, langkah berkenaan merangkumi pembinaan laluan alternatif, penyediaan lorong memotong serta pelaksanaan projek strategik bawah Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Bagi langkah jangka pendek, kerajaan sedang melaksanakan

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Nasional Relax, satu tengah hari hingga empat petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nidaul Islam, perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pendengar yang saya muliakan, pernahkah sahabat-sahabat pendengar mengetahui bilakah kali pertama mushaf Al-Quran dilupuskan? Pelupusan Al-Quran pernah berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman radhiyallahu an. Pada ketika itu, perluasan Islam telah berlaku meliputi kawasan-kawasan di luar tanah Arab, dan ketika itu ramai gubernur-gubernur yang dihantar ke kawasan-kawasan tersebut untuk mengajar umat Islam membaca Al-Quran, dan daripada situ satu perkembangan kaedah bacaan Al-Quran telah berlaku. Dikatakan kepelbagaian bacaan Al-Quran disebut sebagai qira'atu sab'ah, yang mana umat Islam telah membaca mengikut cara bacaan gubernur-gubernur yang dihantar di satu-satu kawasan. Namun begitu, keadaan ini telah menyebabkan pertelingkahan dan perselisihan di kalangan umat Islam, dan fitnah yang berlaku semakin meruncing. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Uthman pada ketika itu apabila mendengar keadaan ini, beliau telah mengarahkan supaya semua Al-Quran ditulis dalam satu bentuk yang sama, yang kalau kita lihat pada hari ini wujud Al-Quran, Mushaf Quran, Rasam Uthmani. Jadi Khalifah Uthman radhiyallahu anhu telah mengarahkan semua bentuk penulisan yang lain dilupuskan dengan kaedah pembakaran. Keputusan ini bukanlah suatu keputusan yang mudah, namun Khalifah Uthman mengambil keputusan ini untuk memastikan umat Islam pada waktu itu tidak berpecah belah, malah bersatu padu melalui satu Al-Quran, satu mushaf Al-Quran yang sama. Sayyidina Ali pernah ditanya mengenai perkara ini. Sayyidina Ali menjawab, "Aku melihat ia adalah untuk menyatukan manusia dengan satu mushaf yang sama, maka tidak berlaku perpecahan dan perselisihan." Jadi kita lihat di sini, bagi seorang pemimpin yang berwibawa, apabila beliau memahami objektif sesuatu pensyariatan, beliau boleh menjalankan ataupun mengeluarkan satu keputusan yang memastikan kemaslahatan umat Islam dapat dijaga dalam satu-satu masa tertentu. Oleh itu, kita lihat keputusan Khalifah Uthman radhiyallahu an untuk menyatukan penulisan Al-Quran dengan satu kaedah yang sama telah membawa kemaslahatan bukan pada zaman itu sahaja, tetapi ia dapat dimanfaatkan sehingga ke hari ini. Sekian dahulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakin.
2: Baik, muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar tadi tepat pukul 1.23 minit tengah hari telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: aku.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Michael Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau. National Relax, satu tengah hari hingga 4 petang. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani.
1: Ya, Ida.
0: Tiba-tiba saya senyap.
1: Kenapa tu?
0: Oh, okey. Sebab saya ada orang kat sebelah.
1: Lama kita tak bersiaran bersama ya, Ida.
0: Ya, apapun saya Aida Jia dan juga Amira.
1: Ya,
0: akan menemani anda menerusi
1: segmen National Relax.
0: Dari jam berapa?
1: Dari jam 1 hingga 4 petang.
0: Ya, jom kita temankan anda ini dari pukul 1 hingga pukul 4 petang. Jadi, selamat makan tengah hari, selamat menunaikan solat pada zuhur. Tadi tepat pukul 1.23 minit tengah hari, Mira.
1: Ya.
0: Jadi, dalam kita makan-makan tu, sambil layan kami, Nasional FM, sentiasa

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Imam

0: dengan kerjasama RTM.
1: Ya, masih lagi bersama menerusi Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Aida, Jia dan juga...
2: Mira.
1: Macam ada ekor pula kat belakang.
2: Bunyi gemer-gemer sikit.
1: Jadi sambil anda makan tengah hari ni, Mira, kalau mungkin hari ni makan nasi campur kan? Makan nasi campur, selitkan juga ulam-ulaman.
2: Oh, sedapnya.
1: Jadi kalau dalam banyak-banyak ulam tu, selitkan kalau boleh lah ya. Kita cari bunga kantan.
2: Bunga kantan, ya? Kenapa tu, Aida?
1: Sebab bunga kantan ni bukan saja sedap dimakan tau. Tapi dapat melancarkan penghadaman. Antibakteria semula jadi. Kalau dikatakan antibakteria semula jadi tu, kalau contoh kita ada luka-luka kecil kan, dia dapat merawat jangkitan ringan, membersihkan luka.
2: Tapi,
1: itu antara khasiatnya.
2: Tapi saya pernah dengar jugalah petua orang-orang tua juga mengenai bunga kantan ni, Aida. Katanya kalau bunga kantan ni pun boleh membantu kawal tekanan darah tinggi kita.
1: Jadi banyak khasiat tu, Mira.
2: Betul. Jadi bolehlah mereka selit juga bunga kantan nanti kan?
1: Betul. Kadangkala kalau tak selit sebagai ulam-ulaman itu, kita boleh cari makanan yang diletakkan terus.
2: Betul.
1: Bunga kantan tu.
2: Lepas ni saya nak pergi cari bunga kantan.
1: Kalau saya, saya memang sukalah ulam tu bunga kantan.
2: Oh, iya ke?
1: Memang sedap. Direbus je sebenarnya.
2: Faham.
1: Makan cicah budu kan?
2: Oh, sedapnya.
1: Kenapa awak telan Elio pula?
2: Tiba-tiba rasa macam nak makan bunga kantan.
1: Okey, apapun, jom teman kami hingga jam pukul, jam lagi pukul lagi, 4 petang, Mira. Terus layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebuah lagu daripada Syamil untuk anda tengah hari ini. Lagu ini judulnya Mira.
1: Curang.
0: Curang.
1: Oh, sensitif sikit tu.
0: Katanya curang itu pilihan.
1: Awak.
0: Tak adalah. Itu dalam cerita kan?
1: Dalam cerita betul, nah, betul, betul.
0: Kadang-kadang kita cerita ni kita bawa lah ke sini juga.
1: Oh, jangan bawa
0: kita
1: hal
0: pun
1: tu.
0: Ada drama dalam kereta kan?
1: Oh,
0: petang-petang
1: faham.
0: Tu.
1: Okey.
0: Okey, jadi macam biasalah kita dapat diikuti National FM ini. Mm-hmm. Bukan saja di utara, di selatan, di pantai timur, di Kuala Lumpur, Lembah Kelang. Merata-rata dapat dengar kami National FM sentiasa di hati ini. Dan macam dulu-dulu, kita pernah ada di saluran Astro.
1: Yeah.
0: 869. Yeah. Sekarang ni kembali.
1: Oh, kembali semua.
0: Ya, yeah. Jadi National FM ini dapat didengar di Astro 869. Selain itu, ada VFM 870, YFM 871, Trax FM 872, Minel FM 873, IFM di channel 874 dan Nasyid FM 876. Sekali lagi, National FM di mana?
1: 869.
0: Wah, dah ingat, dah hafal. Okey, dan kejap lagi selepas ringkas,
1: yeah,
0: selepas berita, mm-hmm, 2.30 minit petang kita ada apa?
1: Kita Mira ada Alpha eksklusif.
0: Okay.
1: Dan tetamu kita pada hari ini ialah Brigadier General Haji Muhammad Sam bin Muhammad Yusof selaku Timbalan Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia. Dan hari ini kita akan membincangkan tajuk Hari Pahlawan 2026 mengenang jasa mengukuh pertahanan.
0: Ya, di mana Hari Pahlawan disambut setiap tahun, mm-hmm, pada 31 Julai. Jadi tahun ini jatuhnya pada hari Jumaat.
1: Oh.
0: 31 Julai 2026 ya.
1: Okey.
0: Jadi apa pun, tak kira walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami. Jom kita layan lagu ini. Lagu daripada
1: Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga siapa tu Aida?
0: Siapa tu Aida? Saya tak nampak lah belakang tu.
1: Tak apa, menamakanmu cinta.
0: Ya.

0: Siaran Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
2: Penyakit TB ni adalah disebabkan oleh kuman bakteria Mycobacterium tuberculosis. Dia bukan virus. Kuman TB ini telah lama wujud dan kebanyakan yang kita lihat ni adalah penyakit TB paru-paru, TB pulmonari lah. Boleh katakan 85% penduduk Malaysia, dunia adalah penyakit TB paru-paru. Namun begitu, ada juga kes-kes yang ada penyakit TB lain. Contohnya penyakit TB meningitis, dia menyerang selaput otak. Kalau kita nak faham, kita bayangkan bila seseorang tu yang menghidap TB, dia batuk, bersin. Bila kita batuk dan kita bersin, kuman TB tu berada dalam titisan. Kita panggil titisan air. Titisan air ni biasa saiznya kurang daripada 5 mikrometer. Jadi kuman TB berada di dalam titisan air tu. Jadi bila orang yang dekat-dekat dengan dia tu akan mendapatlah terdedah pada kuman TB itu. Jadi kuman TB itu boleh terapung dalam beberapa jam juga. Jadi faktor lain juga main peranan lah. Faktor pengudaraan, kalau kita baca, faktor pengudaraan itu penting. Bila kurang udara itu bergerak, jadi apungannya lamalah berada di dalam udara. Selain itu juga pendedahan kepada matahari, ini penting. Dan matahari ini boleh membunuh kuman bakteria TB.
3: Dr. Syazlin Ali Piche, pakar perunding perubatan kesihatan awam sektor kawalan TB dan KUSTA, bahagian kolam penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Saya Siti Nohaliza, mendengarkan Nasional FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
5: Anda dan mereka sama.
6: Saya Juliana Evans.
7: Saya Zee, The Fabulous Skit.
8: Kami dari Match 247.
9: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
10: Hello, saya Fran.
5: Terus dengar Nasional FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 2 petang. Usaha Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi dan pelaksanaan dasar awam mesti berteraskan nilai kemanusiaan. Pembangunan hendaklah berfokus kepada usaha mengangkat martabat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukannya sekadar mempertingkatkan petunjuk ekonomi. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata dunia kini sedang memasuki era transformasi teknologi yang berkembang dengan pesat, dipacu kemajuan kecerdasan buatan, tenaga boleh baharu, pembuatan termaju serta bioteknologi. Golongan belia dan mahasiswa

hingga 6 September. Ketua Pegawai Operasi Mardi Corp Hazwan Hussein berkata, permohonan telah boleh dibuat dengan mengimbas kod QR dipaparkan platform media sosial rasmi MAHA 2026 dan MAIPS sehingga penghujung Julai ini sebelum calon dipanggil temuduga. Sabah mencatatkan kadar air tidak berhasil NRW sebanyak 59.6% tahun lalu. Pembantu Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Limus Juri berkata, bagi menangani isu itu, Jabatan Air Sabah JAS melaksanakan pelbagai inisiatif termasuk operasi bersepadu bagi membantras sambungan air haram. Inisiatif lain termasuk penggantian paip kritikal, penggantian meter pengguna yang rosak atau melebihi 7 tahun, pengurusan tekanan air serta pengesanan dan pembaikan kebocoran secara proaktif. Melalui pelaksanaan langkah itu secara berterusan dan menyeluruh, JAS menyasarkan pengurangan kadar NRW kepada 45% menjelang 2030. Luar negara, ribuan pelancong dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga di kawasan berhampiran Bordeaux di pantai Atlantik Perancis susulan kebakaran hutan. Menurut pihak berkuasa tempatan, kebakaran di kampung Sohmos itu merebak meliputi kawasan seluas 800 hektar. Kira-kira 500 anggota bomba, 4 pesawat pemadam kebakaran dan 150 kenderaan kecemasan dikerahkan ketika keadaan cuaca tidak mengizinkan. Tamasha Sukan Commonwealth 2026 Glasgow, Scotland secara rasmi membuka tirai hari ini, menyaksikan atlet dari seluruh negara Commonwealth mula berentap dalam saingan berprestij yang berlangsung hingga 2 Ogos ini. Kontinjen Malaysia turut menggalas cabaran negara dengan semangat tinggi apabila menghantar barisan atlet terbaik untuk bersaing dalam pelbagai acara sepanjang tamasha tersebut. Seramai 59 atlet bersama pegawai menggalas misi memburu kejayaan di pentas antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab sendiri.
1: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: sebuah lagu daripada Sisi Iman untuk anda petang-petang begini. Bebas.
1: Bebas ke mana tu, Aida?
0: Awak nak bebas tak?
1: Nak balik.
0: Janganlah awak sangat.
1: Tak ada lah.
0: Tapi kita ni bebas. Bebas ke mana saja.
1: Betul.
0: Tinggal di negara kita, Malaysia tercinta ni. Bebas untuk kita bergerak ke sana sini. Tak ada sekatan.
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Kalau kita tak buat salah lah.
1: Betul.
0: Kan? Jadi macam itulah, kita kena banyak bersyukur. Kerana kita tinggal di bumi Malaysia yang aman, yang damai ini. Bebas untuk kita makan di sana sini, kan?
1: Betul.
0: Kalau di luar negara yang tengah bergolak tu, Mira, ya Allah, makan pun tak dapat, keluarga hilang. Jadi kita kena syukur banyak-banyak.
1: Betul, kan?
0: Ya, jadi masih lagi bersama menerusi Nasional Relax ini 1 hingga pukul 4 petang. Dah pun jam kedua, Mira. Cepat betul masa berlalu meninggalkan kita ni. Dah pukul 2 berapa?
1: 2.18, Aida.
0: Ya, halu-halu. Selamat petang untuk yang teman kita ni menerusi Live TT ada. Teman kita dekat FB ada, tapi tak sempat lagi sebutkan nama. InsyaAllah kita akan sebut satu-satu.
1: Jangan risau.
0: Dan inilah kita nak cerita pasal jangan lempar sampah dari kenderaan. Ini biasa saya tengok tau.
1: Ya, dekat tengah jalan
0: tu. Yang sampah kecil-kecil kan, buka tingkap, lepas tu dia baling. Saya pernah tengok depan mata saya sendiri.
1: Awak tak pernah buat kan, Aida?
0: Saya tak pernah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi sikap tanggungjawab di jalan raya sebenarnya bermula dengan tindakan yang kecil tapi memberi kesan besar kepada keselamatan dan juga kesejahteraan masyarakat. Dengan cara tadilah membuang sampah dari kereta ataupun dari kenderaan kita bukan sahaja mencemarkan persekitaran sebenarnya, malah berpotensi mengundang risiko kepada pengguna jalan raya lain. Sebab mungkin di belakang kita terkejut tiba-tiba, kan?
1: Betul lah. Macam Aida kata, tiba-tiba kita tengah mandu, ada sampah pula kat situ, kan?
0: Ya. Dan jadi perbuatan macam ni, tak perlu kita buat sebenarnya.
1: Janganlah, kalau boleh jangan.
0: Hindarkan terus.
1: Betul.
0: Jangan buat benda-benda yang pelik-pelik tu.
1: Betul.
0: Jadi polis diraja Malaysia menyeru seluruh masyarakat terus mengamalkan sikap berhemah dan juga bertanggungjawab dengan menjaga kebersihan serta menghormati pengguna jalan raya lain.
1: Sama-sama lah kita. Bukan sahaja memandu secara berhemah, kita kena pastikan juga kawasan kita semua macam mana. Jangan buang sampah merata-rata, kan, Aida?
0: Ya, betul. Kalau pun nak buang sampah tu, kena cari tong sampah.
1: Betul.
0: Letak dulu dalam kereta, tak ada masalah.
1: Betul.
0: Nanti dah jumpa tong sampah, nanti buang lah.
1: Ya, beli tong sampah kecil je pun cukup.
0: Jangan tiba-tiba buka tingkap.
1: Kita tak nak tu.
0: Jadi jom kita layan lagu ini. Kejap lagi kita akan sebut nama-nama yang teman kita ni, Mira.
1: Betul.
0: Dan kejap lagi juga 2.30 minit petang kita ada Alpha
1: Exclusive.
0: Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk derma.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati. National
1: FM. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda terus bersama kami National FM, sentiasa di hati. Tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini 88.5 dan juga 95.3. Dan seperti mana yang saya katakan dan juga Amira beritahu kepada anda tadi, 2.30 minit petang ini kita ada Alpha eksklusif untuk hari ini, Khamis 23 Julai 2026. Jadi petang ini kita akan bersama dengan Brigadier General Haji Muhammad Sam bin Muhammad Yusof. Ini dari Angkatan Tentera Malaysia, Timbalan Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia. Jadi Assalamualaikum Tuan, selamat datang ke Konti Nasional FM untuk kali kedua kita.
2: Waalaikumsalam Aida.
1: Alhamdulillah.
2: Dapat kita bersama-sama pada petang ini sekali lagi.
1: Dan petang ini berkenaan dengan Hari Pahlawan 2026, mengenang jasa mengukuh pertahanan. Di mana mengenang jasa Hari Pahlawan merupakan perhormatan tertinggi negara kepada para pahlawan yang telah berkhidmat dan juga berkorban demi mempertahankan kedaulatan, keamanan dan juga kesejahteraan Malaysia, negara tercinta ini. Jadi tuan, untuk kita berjalan dengan lebih jauh lagi pada petang ini, kita nak bertanya dengan tuan, apabila kita menyebut Hari Pahlawan, apakah perkara pertama yang pendengar, masyarakat sebenarnya perlu fahami tentang sambutan ini? Silakan tuan.
2: Okey, ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar National FM. Terlebih dahulu saya bagi pihak Panglima Angkatan Tentera Malaysia ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada National FM khasnya dan juga ATM AMNya kerana sudi untuk memberikan peluang kepada kami untuk membuat hebahan pemberitahuan berkenaan istilah ini kepada pengetahuan seluruh rakyat Malaysia. Untuk makluman pada pendengar, istilah perbahasan Hari Pahlawan dikendalikan bersama-sama dengan di antara Angkatan Tentera Malaysia dan juga Polis Diraja Malaysia, dan ia dilaksanakan berselang-seli di mana pada tahun lepas dilaksanakan oleh Polis Diraja Malaysia dan pada tahun ini dikendalikan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Ianya akan dilaksanakan pada 31 Julai hari Jumaat depan di Dataran Pahlawan Putrajaya. So Aida, perkara pertama yang saya harap masyarakat fahami ialah Hari Pahlawan bukan sekadar satu istiadat tahunan atau acara rasmi negara. Ya, Hari Pahlawan ialah hari untuk kita bersama-sama mengenang dan menghargai jasa mereka telah terkorban demi untuk memastikan kita punya Malaysia terus aman, selamat dan berdaulat. Dan sambutan ini mengingatkan kita bahawa keamanan yang kita kecapi, nikmati hari ini mempunyai sejarah di sebaliknya. Dan ramai insan yang telah mencurahkan himmat, bakti dan pengorbanan demi negara. Oleh sebab itu, Hari Pahlawan menjadi ruang untuk seluruh rakyat Malaysia menzahirkan penghargaan kepada mereka yang telah berkhidmat, sama-sama sama ada yang masih bersama kita maupun yang telah pergi buat selama-lamanya. Jadi saya lihat Hari Pahlawan bukan hanya untuk milik Angkatan Tentera Malaysia ataupun Polis Diraja Malaysia, tetapi milik seluruh rakyat Malaysia. Kerana pada akhirnya Hari Pahlawan bukan sekadar tentang mereka yang pernah berjuang, tapi tentang kita semua yang hari ini menikmati hasil daripada perjuangan tersebut.
1: Itu dia mesej jelas sekali untuk pendengar kita petang ini. Dan juga kepada tuan ya, ramai yang mungkin tertanya-tanya dalam keadaan negara yang kita kecapi hari ini, dalam keamanan, tidak berperang sehingga ke hari ini, mengapa Hari Pahlawan masih relevan dan terus disambut pada setiap tahun? Silakan tuan.
2: Okay, dia berkaitan dengan persoalan ini. Saya berpendapat apabila kita hidup dalam suasana aman, kita mungkin mudah menganggap keamanan ni sebagai sesuatu yang biasa. Sedangkan hakikatnya keamanan yang kita nikmati hari ini adalah hasil daripada perjuangan dan juga pengorbanan ramai ihsan yang telah mendahului kita. Dan Ahli Pahlawan mengingatkan kita supaya tidak melupakan hakikat tersebut. Dan pada saya, sambutan Ahli Pahlawan bukan sekadar mengenang sejarah, tapi menghubungkan sejarah dengan kehidupan kita pada hari ini. Kerana sejarah bukan sekadar untuk dikenang, tapi untuk dijadikan sebagai pedoman dalam dalam membina masa hadapan. Dan ia mengajak kita mensyukuri keamanan yang dinikmati, menghargai mereka yang telah berkorban, dan memahami bahawa keamanan perlu terus terpelihara oleh setiap generasi. Sebab itulah, walaupun negara kita aman, Hari Pahlawan tetap mempunyai makna yang sangat besar. Dan apabila kita memahami makna sebenar Hari Pahlawan, kita akan melihat sambutan ini bukan sekadar memenuhi kalender tahunan negara, tetapi sebagai satu peringatan bahawa keamanan, perpaduan dan kedaulatan yang kita kecapi hari ini ialah amanah yang perlu kita hargai dan pelihara bersama. Itulah semangat yang ingin terus disemarakkan melalui sambutan Hari Pahlawan pada setiap tahun, termasuk tahun ini.
1: Jadi untuk tahun ini, tuan, boleh tak kalau kongsikan sedikit apakah yang boleh dinantikan oleh rakyat Malaysia sempena sambutan Hari Pahlawan pada 31 Julai nanti, hari Jumaat?
2: Okey, untuk tahun ini
1: mungkin ada keistimewaan ataupun kelainan untuk tahun ini.
2: Untuk pada hari Jumaat ni, 31 Julai ni, sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi, tahun ini, sambutan pada tahun ini akan dianjurkan oleh pihak Angkatan Tentera Malaysia. Dan rakyat Malaysia bukan sekadar akan menyaksikan sebuah istiadat rasmi, tapi sebuah sambutan yang disusun untuk membawa kita menghayati makna sebenar Hari Pahlawan. Ya, setiap pengisian yang dirancang punya simbolik dan juga mesej yang tersendiri. Kita bermula dengan penghormatan tertinggi kepada Kewaduli Yang Maha Mulia Si Paduka Baginda Tuan Agong sebagai Ketua Negara dan juga sebagai Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia, yang menerusi kawalan kehormatan utama serta istiadat penuh tertib mencerminkan disiplin, kesetiaan dan profesionalisme pasukan keselamatan negara. Rakyat juga akan mendapat menyaksikan pembarisan yang melibatkan samai 14 pegawai dan 667 anggota daripada 4 kontinjen, iaitu daripada kontinjen pertama daripada Angkatan Tentera Malaysia, daripada Polis Diraja Malaysia. Kita juga ada veteran Angkatan Tentera Malaysia dan juga veteran polis, iaitu Persatuan Bekas Polis Malaysia. So kehadiran 4-4 kontinjen ini bukan sekadar melengkapkan istirahat, malah melambangkan kesinambungan perjuangan antara mereka yang pernah berkhidmat, yang masih berkhidmat, serta semangat kebersamaan dalam mempertahankan keamanan negara. Okay. Selain itu, antara detik yang paling menyentuh hati pada masa perayaan itu adalah ada tiupan paluan air, dipanggil sebagai dalam bahasa Inggerisnya Last Post, diikuti dengan persembahan pentomen yang mengangkat kisah perjuangan pada pahlawan negara serta paluan fajar yang menjadi simbol harapan dan kesinambungan perjuangan. Semua pengisian ini pada istiadat perbahasan ini akan dirangka bukan sekadar untuk dipersembahkan, tapi untuk membawa setiap rakyat Malaysia memahami bahawa di sebalik keamanan kita nikmati pada hari ini terdapat sejarah perjuangan dan pengamanan yang wajar terus dikenang oleh setiap generasi. Jadi walaupun pendengar tidak berada di Dataran Pahlawan pada hari sebenar nanti, sambutan ini, saya percaya apabila mereka mengikuti secara langsung, mereka akan tetap dapat merasai setiap detik penghormatan yang dizahirkan pada pada pahlawan negara.
1: Dia akan meresap ke dalam jiwa.
2: InsyaAllah.
1: Apapun, tuan, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula selepas ini. Okay.

0: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Masih lagi bersama menerusi Alpha Eksklusif hari ini, Khamis 23 Julai 2026, dan petang ini saya tak keseorangan, masih lagi bersama dengan tetamu kita pada petang ini. Tak lain tak bukanlah ya, bersama kembali dengan tetamu kita pada petang ini, Brigadier General Haji Muhammad Sam bin Muhammad Yusof, Angkatan Tentera Malaysia, Timbalan Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia, yang mana tadi kita memperkatakan tentang Hari Pahlawan 2026 mengenang jasa mengukuh pertahanan. Jadi berbalik kepada topik kita pada petang ini, tuan ya. Tadi tuan ada menyebut tentang kawalan kehormatan utama, paluan akhir, paluan fajar dan juga persembahan pantomim. Mungkin ada pendengar yang pertama kali mengikuti sambutan Hari Pahlawan, apakah makna di sebalik simbol-simbol ini? Mungkin baru pertama kali nak kenal kan?
1: Betul.
0: Nak tahu? Silakan tuan.
1: Ya betul, ramai juga yang mungkin pertama kali baru mengetahui berkaitan sambutan Hari Pahlawan ni, dan juga okey, sebenarnya setiap pengisian dalam sambutan Hari Pahlawan ni bawa message yang tersendiri lah. Ia bukan disusun sekadar untuk memenuhi atau cara majlis, tetapi ia membawa kita untuk menghayati sebuah perjalanan penghormatan negara kepada pahlawan-pahlawan kita. Sebagai contoh, kawalan kehormatan utama melambangkan penghormatan kami sebagai pasukan keselamatan kepada Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Putera Agong sebagai Ketua Negara, dan juga sebagai Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia, sambil mencerminkan disiplin, kesetiaan dan profesionalisme pasukan keselamatan negara. Dan paluan akhir yang tadi yang kita sebut tadi kan, ditiupkan menggunakan angkata trompet tentera. Ataupun paluan akhir dia panggil dalam bahasa Inggeris last post. Dan last post ni yang secara tradisinya bermaksud penutup hari. Tanda bahawa semua kubu telah selamat. Dan tugasan telah selesai. Ia menyentuh jiwa untuk memberikan penghormatan terakhir kepada prajurit yang telah menyempurnakan tugas mereka dengan nyawa mereka. Dan paluan pajak adalah kata ditiupkan selepas last post. Secara kreditnya ianya ada syarat untuk membangunkan askar daripada tidur apabila hari mula siang untuk bersedia untuk bertempur.
0: Jadi simbolik, semuanya ada maksud yang tersendiri.
1: Dan simbolik dalam istilah ini bawa mesej kebangkitan, harapan dan kesinambungan perjuangan. Dan ia menandakan bahawa walaupun pahlawan terdahulu telah gugur, semangat pejuang mereka tidak mati, dan generasi prajurit baru kini bangkit membela dan meneruskan warisan pahlawan negara. Dan untuk persembahan pentomen, kita laksanakan juga pada istiadat pada hari Jumaat ini. Bukannya adalah bukan sekadar untuk pementasan teater atau drama, tetapi lebih kepada rekonstruksi semula peristiwa sejarah berdarah yang digabungkan bersama dengan sajak, muzik dan juga bunyi dan juga kesan khas. Semulanya ia berfungsi sebagai jambatan emosi dan pengajaran sejarah. Dalam bahasa Inggerisnya living history. Ia membawa penonton menerobos masa untuk merasai sendiri perik-perik, rasa takut, keberanian dan pengorbanan yang dialami oleh prajurit di medan tempur. Pentomen ini memastikan nama-nama wira negara yang terkorban tidak hanya simbolik dalam buku sejarah, tetapi terus menyawa dalam ikatan, dalam ingatan masyarakat dan juga rakyat. Daripada tiupan last post yang mendayu-dayu sehingga ke gema pahlawan pajak yang membangkitkan semangat, setiap lambang dalam istilah ini direka untuk mengingatkan kita bahawa keamanan kita dinikmati hari ini, kecapi pada hari ini
0: bukan mudah ya,
1: adalah di atas pengorbanan suci prajurit yang telah berkhidmat sehingga ketitisan darah terakhir sebelum ini.
0: Dan selain itu tuan, mungkin ada pendengar yang tertanya-tanya ya, adakah ataupun apa cara yang boleh mereka lakukan untuk sama-sama menghargai jasa para pahlawan negara yang dah banyak berkorban untuk keamanan yang kita rasai hari ini. Silakan tuan.
1: Ya, Aida, saya percaya kata menghargai jasa para pahlawan tidak semestinya memerlukan kita untuk melakukan sesuatu yang luar biasa.
0: Ya.
1: Yeah. Setiap rakyat Malaysia boleh menjadi wira dengan cara mereka masing-masing lah. Mungkin kita tidak memakai uniform, tetapi kita boleh menyumbang kepada negara melalui sikap, nilai dan tanggungjawab yang kita amalkan setiap hari. Contohnya majlis rakyat, menjadi rakyat yang berintegriti, menghormati undang-undang, memupuk perpaduan, membantu masyarakat serta menyayangi negara juga merupakan sebahagian daripada usaha untuk memelihara keamanan yang telah kita warisi. Dan selain itu, rakyat juga boleh menzahirkan penghargaan melalui kita juga tabung pahlawan untuk kita punya para veteran dan juga waris mereka. Tabung ini diwujudkan sebagai tanda penghargaan dan keprihatinan kepada para veteran serta waris mereka yang telah banyak berjasa kepada negara. Setiap sumbangan daripada rakyat, sama ada besar atau kecil, membawa makna yang cukup besar. Kerana ia melambangkan bahawa jasa dan pengorbanan mereka ini sentiasa dikenang serta terus dihargai oleh rakyat Malaysia. Dan pada saya, setiap zaman mempunyai wiranya yang tersendiri. Jika dahulu pahlawan mempertahankan negara dengan keberanian dan pengorbanan mereka, hari ini kita mempertahankan warisan ini melalui perpaduan rasa tanggungjawab, saling menghormati dan kasih sayang terhadap negara. Dan mungkin kita tidak berada di medan operasi atau medan perang, tapi kita boleh menjadi wira dalam kehidupan seharian melalui tindakan yang menyatukan masyarakat, kata menjaga keamanan dan menyumbang kepada kesejahteraan negara. Dan kerana pada akhirnya mempertahankan Malaysia bukan hanya tanggungjawab pada Angkatan Tentera Malaysia saja dan juga Polis Diraja Malaysia, tapi tanggungjawab kita bersama sebagai rakyat Malaysia. Dan itulah cara kita untuk memastikan pengorbanan pada pahlawan terus hidup dalam setiap generasi.
0: Itu dia ya. Dan sebelum kita berpisah tuan, mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, apakah harapan tuan sendiri sempena sambutan Hari Pahlawan 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia? Silakan tuan.
1: Okey Aida, harapan saya sebenarnya dengan sambutan Hari Pahlawan 2026 ni yang akan diadakan pada 31 Julai 2026 ni di Dataran Pahlawan Putrajaya adalah agar seluruh rakyat Malaysia dapat menghayati dan menterjemahkan iktibar perjuangan para prajurit kita ke dalam kehidupan seharian. Menerusi ada tiga perkara utama lah. Yang pertamanya adalah diharapkan rakyat Malaysia adalah pertamanya memperkasakan perpaduan sebagai benteng utama negara. Di mana harapan tertinggi adalah untuk kita melihat ikatan persaudaraan sesama rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama maupun latar belakang kekal kutuh, kekal kukuh dan tidak mudah digugat. Jadikan semangat kebersamaan ini sebagai pedoman untuk kita menangkis sebarang darjah perpecahan yang boleh merosakkan keamanan yang telah kita beli dengan harga yang mahal dan tinggi juga. Yang keduanya adalah membudayakan rasa kerelawanan dan keprihatinan kepada para veteran. Jadi saya juga berharap masyarakat tidak hanya mengenang pahlawan pada tarikh 31 Julai, sebaliknya sentiasa prihatin akan nasib dan kebajikan para veteran serta keluarga wira yang telah gugur. Sokongan kita kepada tabung pahlawan, keprihatinan terhadap warga tua yang telah berkhidmat serta pengiktirafan sosial dalam komuniti adalah bukti bahawa negara dan rakyat tidak pernah melupakan jasa-jasa para veteran ini. Dan yang ketiganya, menyemai jasa pahlawan dalam kalangan generasi yang muda. Ini yang penting lah. Kepada generasi muda yang bakal mewarisi negara, harapan saya adalah supaya anda mengambil obor semangat patriotik ini. Jadi pahlawan pada era ini tidak semestinya mengangkat senjata di medan perang, tapi dengan menjadi warga yang berintegriti, menyumbang bakti kepada kemajuan negara, bijak menggunakan media sosial untuk kebaikan dan sentiasa bersedia mempertahankan kedaulatan tanah air dalam apa juga bidang yang diceburi. Dan akhirnya Aida, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada RTM yang akan bawa siaran langsung Pondok Istiadat pada majlis 31 Julai ini di Tanah Pahlawan di TV1
0: secara langsung di TV1
1: dan memenangkan tiap ramai yang dapat menghadiri secara live di sana. because Datang dan Pahlawan ni agak terhad dia punya kapasitinya. Dan saya menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk tidak melepas peluang kemasan ini untuk menonton bersama-sama dengan RTM di TV1. Dan rasailah sama tak ini bersama kami pada hari tersebut.
0: Bukan saja di TV1, malah juga di RTM Click.
1: Ada juga. Ada. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi semoga sambutan Hari Pahlawan yang bakal diadakan pada 31 Julai 2026, hari Jumaat ini, berjalan dengan sempurna, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

0: Kerana dunia bukan tempat untuk kita tinggal, dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: RTM. Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Frekuensi kami di tempat anda, Kuala Lumpur 88.5 Nasional FM Sentiasa di Hati. Nasional FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Belanjawan 2027 akan mula dirangka bulan depan, seterusnya dibentangkan pada awal Oktober ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata, belanjawan itu akan terus berpandukan kepada prinsip bahawa pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada pemerkasaan kehidupan rakyat dan bukan setakat diukur berdasarkan petunjuk ekonomi yang kukuh. Aspek keselamatan wanita dan kanak-kanak di ruang awam dipertingkatkan. Ia menerusi penerapan prinsip pencegahan jenayah melalui reka bentuk persekitaran dalam perancangan dan pembangunan bandar. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Adras Sabu berkata, pendekatan itu akan diberi perhatian khusus di kawasan kediaman dan taman rekreasi, juga laluan pejalan kaki dan perhentian bas, terutama di lokasi yang dikenal pasti berisiko tinggi. Sebanyak 473 prospek penjara atau banduan menyertai program latihan TVET dalam sektor pembinaan sejak 2024 hingga Jun tahun ini sebagai persediaan sebelum kembali ke dalam masyarakat. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah memaklumkan ia merupakan langkah

Well, Glasgow 2046, atlet sukan negara berharap atlet diberi kekuatan serta semangat juang yang tinggi dalam galas cabaran sekaligus mengharumkan nama Malaysia. Sukan tersebut dijangka menjadi medan ujian getir buat semua kontijen yang berikutan format lebih ringkas dengan hanya 10 jenis sukan dipertandingkan. Dalam peritu Commonwealth disifatkan kekal sebagai pentas melahirkan juara meskipun temasya edisi kali ini berlangsung dalam skala lebih kecil. Menurut Presiden Persekutuan Dr. Donald Rucare, penganjuran tersebut berjaya menyelamatkan temasya itu selepas negeri Victoria Australia menarik diri sebagai tuan rumah pada 2023 berikutan peningkatan kos. Namun Glasgow menawarkan penyelesaian dengan penganjurkan temasya menggunakan kemudahan sedia ada bagi mengurangkan beban kos kepada pembayar cukai. Luar negara, saham syarikat teknologi melonjak semula hari ini sekaligus memacu kebanyakan pasaran saham di Asia ke paras lebih tinggi disokong harapan baharu terhadap pemulihan sektor kecerdasan buatan. Minat pelabur terhadap sektor AI sebelum ini terjejas berikutan kebimbangan mengenai penilaian harga saham yang terlalu tinggi serta persoalan tentang tempoh pulangan pelaburan trilion dolar dalam sektor tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nasional FM, sentiasa.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Dan Abang Bat nak tanya satu soalan yang ramai orang malu nak mengaku. Pernah tak anda hampir-hampir klik pautan, klik link, hampir-hampir bagi kod, hampir-hampir pindah duit, lepas tu baru tersedar, eh, ini skema kot? Tuan-tuan, ini bukan isu kecil. Di Malaysia, laporan menyebut puluhan ribu kes penipuan dalam talian direkodkan dengan jumlah kerugian yang sangat besar. Jadi hari ini, Abang Bat nak kongsikan 3 cara elak jadi mangsa scam walaupun skema nampak sangat meyakinkan. Dan kata kuncinya ialah berhenti, sahkan dan sekat. Apa maksud dia? Dengar sampai habis. Yang pertama, berhenti 30 saat. Ini paling susah sebab skamer pandai menggunakan senjata nombor 1, iaitu rasa panik. Dia akan bagi ayat macam, akaun anda dibekukan. Ada kes polis ni. Kena bayar sekarang. Ni kalau lambat rugi. Jadi peraturan Abang Bat mudah. Bila mesej buat anda panik atau teruja melampau, itu lampu merah. Anda kena berhenti 30 saat sekejap. Ambil nafas, tenangkan badan. Sebab bila panik, otak kita jadi mudah untuk dipandu. Maka mudah juga dimanipulasi. Nah, sebab tuan-tuan, skamer ni dia tak jual barang. Dia jual rasa tergesa-gesa, rasa panik. Nah, baik, kata kunci yang kedua, sahkan. Sahkan melalui saluran rasmi, bukan saluran yang skamer bagi. Nah, ini poin paling penting. Kalau dia kata dia wakil bank, jangan tekan pautan yang dia bagi. Letak telefon dial nombor rasmi bank yang ada di laman web ataupun di belakang kad kita. Nah, kalau dia kata dia wakil agensi, jangan ikut nombor WhatsApp dia. Nah, semak nombor rasmi agensi. Sebab banyak kes penipuan berlaku apabila kita percaya saluran yang skamer kawal. Dan data polis juga menunjukkan kategori penipuan seperti telekomunikasi, e-dagang, pelaburan yang tak wujud dan lain-lain memang banyak berlaku. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, dia macam inilah. Kalau orang kata dia ni penghantar makanan, anda takkan buka pintu hanya sebab dia datang dan dia kata, Assalamualaikum, saya rider. Anda akan tengok aplikasi dulu. Betul? Jadi sama juga, kita kena sahkan saluran yang rasmi. Yang ketiga adalah kita sekat. Sekat 3 benda yang selalu jadi pintu masuk scam. Apakah pintu-pintu itu? 1, jangan sesekali beri OTP atau kod pengesahan kepada orang lain. OTP ni macam kunci rumah. Kunci rumah kita tak bagi kepada orang luar. Betul? Yang kedua, jangan klik pautan rawak. Jangan kita klik random link. Tiba-tiba ada link, kita klik je. Terutamanya pautan yang minta kita log masuk atau minta maklumat peribadi. Bahaya ni, bahaya. Nah, dan yang ketiga adalah, kalau anda sudah rasa ragu, buat laporan cepat dan maklumkan bank segera. Nah, laporan daripada media menunjukkan kerugian akibat skam dalam talian boleh mencecah berbilion ringgit dalam tempoh kurang daripada setahun. Jadi tindakan cepat itu sangat penting. Boleh? Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang sangat berhati-hati waktu nak beli nasi lemak tepi jalan, tapi waktu kita nak tekan link, kita tak hati-hati pun. Faham? Moga tuan-tuan dan puan-puan, kita semua terselamat daripada ancaman scammer ini. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
3: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional

0: Nasional Relax 1:30 hingga 4 petang.
1: Ya, selamat petang tuan dan terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Layan kami bukan saja menerusi frekuensi. Kita ada saluran Astro 869, kita ada MyTV 701 dan kita ada frekuensi di negeri masing-masing.
2: Ya, banyak saluran yang anda boleh ikuti kami.
1: Tak jadi masalah sebenarnya, di mana-mana je anda boleh dengarkan suara Mira, suara saya Aida Jia dan suara kawan-kawan kita yang lain-lain.
2: Betul.
1: Ya, jadi petang ni kita nak bacakan ya, nak sebut nama-nama yang sudi temankan kita di FB. Mira, kita ada Razak Balangi, waalaikumsalam. Amira dan juga Aida Jia untuk Nasional Relax.
2: Waalaikumsalam. Ha,
1: kita ada Ita Chot. Hai Ita Chot. Hello, hello. Kita ada Zainab Hussein. Mak awak ke ni?
2: Oh, bukan.
1: Bukan ya, laju bukan. Je bukan. Waalaikumsalam Amira dan juga Aida. Ya, ya. Kita ada Santalia Beruas. Kita ada Nozi Moses. Kita ada Siti Salwa. Hello, hello. Dari Kedah nak. Dari Kedah tu. Dia Kedah. Kalau Kedah ni saya ingat ikan pekasam yang sedap.
2: Ya, awak ni suka tau sebut nama makanan. Nanti saya
1: mesti selit juga makanan.
2: Itulah.
1: Kan?
2: Itulah.
1: Sebab dalam banyak-banyak ikan pekasam tu dekat Kedah paling sedap.
2: Oh iya ke?
1: Kenalah try.
2: Okey, saya cuba. Kalau okay, begitu.
1: Sambung balik. Biar-biar kita ada Princess Sue. Katanya hai semua, jom layan Nasional Relax.
2: Yeah.
1: 1 hingga 4 petang. Wow, dia hiking pergi mana tu?
2: Pergi mana tu awak?
1: Abdul Rahman Man, kita ada Nenek Ani, kita ada Pak Su Omar. Salam hari Khamis. YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Dari mana ya dia ni sebenarnya? Mungkin dari Sabah ataupun Sarawak saya rasa. Okey, kita ada Al Ali Ali, kita ada Triple L's, kita ada Abdul Jali Tahir, Ita Rozaya, Sumandak Sabah.
2: Oi, menyanyi pula dia.
1: Tak, sebab dia dari Sumandak Sabah.
2: Okay.
1: Dia kata layan Nasional Relax ini. Apa ni cerita dia lunch time tadi? Ita balik rumah, dia kata makan dari mana ni? Dari Kuala Belait, Brunei. Jenis tak suka makan di kedai-kedai makan, di restoran.
2: Mm-mm.
1: Kita suka masak, makan kat dapur. Wah, macam itulah ya. Cara kita nak makan lebih tenanglah dengan keluarga kita.
2: Betul.
1: Lagipun kita dapat rasa masakan yang cita rasa kita sendiri. Kalau kita masak ni, kita tahu apa yang kita nak masak.
2: Itulah.
1: Apa yang kita nak makan. Kalau kat kedai, kadang kita minta lain-lain jadinya.
2: Betul.
1: Jadi kita ada juga Muhammad Muhaimin, Hamdan Arifin. Lepas tu kita ada siapa lagi, Mira?
2: Kita ada Santalia Beruas, Noxi Moses, kita ada Nenek Ani, Abang JJ Gemas, Muhammad Muhaimin, Muhammad Ramli bin Jaafar, Janet Zai, Ainul Jaafar AJ pun ada, Solehah Din, Muhammad Ramli bin Jaafar. Ni panjang sikit. Siti Hijanah tu. Siti Hijanah Tajul Rahim Jana. Okey, kita ada masa
1: Siti je senang.
2: Kita Elbiana Rosiana Lia dari Saratok di Sarawak.
1: Saratok.
2: Mak Jahari. Ya, Mak Jahari pun ada, Agustina Agon ada, Amir Udin pun ada. Ramailah dia.
1: Muhammad Yusof, Razak Balangi, Masya Rasul, Solehah Din. Nanti kalau tak sebut nama, nanti ada yang kecil hati pula.
2: Okey.
1: Kita sayang pendengar-pendengar.
2: Betul.
1: Kita ni, Mira. Sayang tak? Sayang tak?
2: Sayanglah.
1: Kenalah sayang-sayang. Indahnya hidup ini antara kita semua ni kalau kita saling sayang menyayangi. Gitu. Jiwang pula saya ni kan. Mak Jahari, Amir Udin, Agustina Agan. Ini dari Kuching Sarawak. 88.1.
2: Oish.
1: Tiba-tiba hafal kan Kuching. Okey, jom kita layan lagu apa lepas ni.
2: Memahami wak. Awak faham saya tak?
1: Faham. Saya sangat faham.
2: Okey, kita baik memahami dari Bunga.

0: hari hingga 4 petang.
1: Ya, setiap hari National Relax ini 1 hingga pukul 4 petang. Ya, Mira?
2: Ya.
1: Sekejap je masa berlalu meninggalkan kita. Tadi kita masuk tadi pukul hampir pukul 1 tengah hari lah kan. Sekarang ni dah pun pukul 3.38 minit petang. Dah petang kita ni, Mira.
2: Dah nak penghujung waktu segmen kita dah ni.
1: Ya, kejap lagi kita dah nak balik rumah. Lepas tu geng kakak petang pula masuk.
2: Betul.
1: Jadi ni petang-petang begini, Mira, kepada yang sedang memandu, abang-abang lori kita tadi layan Nasional FM. Alhamdulillah, sambil bawa lori kan, sambil layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Ini cerita kita ni kepada yang memandu lebih-lebih lagi. Bukan saja yang bawa kereta, yang bawa motor.
2: Betul.
1: Yang bawa motor sebab masih ramai ibu bapa mengabaikan keselamatan anak-anak.
2: Betul.
1: Ingat ya, nyawa anak tidak boleh diganti. Ni bukan apa kalau pagi-pagi kan, Mira, saya nak ke tempat-tempat kerja ni, nak ke tempat kerja kita ni, saya selalu sangat berdepan dengan motosikal yang bawa ramai anak atas motor.
2: Dalam satu motor tu?
1: Dalam satu motor.
2: Oh.
1: Sampai ayah ada anak kecil kat depan, lepas tu ada dua lagi anak kat belakang.
2: Okey. Tapi diorang patuhi keselamatan ke tak tu, Aida?
1: Memang tak lah, Mira. Itu sebenarnya mungkin cara untuk nak cepatkan masa.
2: Okey.
1: Ataupun juga mungkin tak mampu untuk membayar anak naik van ke sekolah. Jadi terpaksa buat cara begitu. Tapi dalam masa yang sama, kita takut nanti membahayakan keselamatan anak-anak.
2: No, betul lah tu, Aida.
1: Ya, sebab satu atas motor tu ramai-ramai kan?
2: Ya, ya, ya.
1: Macam saya cakap tadi, ada tiga orang. Ayah, anak kecil, belakang lagi ada dua. Mesti bawa motor tu dalam keadaan laju. Tergesa-gesa.
2: Betul.
1: Apa jadi kalau berlaku kemalangan? Cuba bayangkan.
2: Jangan, kalau tak nak lah kan.
1: Na'udzubillah. Cuba bayangkan kalau cerita saya ini, saya cerita dengan Mira ni, berlaku kepala kan. Ya Allah, saya tak dapat bayangkan, Mira.
2: Saya menyesal tak
1: nanti
2: sudah.
1: Nanti jatuh.
2: Ya, betul.
1: Kalau pula tak pakai helmet, apa jadi dengan anak-anak tadi? Sedangkan kereta laju-laju, Mira.
2: Yalah, keselamatan anak-anak ni sepatutnya menjadi keutamaan.
1: Dan juga menjadi tanggungjawab bersama lah.
2: Betul.
1: Ya? Jadi kalau mungkin itu keadaan terdesak kita kata kan, mungkin tak mampu macam saya kata tadi, nak hantar anak naik van tak mampu dan terpaksa buat begitu. Jadi jangan bawa motor dalam keadaan laju. Berwaspada.
2: Betul.
1: Kena beringat yang kita bawa anak-anak kita ni dua orang di belakang. Tapi paling penting, walau apa pun, topi keledar mesti dipakai.
2: Betul.
1: Untuk keselamatan anak-anak. Sekiranya berlaku kemalangan, kepala anak masih ada tertutup dengan topi keledar.
2: Tapi pakai topi keledar je tak cukup juga. Kena pastikan topi keledar yang dipakai tu memenuhi piawaian keselamatan juga.
1: Betul. Dan juga kena pakai betul-betul lah, rapat-rapat.
2: Ya, betul.
1: Takut nanti sekadar letak aja. Ya Allah, Masya Allah, saya tak dapat bayangkan, Mira.
2: Mereka kena ingat
1: takut
2: ni, nyawa anak tidak boleh diganti.
1: Ya, jadi kenalah lebih waspada.
2: Ya.
1: Jadi jom kita nak layan lagu apa ni?
2: Kita ada Glass Memory.
1: Ya.
2: Fit to Fit, Adira Suhaimi.
1: Okey, jom layan.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Punga pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ya, semuanya kami bawakan untuk anda dari RTM. Okey, Mira.
2: Ya, Aida.
1: Kita dah nak sampai hujung-hujung ni.
2: Alah.
1: Dah hanya tinggal 7 minit saja lagi ni.
2: Hmm.
1: Lepas tu geng kakak petang.
2: Geng kakak petang.
1: Geng kakak petang.
2: Ha.
1: Seorang tu macam biasalah, bulu mata lentik. Seorang tu yang gebu-gebu gebas tu
2: kan. Hari ni apa topik dia orang, Aida?
1: Topik dia orang ni kita nak kongsilah dengan anda. Ni, Mira ada tak satu tabiat yang susahlah Mira nak buang ataupun juga memang ada, itu memang tabiat Mira dari dulu lagi, ada tak?
2: Mungkin bukan dari dulu tapi sejak dua menjak ni lah.
1: Sejak dua menjak ni?
2: Ha.
1: Sejak-sejak masuk National FM?
2: Tidak. Tidaklah. Sejak-sejak, tak tahulah, mungkin kebelakangan ni saya selalu macam sebelum tidur,
1: aha,
2: selalulah nak kena tengok dulu phone tu, nak main dulu telefon
1: itu
2: tu.
1: Itu bukan awak seorang.
2: Tapi tak baik.
1: Saya pun sama.
2: Tapi
1: nak tidur, lepas tu tengok. Lepas tengok dah pukul 4.
2: Betul. Lepas tu
1: dia selalu macam tu. Itu dah bukan tabiat. Saya rasa mungkin trend sekarang kot.
2: Tapi sebenarnya tabiat yang tak elok juga tu sebenarnya.
1: Ya, betul. Sangat-sangat tak elok sebenarnya. Kita boleh setkan masa kita. Contohnya kita dah tadi dah scroll telefon kan. Lepas tu dah sampai satu waktu tu kita nak tidur, kita letak tepi terus. Jangan tengok-tengok lagi.
2: Kena paksa diri atau macam
1: tu. Kena paksa diri. Contohnya kita nak tidur ke 10 malam kan. Okey, sampai 10 malam tu dah sudah letak tepi telefon.
2: Okay, saya InsyaAllah akan cuba boleh. Malam ni. Saya akan cuba, Aida.
1: Kalau macam saya, tabiat saya jenis yang saya tak berapa yakin sangat. Contohnya, saya dah kunci kereta.
2: Okey.
1: Saya akan pergi balik. Dah kunci belum? Lepas tu, pintu rumah sama juga. Dah tutup belum? Padahal dah memang tutup dah pun.
2: Tapi tu mesti macam melambatkan perjalanan awak sikit kan?
1: Lepas tu telefon. Dah letak belum?
2: Aduh.
1: Tengok. Banyak kali tengok. Itu tabiat sebenarnya.
2: Kalau
1: saya harap dapatlah saya buang tabiat tu. Itu sebenarnya perangai tu daripada kecil lagi.
2: Kena secara perlahan-lahan nak ubah tu.
1: Lepas tu saya suka benda-benda yang disusun teratur.
2: Tu
1: penyakit juga tu sebenarnya tu.
2: Okay.
1: Bukan tabiat lagi, dah penyakit. Okey, apapun Mira, nanti kongsikan dengan geng kakak petang.
2: Okay.
1: Setiap orang pasti ada satu perangai atau tabiat yang pernah terfikirlah kan, kalau kita boleh ubah perangai ni. Macam saya tadi, saya dah berazam tapi tak mampu lagi.
2: Boleh cuba.
1: Mungkin cepat marah, suka bertangguh, terlalu mudah percaya orang, kuat merajuk, boros, berbelanja suka hati. Hari ni gaji dah habis terus. Contoh. Itu contoh. Ada je dia scroll, tak terbeli
2: kan.
1: Tak terbeg guning kan. Macam itulah. Apa pun perangai atau juga tabiat anda, anda kongsikan dengan geng kakak petang. Kejap je lagi, nombornya macam biasa, hantarkan voice note anda ke 011-2120-2369.
2: Macam tu awak punya nombor. Betul, bagus. Mungkin lagi senang nak ingat.
1: Itu sebab Abang Din kata DJ pujaan. Dia kena ada banyak manja.
2: Manja kali dia.
1: Manja gitu.
2: Okey.
1: Okey, Mira. Kita nampaknya berpisah kat sini je.
2: Sampai sini saja kita untuk hari ini.
1: Mira, jangan lupa jatuh bangun sendiri.
2: Tiba-tiba je saya nak. Okey.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.
1: Geng Kakak Petang.
2: Geng Kakak Petang.
3: ZZ dari mana?
4: Dari Sarawak.
3: Oh, orang Sarawak. Ya, yeah. Kalau Mr. Zat sendiri, berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Zat?
4: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengan celoteh geng Kakak Besar.
3: Bukan tambah masalah ke
4: itu? Sebab apa? Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa jujur orang lama lah.

0: Nasional FM Radio baik petang anda Nasional Warna 48. Dengarkan Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang?
0: Geng Kakak Petang.
2: Yang bank tu boleh kongsi. Duit tu boleh kongsi.
1: Nak kongsi makanan boleh. Nak suap isteri di tempat umum boleh je, tak ada masalah.
2: Kan. Dan handphone password pun perlu dikongsi.
1: Oh, kena kongsi. Sekali-sekala bini nak bersih-bersihkan handphone. Nak tengok benda-benda video lama tu nak dibuang. Kadang
2: nak
1: suami
2: tengok juga wajah siapa dalam handphone tu.
1: Wajah siapa
2: macam kalang lagu ni daripada Azina Aziz. Wajah siapa wajah di handphonemu.
1: Di handphonemu. Layan terus Geng Kakak Petang.
3: Wajah siapakah yang dikau cari?
0: Tibalah masanya selama 4 jam anda mendengar Nasional Warna 48.
2: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Islam dan selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami.
1: Geng Kakak Petang bersama Azura dan juga Lin Zainal.
2: Ya, betul. Hari ini sampai pukul 8 malam yang kami akan hiburkan anda dengan pelbagai lagu, Lin. Ada sedih.
1: Tapi kalau sedih tu janganlah sampai mengalirkan air mata.
2: Ya, janganlah.
1: Sedih sekadar untuk kita kenang, imbau, kenangan silam.
2: Kita bersama dengan XYZ.
1: Dan kita nak ucap terima kasih.
2: Betul.
1: Kepada Kakak Manis, Aida Jia dan juga Mira.
2: Idora. Mira
1: yang telah pun bersama-sama dengan anda 3 jam yang lalu lah. Sekarang ni giliran kami pula sampai jam 8 malam.
2: Dan jangan lemah-lemah, orang dah bangun
1: jangan.
2: Semua.
1: Semangat.
2: Layan terus Geng Kakak Petang.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Ya betul, terima kasih untuk anda mendengarkan kami 24 jam sehari kan Lin, tanpa henti. Sekarang pun kita dah ada di ASRO juga Lin.
2: Itulah dia,
1: dapat juga dengarkan semula
2: kami sebab sebelum ni ramai tertanya, dah tak ada lagi ke? Sekarang ni ada. Jadi diharapkan agar anda dengarkan kami di mana sajalah.
1: Kalau di ASRO kita 869.
2: Dekat pejabat pun boleh, dekat rumah pun boleh, dekat premis perniagaan pun boleh juga.
1: Sopan je Lin. Kita sampai ke logis masa untuk petang ni Lin. Belanjawan 2027 yang dijadualkan dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan penekanan kepada nilai moral dalam tadbir urus dan pembangunan negara. Dan menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani. Dan beliau juga berkata prinsip itu terus menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju pembangunan negara.
2: Seterusnya, kadar kebolehpasaran graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pertaniannya di bawah Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan meningkat kepada 89.47% pada 2025, dan angka ini meningkat 8.24% berbanding 81.23% pada tahun sebelumnya. Perkembangan positif ini disokong oleh pencapaian 4 bidang sijil kemahiran Malaysia SKM, iaitu poultry, aqua to marine, pemasaran serta pemprosesan makanan yang merekodkan kadar kebolehpasaran penuh 100%. Demikian tadi info yang diambil dari portal berita RTM. Jadi terus dengarkan kami,
1: Geng Kakap.

0: Ringkas, murah tapi padu. Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
1: Iya deh, ha, antara cinta dan kasih tadi daripada Aisyah yang telah hiburkan anda. Kita dah sampai ke resepi yang manja-manja je hari ni.
2: Ya, apa yang manja-manjanya resepinya
1: yang
2: tu?
1: Yang mudah-mudah je. Tadi saya orang kata sempatlah kita scroll Facebook kan. Trik tadi kan jumpa satu resepi ni.
2: Resepi apa tu? Manja istimewa je.
1: Mudah sangat, Lin. Mudah sebab saya suka makan daging.
2: Okey, saya pun suka.
1: Ni sebab daging masak kicap daun kari. Daging kicap daun kari.
2: Daging kicap saya daun kari.
1: Wow, biasa macam daging masak kicap je kan. Tak ada melibatkan daun kari, tak melibatkan kari kan.
2: Ya, ini melibatkan daun kari. Selalunya kalau kita pakai kari untuk masak kari. Okey. Apa bahannya tu?
1: Bahannya kita perlukan 2 biji bawang kecil, bawang merah kecil tu. Okey, 7 ulas bawang putih macam tu. Okey, 2 biji cili besar tu. Cili besar tu tak kisahlah nak campur dengan hijau ke, cili besar hijau ke, cili besar merah.
2: Ikut kepedasan yang kita tahan lah.
1: Betul. Okey. 1 inci halia. Okey, kita tumis kan bahan yang bahan tadi tu kita blender dulu, blender lumat-lumat. Okey, then kita tumiskan bahan blender tadi lah, masukkan minyak, panaskan kuali, masukkan minyak panas, masukkan tumis bahan kita blend tadi ya. Okey, masukkan daun kari dalam 7 tangkai macam tu.
2: 7 tangkai ya.
1: Masukkan dengan dia punya
2: batang-batang
1: tu sebab ada bau aroma ada tu kan.
2: Okey,
1: masukkan daging, Lin. Daging tu kita
2: daging
1: masak.
2: Daging berapa banyak, berapa kilo?
1: Ini saya rasa dalam 500 gram ke 700 gram macam tulah.
2: Okey.
1: Kalau nak banyak gandakanlah.
2: Cuma saya nak bertanya, macam dalam kelas cikgu. Nak tanya kalau orang bujang berapa ketul daging tu cikgu?
1: Alah belilah dalam 500 gram tu boleh tu cukup.
2: 500 gram banyak cikgu.
1: Banyak,
2: saya seorang je.
1: Tak macam ni. Kan senang hidup kita tu mudah tau. Masak ni lama. Kita masak banyak, kita frozen kan.
2: Okey cikgu, bagus jadikan
1: bagi,
2: cikgu.
1: Bagi dua. Tengok badan. Kalau badan saya sekali boleh tak habis.
2: Sekali ngap.
1: Kalau badan kecil-kecil JJ tu, buatlah 3 kali.
2: 3 kali ya.
1: Kalau rasa kedekut, banyak buat 10 bekas. Isi 3 ketul macam tu. Ikutlah.
2: Sekali makan 3 ketul.
1: Ikutlah kan, kena tambah gaji tu seksa juga, Lin.
2: Iyalah.
1: Kira macam
2: kena berjimat cemas. Ukur baju di badan sendiri.
1: Sekurang-kurangnya kalau mak kat kampung telefon makan apa tu, Zura?
2: Daging
1: mak.
2: Mak pun banggalah. Anak aku gaji besar kat bandar ni.
1: Ya jarang hujung-hujung bulan ni anak makan daging. Mak macam tu pun boleh juga. Kan? Okey, Lin. Tanya pun bukan soalan tu. Okey, kita masukkan daging tadi. Daging tu kita bagi masak. Kalau batang pinang tu sekejap je, Lin.
2: Sekejap je. Tak perlu lama-lama. Tak perlu nak pressure cook bagai.
1: Betul.
2: Tak,
1: betul. Okey, masuk sampai daging tu kering. Dah keluarkan minyak macam tu. Okey, kita masukkan 1 sudu besar cili kisar tu dalam daging tu.
2: Masukkan sekali teruslah.
1: Masukkan 1 sudu cili kisar. 2 sudu besar sos tiram. 1 sudu besar kicap karamel tu.
2: Sedap tu, Zura.
1: Yang itu jangan banyak tu. Nanti pahit.
2: Okey.
1: 3 sudu besar kicap manis macam tu, setengah sudu kecil kita cukup rasa lah. Ikut anda lah perasa garam semua tu kan. Okey, dah masukkan tu, dah tumis biar betul-betul kering macam tu. Ikutlah kalau anda rasa nak berkuah sikit, letak air sikit ni.
2: Sikit je lah.
1: Letak sikit air je. Dah siap je tu, kita taburkan bawang Holland kan. Dengan cili padi tu. Buat tabur-tabur atas tu. Sedap tu, Lin.
2: Itulah dia. Ini kaedah untuk memperbagaikan masakan daging.
1: Itulah dia daging kicap daun kari tadi tu.
2: Sedapnya. Aroma daun kari tu wangi eh.
1: Saya suka macam dia macam berlengah saya panggil eh. Tapi dia tukar kita tak daun kari je lah.
2: Boleh cuba.
1: Mudah-mudah je untuk anda balik-balik ni kan. Kalau daging-daging korban tu masih ada. Daging korban tahun bukan tahun ni tau.
2: Tahun lepas.
1: 2024.
2: Lama benar.
1: Kalau masih ada tu boleh gunalah. Yang 2024 tu. Nanti kalau ada resepi lain boleh guna 2025 pula. Baiklah yang terus lagi. Kakak Petang.

0: Setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Nidaul Islam, perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pendengar yang saya muliakan, pernahkah sahabat-sahabat pendengar mengetahui bilakah kali pertama mushaf Al-Quran dilupuskan? Pelupusan Al-Quran pernah berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman radhiyallahu an. Pada ketika itu, perluasan Islam telah berlaku meliputi kawasan-kawasan di luar tanah Arab, dan ketika itu ramai gubernur-gubernur yang dihantar ke kawasan-kawasan tersebut untuk mengajar umat Islam membaca Al-Quran, dan daripada situ satu perkembangan kaedah bacaan Al-Quran telah berlaku. Dikatakan kepelbagaian bacaan Al-Quran disebut sebagai qiraatu sab'ah, yang mana umat Islam telah membaca mengikut cara bacaan gubernur-gubernur yang dihantar di satu-satu kawasan. Namun begitu, keadaan ini telah menyebabkan pertelingkahan dan perselisihan di kalangan umat Islam, dan fitnah yang berlaku semakin meruncing. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Uthman pada ketika itu apabila mendengar keadaan ini, beliau telah mengarahkan supaya semua Al-Quran ditulis dalam satu bentuk yang sama, yang kalau kita lihat pada hari ini, wujud Al-Quran, Mushaf Quran, Rasam Uthmani. Jadi Khalifah Uthman radhiyallahu anhu telah mengarahkan semua bentuk penulisan yang lain dilupuskan dengan kaedah pembakaran. Keputusan ini bukanlah suatu keputusan yang mudah, namun Khalifah Uthman mengambil keputusan ini untuk memastikan umat Islam pada waktu itu tidak berpecah belah, malah bersatu padu melalui satu Al-Quran, satu Mushaf Al-Quran yang sama. Sayyidina Ali pernah ditanya mengenai perkara ini. Sayyidina Ali menjawab, "Aku melihat ia adalah untuk menyatukan manusia dengan satu mushaf yang sama, maka tidak berlaku perpecahan dan perselisihan." Jadi kita lihat di sini, bagi seorang pemimpin yang berwibawa, apabila beliau memahami objektif sesuatu pensyariatan, beliau boleh menjalankan ataupun mengeluarkan satu keputusan yang memastikan kemaslahatan umat Islam dapat dijaga dalam satu-satu masa tertentu. Oleh itu, kita lihat keputusan Khalifah Uthman radhiyallahu an untuk menyatukan penulisan Al-Quran dengan satu kaedah yang sama telah membawa kemaslahatan bukan pada zaman itu sahaja, tetapi ia dapat dimanfaatkan sehingga ke hari ini. Sekian dahulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Belanjawan 2027 perkasa hidup rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar National FM. Saya Rafiki daripada Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Laporan trafik pada petang Khamis 23 Julai 2026. Kita mulakan keadaan trafik di bahagian utara. Di Lebuh Raya Plus E1, trafik mula perlahan di sekitar Pulau Pinang melibatkan Lebuh Raya dari Juru Auto City ke Plaza Tol Juru dan Bukit Tambun ke Juru. Di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik mulai meningkat dari Pulai ke Perai. Manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik bergerak lancar di kedua arah. Meninjau pula ke bahagian selatan, trafik bergerak perlahan di Lebuh Raya Plus E2 sekitar Johor melibatkan Lebuh Raya dari persimpangan Pasir Gudang ke Dato' On, di Tambak Johor E2 dan di Jambatan Link Kedua E3, aliran trafik perlahan dari Malaysia menuju ke Singapura. Seterusnya, bagi bahagian Lembah Klang, trafik bergerak perlahan di Lebuh Raya NKVE E1 dari Setia Alam ke Shah Alam. Lebuh Raya Utama masuk ke pusat bandar dilaporkan sesak di Lebuh Raya Plus E2 selepas Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar. Trafik dilaporkan perlahan di Lebuh Raya Kesas E5 dari Kewajipan ke Plaza Tol Sunway di kedua-dua arah. Seterusnya, trafik bergerak perlahan di Lebuh Raya Grand Saga E7 dari Telekom ke Bandar Tun Hussein On. Aliran ke pusat bandar mengalami kelewatan di Lebuh Raya Besraya E9 melibatkan Lebuh Raya dari Demais ke Sapura di kedua-dua arah. Manakala tinjauan di Lebuh Raya NPE E10 juga menunjukkan trafik perlahan dari Sunway Pyramid ke persiaran Kewajipan dari Bangsa ke Pantai Dalam. Aliran sesak berlaku di Lebuh Raya LDP E11 dari Pucung Utama ke Pucung Intan, seterusnya dari Plaza Tol PJS ke IOI Mall Pucung. Manakala kelewatan turut dikesan dari Taman Megah dan dari Pencala ke Taman Tun Dr. Ismail TTDI. Kelewatan turut dikesan di Lebuh Raya MES E20 dari Kucai Lama ke Bukit Jalil. Kelewatan dikesan di Lebuh Raya Sprint E23 bagi hubungan Damansara dari Seksyen 17 ke Plaza Tol Damansara serta sekitar Bukit Kiara ke Seri Hatamas. Trafik didapati perlahan di Lebuh Raya SKVE E26 dari IOI City Mall dan persiaran utara ke Hospital Serdang. Akhir sekali, untuk bahagian Pantai Timur, aliran trafik setakat ini dilaporkan lancar dan berada dalam keadaan terkawal di Lebuh Raya KL Karak serta LPT 1 E8 dan LPT 2 E8 bagi arah yang menuju ke Pantai Timur atau menghala ke Gombak. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, penunggang motosikal dinasihatkan menggunakan tempat teduhan motosikal yang disediakan untuk berhenti ketika hujan. Jangan berhenti di lokasi yang tidak dibenarkan untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Jika anda terperangkap dalam kesesakan yang luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan mahupun kemalangan di mana-mana Lebuh Raya, betul, anda boleh menghubungi talian bebas Tol LLM di talian 1800-887752. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi apps LLM Trafik, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LLM Info Trafik. Sekian laporan yang disunting oleh saya, Muhammad Rafiki dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng Kakak Petang di National FM.

0: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
1: Seperti biasa, Lin.
2: Ya.
1: Untuk anda yang mendengarkan, biasa dah dengarkan Gig Kat Petang tu dah tahu dah. Dalam pukul 5 lebih macam tu, dah ada luahan Kakak Abang.
2: Ya.
1: Isnin hingga Jumaat, setiasa kami siarkan untuk anda topik-topik yang menarik juga. Nah, anda berkongsi dengan kami sebenarnya.
2: Betul. Dan topik hari ini berkenaan dengan sikap ataupun tabiat yang ada dalam diri kita. Yang mungkin kita sendiri pun tak berapa nak berkenan. Dan kita sering kali memikirkan kita perlu ubah sikap yang tak elok ni. Contohnya macam suka tidur lewat malam. Ataupun mungkin suka orang kata apa, berjalan-jalan sampai tak ingat nak balik rumah.
1: Betul juga.
2: Sampai mak telefon, kau kat mana nak?
1: Ataupun suka marah, Alin. Mudah-mudah marah. Benda kecil marah, benda besar apa tak lagi. Ataupun orang kata suka belanja, shopping je. Sampai orang kata minjam sana sini.
2: Itu pun tak bagus juga.
1: Tak bagus
2: guna
1: juga,
2: kredit kad sampai orang kata apa, bank tu dah telefon le. Kredit kad bulan lepas pun tak bayar lagi. Pening ni surah
1: pening ni. Ataupun anda suka merajuk.
2: Merajuk itu ada kaitan dengan
1: merajuk.
2: Orang perempuan. Merajuk ni bukan kanak-kanak je tau. Kebanyakan orang pun memang ada sikap sedemikian lah. Tapi saya pernah tengok lelaki merajuk.
1: Okey, macam mana?
2: Idok lah kata nak buruk kan apa, tidak lah.
1: Tidak lah habis tu.
2: Tapi saya pun macam terkejut. Oh, ini caranya lelaki
1: macam
2: merajuk.
1: Macam mana?
2: Dia merajuk tu macam dia tak layan kita lah.
1: Oh, dia diam je lah.
2: Dia diam, apa orang kata, seribu bahasa.
1: Oh, dia banyak sejauh batin kita lah macam tu.
2: Lebih kurang macam tu lah. Tapi bukan pasangan ni, kawan. Masa saya belajar
1: kawan
2: dulu. Kita tanya sepatah, dia ngangguk. Dia tak berbunyi apa pun.
1: Itu merajuk lah tu.
2: Kita, bila dia tak nak, dia geleng kepala. Lepas tu, bila kita pandang dia pandang kiri, pandang tingkap.
1: Oh, tu merajuk lah tu. Jadi anda yang mana satu? Suka marah ke? Suka merajuk ke? Ataupun apa perangai anda yang anda tahu dah tu sebenarnya macam tak elok ni kan, nak teruskan, nak ubah. Boleh kongsi dengan kami lah ya. Di TikTok boleh, boleh masuk ramai-ramai di TikTok dan Sonora FM. Boleh tengok Lin pakai baju apa hari ini.
2: Ya, Zura pakai baju warna apa? Adakah sari? Ataupun mungkin
1: sari?
2: Baju Minangkabau.
1: Saya kaji pengantin.
2: Kita orang kat sini penuh dengan kejutan.
1: Sekali masuk biasa je.
2: Nak tahu biasa tak biasa, kena masuk
1: lah
2: TikTok Nasional FM.
1: Boleh call kami juga di 0322820393 ataupun boleh hantarkan juga voice note anda di 0112120239. Layan tu.

0: Daripada Dato' Jamal Abdillah berdendang dalam tangisan, Lin. Menghiburkan kita petang-petang macam ni, Lin. Berjoget dalam kereta tu kan.
1: Ramai juga rakan-rakan kita yang sekarang ni dalam perjalanan pulang. Ada terus ke pusat futsal. Ataupun ke mana-mana dewan. Kedah janji dengan rakan-rakan nak bersukan, nak ambil badminton, sepak takraw dan sebagainya. Itu sikap yang baik. Perlu dikekalkan. Tapi kita nak tahu juga apakah agaknya sikap yang tak cantik sangat yang ada dalam diri anda yang anda rasa kena tukar. Kalau tidak nanti menyusahkan diri anda.
0: Kita dengan keluar yang pertama ni, rakan kita ni, Lan, biasa ni pendengar kita ni. Kenapa Lan?
2: Selamat petang, ingat petang.
1: Selamat petang.
2: Lan dari Shah Alam. Okey. Perangai yang saya nak ubah kan adalah kuat makan.
1: Suka.
2: Kuat saya kalau makan.
0: Sedap pula.
2: Ui, memang tak ingat dunia. Ni kalau pergi kedai tu, Maggi goreng double.
0: Okay.
2: Nasi tambah, nasi goreng kampung, nasi tambah. So saya kena kurangkan lah. Saya cuba kurangkan. Disebabkan saya ni aktif bersukan badminton. Jadi bila badan kita berat, susah, lutut sakit, kejang otot, dia macam tu lah kan. So sekarang ni alhamdulillah saya cuba ubah pelan-pelan. Daripada sebelum ni 92 kilo, sekarang dah turun jadi 85. Dan saya kena turun lagi 5 atau 6 kilo untuk dapatkan BMI yang ideal lah, yang normal. So sekarang ni saya tengah berusaha untuk mengubah, menahan diri daripada kuat makan.
1: Itulah tu
2: perangai saya yang saya nak ubah. Dan saya sedang berubah kuat makan. Okey, geng-geng petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih, Nan. Banyak cabaran sebenarnya bila kita cakap pasal makanan. Nasihat,
0: tapi tak kena lah saya bagi nasihat itu.
1: Tak apa. Kita dengar nasihat Zura. Apa dia Zura? Luahkan. Alang-alang Zura dah sentuh pasal
0: bukan
1: isu ni kan.
0: Saya rasa makan kalau kuat makan tu, dia bukan isu sebenarnya. Dia okey je.
1: Bukan okey.
0: Dia okey untuk kita macam.
1: Tak, macam lah kata dia main badminton, nak mengejar bola, nak smash tu payah.
0: Tapi dia bersukan ni okey lah, Lin. Makan banyak sukan.
1: Masalahnya,
0: dia jangan macam makan banyak duduk kat sofa. Itu lain.
1: Tapi dia rasa badan dia makin bertambah.
0: Yalah,
1: dah 90 lebih sebelum
0: ni. Sebabnya kalau main sukan ni, sakit juga lutut tu. Dia nak orang kata melompat kan, nak smash macam tu kan.
1: Termengah-mengah Zura, percayalah. Zura pernah main badminton? Pernah kena smash? Pernah ke tidak? Mengaku. Terus terang.
0: Saya tak pernah main badminton. Tapi sebab saya, bila orang semua tu mesti kena saya. Sebab tu saya macam tak nak lagi lah main badminton tu.
1: Belum kena, belum apa-apa dah putus asa ya.
0: Saya tak main lah.
1: Sikap tu perlu dibuang.
0: Saya rasa sikap ini kot. Bukan yang lain saya rasa ni. Jadi anda pula macam mana kan? Ramai juga rakan kita di TikTok ni sebenarnya, Lin. Dia kata, kalau saya nak ubah sikap cepat mengajuk dan sensitif ni. Edward ni lelaki tau. Betul Lin kata. Kalau lelaki tu mengajuk tu kan? Macam
1: payah nak pujuk ni. Sebab mereka ni jarang merajuk ya. Tetapi kalau dia merajuk tu, maksudnya betul-betul hatinya tu sentap. Tersentuh, tergores.
0: Macam tu ya. Kalau lelaki ni pula. Kalau perempuan senang je, Lin. Dia tepek dengan 100 kat hari, settle. Bawa kedai makan, settle kita, Lin.
1: Okey, yang ni seorang rakan kita. Nama dia Dila. Katanya saya pernah kecil hati dengan adik saya. Sebab saya bagi tahu dia dekat sekolah saya minat dengan seorang lelaki ni lah. Lelaki tu senior kami. Dalam diam dia pergi berjumpa dan mereka ni berpasangan rupanya. Tanpa pengetahuan saya. Kiranya dia cuba nak potong jalan lah. Tak baik buat macam tu.
0: Sayang lah ni.
1: Lebih kurang macam tu lah. Jadi saya sangat-sangat marah dengan adik kan. Bila mengadu dengan mak, mak macam menangkan adik. Mak kata tak pelah mengalah. Macam tu tak boleh katanya. Sebab adik dah tahu saya suka. Jadi tolonglah suka orang lain pula. Jangan suka orang yang saya suka.
0: Ini tu pergi hari ni
1: Tak adalah. Maksudnya dia marah tu.
0: Dia macam mudah marah lah maksudnya.
1: Mudah marah. Tapi mak dia kata tak apa. Mungkin mak dia kata kumbang bukan seekor.
0: Betul juga tu.
1: Lepas adik-beradik kan, takkanlah sebab lelaki nak bergaduh. Tapi sebab dia marah, dia tak boleh nak kawal.
0: Okey Lin. Ada juga rakan kita ni, Lin. Dia Rahma dia
1: bukan
0: kata.
1: Bukan dia Nawai
0: Bukan. Ni dia kalau dia ni memang kena.
1: Tengok tu tu ejaannya
0: dia,
1: tu.
0: Dia komen apa tu Lin? Hai kakak geng gagak.
1: Itu Zura.
0: Gagak petang.
1: Apa katanya lagi?
0: Salam dari Tawau Sabah. Saya macam gagak dia kata tu.
1: Silap ejaan tu.
0: Eja
1: betul-betul K-A-K-A-K-A-K-A-K-A.
0: Sebenarnya orang nak cakap apa ni? Kalau gagak tu bunyi macam mana, Lin?
1: Saya pun tak reti sangat.
0: Bukan macam bunyi ni.
1: Saya tahu burung bunga. Bunga melati.
0: Salah tu.
1: Burung merpati. Gagak saya tak reti sangat.
0: Gagak tu ya. Gagak tu macam ganas sangat untuk kita, Lin.
1: Kita ni lemah lembut. Melagulang.
0: Ada juga tanya kita, Syaza, dia kata macam mana nak call? Okey, boleh call kami di 03-228-20393. Sebenarnya dah balik kelip dah kita punya call ni.
1: Kejap lagi kita jawab.
0: Kejap lagi kita jawab, ya. Layan teruslah.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
3: Sama-sama dengan kami, geng Kakak Petang. Untuk anda yang mendengar, mungkin masih lagi memandu. Kadang-kadang bila kita memandu, kita pandang keluar tingkap bila waktu sesak tu kan. Mungkin kita terfikir ada sesuatu dalam diri kita yang perlu kita ubah. Kalau kita tak ubah sekarang, bila lagi?
4: Bila lagi, Lin? Mungkin mempengaruhi orang lain dan juga Lin. Mungkin macam kita makin mudah marah. Macam saya kan. Macam annoyingnya. Awak ni. Contohnya macam tu lah.
3: Ada orang dia berazam mungkin tahun ini dia nak tamatkan zaman bujang. Tetapi bila kenalan tu asyik putus di tengah jalan. Mungkin kenapa? Sikap dia yang mungkin kerap mencari salah pada pasangan.
4: Cemburu
3: sampai pasangan
4: sangat,
3: tu rasa macam tak selesa bila berdampir dengan dia. Sedangkan mak nak tanya, bila lagi nak oi? Kan mak ni asyik terima kad jemputan aja. Mak naklah edarkan kad jemputan.
4: Ini siapa? Mak Ijat ke? Bukan kan?
3: Bukan. Mak orang lain.
4: Bukan orang lain. Okay.
3: Tak ada kena-mengena dengan National FM.
4: Okay, Lin. Ada juga rakan kita di TikTok ni, Lin. AB Hashim dia kata, tabiat saya dulu suka simpan makanan dalam mulut. Tapi sekolah menengah lah. Tabiat mulut tu dah hilang dah. Masa sekolah menengah, tabiat buruk tu dah hilang
3: lah. Benda tu terperap dalam mulutnya saja. Baik, kita ada pemanggil di surat dengan siapa?
4: Hai, Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Siapa tu?
5: Hajar.
4: Okey, Hajar dari mana, Hajar?
5: Hajar dari Penang.
4: Okey, Hajar. Apa tabiat buruk yang Hajar nak hilangkan lah, nak buang tu?
5: Saya rasa tabiat buruk saya ni beletir lah.
3: Oi, tu dia beletir. Hajar dah kahwin. Taman boleh dengar ke?
4: Hajar dah kahwin ke?
5: Saya dah kahwin, anak dua.
4: Okey.
3: Anak umurnya berapa?
5: Anak seorang darjah satu, baru masuk darjah satu. Kemudian seorang lagi baru masuk setahun.
3: Ustaz, anaknya masih muda ni. Beletak pada suami ke pada anak ni?
5: Semua orang yang dekat dengan saya tempias.
3: Tu dia.
4: Kenapa dia je?
5: Tak tahu lah. Saya rasa saya ni suka banyak bercakap.
4: Okey. Contohlah Hajar beletik tu macam mana? Contohlah, bagi contoh.
5: Macam pagi-pagi tu selalu angkat tu, angkat ni, tak nak angkat. Mama dah cakap pergi pakai baju dulu, pakai baju ni. Yang bapak dia pun tak reti ke nak packing susu ke, packing makanan ke. Bapak dia tak pergi mandi ke. Sekarang dah pakai bapa dah, dah lewat. Mama lagi lewat daripada hamba semua. Mama stress pagi-pagi.
4: Biasa pagi kalau dari Malaysia untuk...
3: Kebanyakan ibu-ibu macam tu.
4: Macam tu sebenarnya.
3: Itu situasi yang normal di kebanyakan rumah. Tapi tak apalah. Syaza rasa Syaza nak berubah lah ni ya.
5: Tapi saya sampai dah tukar tempat kerja tau.
4: Kemudian
5: saya nak jadi orang yang baru kat situ. Saya nak jadi pendiam.
3: Berjaya ke tidak?
5: Bila ada orang cakap, saya terus keluar diri saya lama.
4: Saya rasa awak ni kena mandi bawah jabatan ni.
5: Orang cakap satu je. Saya urai 100 macam kataan.
4: Itu dia. Suka bercakap lah ni.
3: Masa sekolah dulu pernah tak masuk pertandingan debat ke?
5: Pertandingan debat pidato dan saya selalu jadi MC.
4: Patutnya papa kita awak mulakan Assalamualaikum dan selamat pagi.
3: Selamat pagi
4: untuk
3: suamiku,
4: anak-anakku. Macam ni,
3: dan jiran-jiranku.
4: Untuk anak mak mertuaku. Sudah bangun ke belum?
5: Hospital gila nanti.
4: Janganlah gitu.
3: Semoga berjaya lah mengubahnya ya.
4: Betul.
5: Itulah.
4: Terima kasih, Hajar.
5: Terima kasih,
4: Hajar. Bye, Hajar. Tapi saya rasa untuk Malaysia, Lin, untuk ibu-ibu di Malaysia ni, rasa macam benda biasa.
3: Cuma kadang-kadang kita sebagai ibu, kita rasa segan lah. Sebab bila kita amalkan, kita perisa takut suami kita tak suka ke. Kadang-kadang bingit kan pagi-pagi, kita ni duduk beletak. Tapi suami tak suka. Jadi kita rasa kita kena ubah lah untuk kebaikan.
4: Betul. Macam mana cara nak ubah tu, Lin?
3: Banyak cara sebenarnya. Lain orang lain cara Zura. Macam Zura, Zura jadi saya je. Zura macam mana?
4: Kalau saya, saya tak boleh ubah itu. Saya pagi pagi memang dia akan macam peluru. Sebab saya rasa lah, kalau saya tak cakap, saya macam tak bergerak tau macam tu. Mungkin saya sama macam Hajar tu. Tak cakap dia tak bergerak, Lin.
3: Sebab tu lah kan wanita beletiak. Kalau bergerak tak beletiak. Wanita diam aja kan. Dia gembira lah.
4: Kalau saya diam tak, mama okey ke?
3: Macam tu pula ya.
4: Ada saya tanya okey ke?
3: Hari ni demam ke apa? Tak bunyi langsung.
4: Tak bunyi langsung. Tak bunyi pun boleh. Nak bagi tak bunyi pun boleh juga, Lin. Baik, untuk anda, ramai yang call kita ni, Lin, sebenarnya. Kita akan jawab selepas ini lah, ya. Layan terus, geng.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma. Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
2: Boleh juga ikuti kami di TikTok Nasional FM. Boleh masuk ramai di TikTok sekarang ni. Dah ramai juga, Lin.
3: Ya.
2: Kita boleh sembang-sembang juga ke situ. Dan kita ada pendengar kita, Lin.
3: Ya.
2: Yang call kita ketika ini, Jumari katanya. Daripada Keluang, ya?
3: Ya, selamat petang, Jumari.
2: Ya, Jumari.
4: Selamat petang, Lee dan juga Azura.
2: Ceria suaranya.
3: Mendengarkan suara Jumari ni, saya tak rasa macam ada perangai yang tak cantik lah. Tapi tuan punya badan dia yang tahu. Apa dia yang tak cantik?
4: Ada tau.
2: Apa dia tu?
4: Ada, tapi sebenarnya tapi tak ada orang yang tahu perangai buruk saya ni.
2: Oh, apa dia?
4: Saya suka buang angin secara senyap.
3: Itu... Itu okey lah tu. Bukannya awak buang di tempat umum.
2: Itu lagi bahaya.
3: Dengan berbunyi dan sebagainya.
2: Itu bahaya, Lim.
4: Itu betul. Tapi masa tengah duduk dalam barang-barang, tiba-tiba ada yang berbau. Ada yang sampai bergaduh. Sampai atas rambut sendiri kerana saya.
3: Sampai hati awak eh. Kenapa awak tak lari tempat lain? Tak sempat ke?
4: Bukan, tak sempat. Kalau kita dapat, dia akan berbunyi lah. Jadi kita tahan sikit-sikit lah.
3: Ada je lah awak ni, Jumari.
2: Saya
3: ini
2: buat.
3: Pengakuan ikhlas tapi benar. Ya, jarang orang nak mengaku tau. Dia buang angin di tempat umum tapi tak berbunyi.
4: Tapi orang kata dia baik tak berbunyi daripada berbunyi kan.
2: Ya,
3: kalau berbunyi tu tak
4: tahu.
2: Tapi sebenarnya yang tak berbunyi tu bahaya. Dia punya bau tu lagi orang kata menusuk tu tau.
3: Maksudnya nak ubah lah ni.
2: Boleh ke dia ubah tu?
4: InsyaAllah boleh. Rasanya kuat sebab saya dah cuba untuk beberapa bulan ni. Alhamdulillah berjaya.
2: Jumari, janganlah awak ubah. Awak ubah daripada tak bunyi jadi bunyi pula. Kau package.
3: Kena tu, Jumari.
4: Jangan.
2: Jangan itu pula. Itu package tu nanti.
4: Awak yang cakap, lebih baik tak bunyi daripada berbunyi. Kalau berbunyi tu yang orang tahu kita kan. Kerana perangai saya ni sampai ada yang bergaduh.
3: Yalah, orang lain yang kena tuduh. Tak baik tau macam gitu.
2: Suka benar.
3: Tapi takkanlah kita nak angkat tangan. Saya itu perbuatan saya. Saya yang buang angin.
2: Mungkin ada satu makanan yang awak makan orang kata mudah, orang kata melepaskan angin tu.
3: Petai ke?
2: Petai ke?
4: Ya, biasa makan apa, telur goreng.
3: Tapi telur goreng okey kok. Telur rebus yang rasanya akan lain sikit lah.
2: Saya rasa ada banyak telur tak boleh ni, Lin.
4: Dia memang tak boleh. Tapi kita dah suka kan, macam mana. Tapi alhamdulillah, orang kata kerana macam saya nak jumpa dengan orang ramai buat makanan ni kan. Saya tidak akan makan telur. Maksudnya saya akan itulah berhenti dah makan telur. Bila dah habis jumpa kawan-kawan tu, barulah kita balik rumah tu. Kita masak, baru kita makan.
3: Dia je tahu apa yang
2: jadinya kalau nak jumpa orang tu, jangan masak telur lah.
4: Jangan masak telur dulu.
3: Baik, Jumari, semoga berjaya.
2: Saya tahu bunyi-bunyi. Kalau bunyi macam ni, bunyi dia sedar tu. Hanya Jumari je yang tahu.
3: Sebelum macam ada pengalaman je. Okeylah Jumari, terima kasih.
2: Awak ni betul-betul ni.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh.
3: Tapi betul dia sedar, ada kesedaran dia nak ubah. Mudah-mudahan dia berjaya lah.
2: Betul. Lin, kita ada voice note. Voice note dia nak rakam kita seorang lagi ni, Lin.
3: Daripada siapa?
2: Dari siapa ni? Ya? Jom kita dengarkan dia.
5: Hai geng, kat petang. Saya Farouk dari Rawang. Saya ada tabiat merokok. Dengan faktor umur sekarang, saya nak kurangkan sehingga berhenti merokok. Saya dah mula dari awal tahun. Alhamdulillah. Sekarang ni daripada 2 kotak sehari, saya dapat jadi sekotak 2 hari. Saya semakin kurang. Jadi doakan saya untuk istiqamah lah.
3: Mudah-mudahan.
5: Saya betul-betul ingin berhenti merokok. Terima kasih geng kat petang.
3: Sama-sama Farouk. Dia kena kuat semangat, kena disiplin. Ataupun boleh ke hospital kan. Berjumpa dengan doktor. Doktor akan bagi nasihat. Dan ada kaedah tertentu. Sebab di hospital mereka sarankan jom berhenti merokok. Mereka akan bantu kita.
2: Ada Lin ya?
3: Ada.
2: Jadi untuk anda yang kita mungkin payah sikit kan. Nak, sebab ini dah hari-hari Lin. Nak berhenti mengejut tu susah juga Lin kan. Jadi ambil masa peringkat. Pergilah jumpa pakar tadi macam ni katakan tu. Cuba kita cuba macam kurangkan. Dalam nanti seminggu satu kotak.
3: Doktor akan bagi ada passion. dekat dekat dada kita untuk membantu, insyaAllah lama kelamaan berjaya lah. Cuma merokok ni bukan orang lelaki je tau Zura.
2: Ada perempuan.
3: Wanita pun ramai.
2: Ramai sekarang ni.
3: Kenal kan?
2: Kenal kan? Okey, tak apa, tak apa.
3: Layan terus.
2: Jadi kita tutup dah hari ni ni. Selesai dah hari ni untuk topik luar harga kat abang. Selepas ni juga ada Beast on Air dan hari ni juga ada drama dalam kereta.
3: Sambungannya semalam separuh hari ni drama penuh, dengarkan ada pemenang hari ni. Jadi nantikan bersama dengan kami
2: Layan terus geng.

0: Depan TikTok.
1: Senyum seindah suria. Oh, lima
0: senyum
1: macam.
0: Senyum bagai satu sedekah. Tak boleh masam-masam sudah petang ni.
1: Sebabnya ramai rindu kali ni tanya semalam. Mana Lin? Mana Lin? Boleh masuk ramai-ramai di TikTok. Boleh tengok. Inilah dia Lin memakai baju warna
0: biru.
1: Okey, Lin, kita dah sampai ke Biz On Air untuk petang ini. Dan bersama dengan kita hari ini Fahmi Izzuddin bin Zailan ataupun Fahmi hari ini untuk perniagaan Sorai Malaysia Enterprise untuk produk warung sarapan pagi. Fahmi,
0: selamat petang Fahmi.
2: Hai, assalamualaikum. Selamat petang Kak Zura dengan Kak Lin.
0: Itulah dia sopan jugangnya. Siapa sangka kan Fahmi merupakan pengusaha warung, perniagaan warung sorai. Jadi boleh ceritakan bila bermula?
2: Okey.
0: Dan so, perjalanan perniagaan ni macam mana?
2: Okey, so actually, first of all, saya assalamualaikum dan terima kasih kepada pihak National FM kerana menjemput saya untuk sesi petang ni. Okey. So actually, Sorai ni bermula daripada saya sebagai seorang anak perantau. Saya rindulah masakan kampung, tradisi kampung apa semua daripada actually saya daripada Pantai Timur.
0: Okay.
2: So di mana saya nak mencari sarapan-sarapan tradisional ni susah dekat Shah Alam ni.
0: Itu tercetusnya lah tu.
2: Ya, betul. So bila saya terfikir, why not saya cuba bawa tradisi ni ke Shah Alam dengan campuran jauh daripada bahagian wife saya lah. So kita start dengan buat sarapan pagi daripada start pukul 8 sampai pukul 12.30 hari.
0: Antara menu yang disediakan tu apa?
2: So dalam kat Sorai ni kita ada beberapa menu tradisional macam contoh lontong Kuala Lodeh, kita ada pulut ikan masin, ubi kayu rebus dan juga punten daripada Jawa.
1: Maksudnya Jawa campur Pantai Timur lah ni.
2: Ya, betul.
1: Baik, konsep perniagaan warung Sorai ni juga menyediakan sarapan pagi sahaja kan, mula pada pukul 8 pagi hingga 12.30 hari tadi. Kenapa Fahmi milih waktu sampai 12.30 hari tu je, Fahmi? Tak lanjutkan sampai tengah hari macam tu?
0: Sampai tengah hari, sampai malam ke?
1: Petang, malam.
0: Ini tengah hari sudah.
1: Lepas tengah hari, maksud saya pukul 3 tengah hari.
2: Separuh hari sahaja.
0: Kenapa?
2: Okay, so actually kita start untuk sarapan pagi ni, kita fikir pada pendapat saya lah, sarapan pagi ni adalah satu momen di mana family, kawan-kawan ataupun community akan berkumpul sebelum memulakan hari diorang, betul tak? So di mana kat situ kita lebih kita mantekan sesi pagi ni untuk kita lebih fokus nak bagi servis yang terbaik lah dan makanan-makanan yang segar di pagi hari sebelum diorang mulakan hari diorang lah, macam tu je.
0: Sambutan daripada pelanggan macam mana ya, dan dah berapa lama mengusahakan perniagaan makanan ni?
2: Alhamdulillah setakat ni kita beroperasi sepanjang 1 tahun dalam 2 bulan macam tu. Alhamdulillah setakat ni sambutan agak meriah lah, daripada banyak golongan, daripada golongan muda sampai ke golongan tua juga.
1: Baiklah, Fahmi bercakap juga mengenai turun naik perniagaan kan. Saya rasa semua founder tu ada mengalaminya lah kan. Cuma cara nak tangani tu berbeza lah antara satu sama lain kan. Jadi untuk Fahmi sendiri boleh kongsikan lah bersama pendengar agar dapat kita memberikan inspirasi lah. Bagaimana Fahmi mengatasi turun naik cabaran tu semua tu?
2: Ya, macam kita tahu dalam bisnes F&B ni cabaran dia agak tinggi sebenarnya, betul?
1: Betul.
2: So kita pun daripada awalnya kita mula sebagai warung biasa saja di mana kita ambil order secara manual. So kita kira-kira pun macam manual. So bila after 2 bulan macam tu, kedai dah start viral. So bila kedai keadaan macam tu, kita cuba cari cara untuk upgrade kita punya servis di mana kita cuba apply pakai POS system supaya kita ada standard operation procedure lah untuk jalankan supaya kita boleh bagi servis yang terbaik dan experience yang terbaik untuk customer.
0: Yelah, Surah boleh tengok kepada menunya kan. Ada pulut kuning, rendang ayam, kemudian ada apa orang kata, ubi kayu rebus, lempeng cicah sambal dan banyak lagi. Jadi kepada mereka yang baru mendengar tapi nak pergi, nak cuba, nak rasa, sebab lain dari yang lain kan. Sebab orang kita sukakan kelainan. Jadi macam mana, ada media sosial yang boleh mereka tengok-tengok, jenguk-jenguk, ada nombor telefon mungkin? Betul. Ada yang nak minta arah, pandu arah ke sana macam mana ya?
2: Okey, untuk siapa-siapa yang nak berhajat untuk berkunjung ke Sorai Malaysia, boleh follow kita dekat platform TikTok dan juga Instagram kita. Kita nama dia sorai.malaysia.
1: Sorai ya?

0: SORAI
1: dot Malaysia. Malaysia, ya? Okay.
0: Okay. So untuk maklumat lanjut, siapa-siapa yang cuba nak contact ke info yang lebih lanjut, boleh contact pada nombor telefon 018-873-0420.
1: Baik. Untuk anda semua mungkin baru dengarkan, Lin. Suara ini berada di Kampung Padang Jawa Shah Alam, Lin. Baik-baik, terima kasih untuk Fahmi berkongsi dengan kita petang ni, Lin. Yeah. Tentang jatuh bangun kan, Lin, kan? Itulah. Tapi kalau kita post ni, muda lagi tau Fahmi ni.
2: Muda lagi orangnya. Tapi semangatnya kental. InsyaAllah ada rezeki. InsyaAllah kami berdua akan sampai
1: sana,
2: ke sana.
1: Lah.
2: Rasanya Shah Alam tu tak jauh, dekat je.
1: Sebab saya orang Jawa, Lin. Saya nak rasa masakan Pantai Timur.
2: Betul. Saya pun suka juga yang ubi rebus.
1: Oh, sedapnya, Lin. Lama tak makan, kan?
0: Boleh cuba untuk datang. Kita akan sediakan makanan-makanan dengan ekspres yang terbaik lah, insyaAllah.
2: Tapi kalau nak order online, ada pergi makan grab ke?
0: Okey, untuk online, kita ada sediakan platform macam Grab Food. Okay. So, untuk yang ada di sekitar Shah Alam, boleh order dekat online juga.
1: Mudahlah semua, Lin. Semuanya betul. Di hujung jari boleh makan apa yang anda suka. Masakan Jawa ada, masakan Pantai Timur juga ada.
2: Yang penting sedap, betul, dan harga berpatutan. Selamat berjaya, ya.
1: Terima kasih, Fahmi.
2: Kita jumpa lagi.
1: Baik untuk anda. Baik untuk anda, banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama geng
2: Kakak.

0: Kembali semula bersama Geng Kakak Petang Zura dan juga Lee menemani anda hingga pukul 8 malam nanti. Tadi daripada Ella tadi. Eh, kenapa Zura? Ah, okey, dengar.
1: Kenapa
0: eh.
1: Zura?
0: Saya ingat saya terbuka mic tadi. Ada.
1: Jelas di sini.
0: Ya, Zura dan Lee akan temankan anda hingga pukul 8 malam. Jadi sebelum tu Lee, kita nak bacakan dulu ataupun nak kongsi dengan anda isu semasa untuk petang ini. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menyasarkan peningkatan penyertaan golongan belia dalam pendidikan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian menerusi pameran pertanian Hortikultur dan juga Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 dan menurut Ketua Setiausaha KPKM Datuk Seri Hisham Hisha, pameran yang melibatkan teknologi dan juga jentera pertanian moden pada MAHA 2026 penting bagi menarik minat generasi muda yang berkemahiran dalam teknologi untuk menceburi sektor pertanian moden.
1: Seterusnya, platform email rakyat kini boleh digunakannya sebagai saluran komunikasi rasmi antara rakyat dengan Kerajaan Negeri Melaka. Menerusi domain rasmi @melaka.my, ia menjadi saluran komunikasi digital yang lebih tersusun, selamat dan dipercayai. Dan menurut Ketua Menteri Melaka, menerusi inisiatif itu, rakyat akan menerima makluman rasmi berkaitan dengan bantuan, pendidikan, peluang pekerjaan serta pelbagai perkhidmatan kerajaan negeri, institusi pendidikan dan juga komuniti. Demikian tadi info semasa yang diambil dari portal berita RTM.
0: Dan selepas ini juga anda akan dengarkan drama dalam kereta yang kita semalam separuh. Seperti biasalah, kita akan siarkan separuh yang bertajuk Jerat. Sebelum itu, kita nak berhibur bersama dengan Raja. Ini dia. Benci. Apa dia, Lin?
1: Benci, tapi...
0: Bukan. Bilang cinta.
1: Oh, benci. Bilang cinta.
0: Layan teruslah, Geng Kakak.

0: Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.
1: Drama dalam kereta.
2: Eh, Mak. Sejak dua menjak ni, senyum-senyum sorang-sorang ni, dah kenapa? Siapa mesej tu?
3: Kawan.
2: Hai, kawan. Siapa pula kawan tu?
3: Kawan Mak lah. Syed nama dia.
2: Eh, Syed? Kawan sekolah ke?
3: Eh, bukanlah. Mak kenal dekat Facebook.
2: Hai, dah pandai berFacebook dah sekarang ni.
3: Dia baik tau orangnya. Selalu ambil berat pasal Mak.
2: Eh, kejap. Mak dah pernah jumpa dia ke?
3: Belum. Tapi dia selalu video call dengan Mak. Ha, tengok ni. Dia mesej. Nampak
2: eh,
3: tak?
2: Mak, hati-hati tau. Sekarang ni, ramai sangat orang penyamar tau. Eh, kena hati-hati ni.
3: Fuad, tak baik macam ni. Fuad jangan buruk sangka. Tak semua orang jahat tau.
2: Begini, Mak. Ad bukannya buruk sangka. Tapi, Ad ni sebagai anak risau.
3: Dia tengah susah sekarang ni, Ad.
2: Hai? Susah macam mana pula ni, Mak?
3: Dia cerita dekat Mak, bisnes dia kena tipu. Orang tipu dia. Jadi, Mak tolonglah dia sikit.
2: Ha? Mak tolong? Mak bagi pinjam duit ke?
3: Betul?
2: Berapa Mak bagi?
3: Tak banyak pun. RM10,000 je.
2: Mak, ya Allah, Mak, oi. RM10,000 tu banyak, Mak.
3: Fuad, hati-hatilah pandu kereta. Tak, dia janji nak bayar balik kat Mak dalam masa seminggu. Mak, jangan risaulah.
2: Mak ambil duit kat mana ni, Mak?
3: Duit simpanan.
2: Simpanan? Duit simpanan yang ayah tinggalkan? Mak, duit simpanan ayah tu untuk Farah, Mak. Farah sambung belajar.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mak. Kat mana tu?
3: Waalaikumsalam. Ha, Farah, sebut aja timbul kamu, ya? Tak adalah. Mak dengan abang kau ni nak balik ke rumah. Tadi pergi beli barang dapur kejap.
4: Mak, Farah nak tanya ni. Mak dah masukkan ke duit yuran Farah? Sebab minggu ni, minggu akhir lah Mak bayar yuran tu. Mak. Oh, Mak.
2: Farah, Mak dah guna duit tu.
4: Apa? Dah guna duit tu? Untuk apa, Bang? Farah tak faham lah, Bang.
2: Mak dah bagi pinjam duit tu pada kawan Mak.
4: Mak? Siapa kawan Mak tu? Kami kenal ke, Mak? Mak ni...
3: Farah tak kenal. Alah, Farah jangan risau. Kawan Mak dah janji nak bayar balik dalam minggu ni. Betul, dia dah janji dengan Mak.
2: Ad rasa macam dah tak ada harapan tu, Mak. Tak apa, Farah, macam ni. Apa-apa nanti Abang telefon Farah balik.
4: Okeylah, Bang. Okeylah, Bang, Mak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mak, saya cari gambar lelaki ni. Eh, Allahuakbar. Nama dia bukan Syed lah, Mak.
3: Bukan Syed? Habis tu, nama dia apa?
2: Ni, dia ni pernah masuk berita. Allahai, dia dah tipu ramai perempuan lah, Mak.
3: Tak mungkin. Salah orang tu, tak mungkin lah. Tengok ni, Fuad. Tengok ni, dia tengah telefon Mak ni.
2: Eh, Mak. Mak jangan angkat telefon tu, Mak.
3: Kalau dia nak pulangkan duit?
2: Eh, Mak, jangan, Mak. Jangan.
3: Halo, Syed?
5: Ninda, sayang. Saya tak dapat bayarlah duit awak minggu ni. Bisnes saya ada masalah lagi. Tapi, saya nak jumpa awak esok.
2: Cukup. Jangan telefon, jangan kacau Mak saya lagi.
3: Mak minta maaf tau. Mak terlalu mudah sangat percaya dengan orang yang Mak baru kenal.
2: Tak apalah, Mak. Sekarang ni benda dah jadi pun.
3: Mak menyesal, Art. Kalaulah Mak tak hanyut sangat dengan perasaan, mesti Mak tak mudah terpengaruh macam ni.
2: Mak, tak apa. Kita pergi buat laporan polis sekarang. Walaupun duit tu belum tentu kita dapat balik, laporan polis sekurang-kurangnya boleh bantu selamatkan orang lain dari menjadi mangsa skamer macam ni. Skamer ni, Mak, akan gunakan macam-macam cara untuk pendayakan kita. Dengan Mak, dia cuba cara macam ni. Dengan orang lain, dia cuba pula dengan cara lain. Mereka ni akan berusaha sampai kita masuk jerat mereka, tau, Mak?
3: Mak menyesal sangat-sangat. RM10,000 Mak gaib macam tu aja. Lepas ni, Mak tak nak dah kenal dengan sesiapa dah kat media sosial tu.
6: Isu scam bukan lagi sesuatu yang asing dalam masyarakat kita. Apa yang membimbangkan skamer hari ini bukan saja target kepada wang, malah mereka turut memanipulasi emosi dan kepercayaan mangsa. Kita perlu sentiasa ingatkan diri supaya tidak mudah percaya, terutamanya kepada individu yang hanya dikenali melalui media sosial atau aplikasi pesanan. Walaupun seseorang individu itu kelihatan baik, sering bertanya khabar atau pernah membuat panggilan video, itu bukan jaminan bahawa identiti mereka adalah benar. Dan dalam situasi sebegini, kita juga perlu belajar untuk berhenti seketika sebelum bertindak. Apabila emosi menguasai pertimbangan, disitulah skamer mula mengambil kesempatan. Jangan biarkan rasa kasihan, simpati atau tergesa-gesa mengatasi pertimbangan kita yang rasional. Ambil sedikit masa untuk membersemakkan, berbincang dengan ahli keluarga atau rakan yang kita percayai dan bertanya kepada diri sendiri, adakah permintaan ini benar-benar munasabah? Dan sekiranya kita mengesyaki telah menjadi mangsa scam, jangan berasa malu atau takut untuk mendapatkan bantuan. Ramai mangsa memilih untuk berdiam diri kerana malu atau menyalahkan diri sendiri. Tetapi hakikatnya, tindakan segera membuat laporan kepada pihak polis bukan sahaja dapat membantu siasatan, malah boleh melindungi orang lain daripada menjadi mangsa penipuan yang sama. Simpan semua bukti perbualan, rekod transaksi dan sebarang maklumat yang berkaitan bagi membantu proses siasatan. Oleh itu, marilah kita sama-sama meningkatkan kesedaran dalam kalangan ahli keluarga dan masyarakat. Skamer ini tidak memilih mangsa berdasarkan usia, pekerjaan atau tahap pendidikan. Mereka bijak mencari peluang apabila kita terlalu cepat mempercayai seseorang. Jangan mudah percaya, sentiasalah peka dengan situasi, buat semakan sebelum bertindak dan dapatkan pandangan daripada individu yang kita percayai sebelum membuat sebarang keputusan. Kerana hakikat dalam dunia hari ini, sikap berhati-hati bukan lagi satu pilihan tetapi satu keperluan. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada menjadi mangsa penipuan skamer.
7: Wan Nur Izzati binti Mat Hanafiah, pegawai psikologi Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia.

0: Tiada lagi tangisan, Lin. Kalau kita kena scammer macam drama tadi, Lin.
1: Kalau kita kena scam.
0: Kalau kita scam, kan?
1: Ya.
0: Ha, kan? Dah tak ada, tak ada lagi mata dah, Lin.
1: Sebab duit yang hilang bukan sikit-sikit, Zura. Kebanyakannya beratus-ratus ribu. Duit yang kita usahakan daripada muda sampailah kita ketua, kan? Ada yang berniaga.
0: Yalah.
1: Duit pencen, duit KWSP, kan? RM300,000, RM500,000 hilang macam tu je.
0: Tadi tu mak dia RM10,000 banyak, Lin.
1: Ya Allah, Zura.
0: Itu kalau pergi bercuti tu, banyak negara boleh pergi.
1: Macam-macam boleh kita beli.
0: Selain daripada orang kata kursi jati, boleh.
1: Beg jati pun boleh.
0: Ada beg jati? Ya?
1: Ada.
0: Rupanya.
1: Tapi baik, kita nak umumkan nama pemenang.
0: Ya, betul, Lin. Dan sebelum tu tadi, Lin, drama tadi telah diterbitkan oleh Nur Azina Nordin ataupun Neza, yang telah dilakonkan oleh rakan-rakan kita sendiri.
1: Yalah.
0: Nazri Fahmi, Wahidah Yaakob, ada Alia
1: Jailani,
0: AJ, dan juga Iz Azlan juga tadi. Dilakonkan oleh rakan-rakan kita juga, Lin. Terima kasih untuk mereka lah yang menjayakan drama Dalam Kereta hari ini.
1: Ada juga yang bising-bising kata, itu Iz Azlan ke tu? Iz Azlan. Tak mungkin lah Iz Azlan. Lembut sangat tu. Mereka
2: Hai sayang.
1: Bersembah dekat TikTok ni. Tapi betul, itulah Iz Azlan. Wataknya pendek tapi berkesan.
0: Iz ada banyak. Banyak-banyak orang kata banyak. Bakat dia banyak.
1: Jangan tak tahu. Terima kasih Nur Azina Nordin. Dan kita ada pemenang.
0: Ya, siapa
1: nak
0: tu?
1: Nak ucapkan tanya kepada Aiman Hashim. Yang menekas jawapannya C.
0: Menghentikan semua komunikasi dengan Syed. Menyimpan semua bukti perbualan dan segera membuat laporan polis. Itu jawapan yang tepat untuk drama dalam kereta untuk minggu ini. Tahniah untuk Aiman Hashim. Wow, secara ni macam ni.
1: Saya tumpang bangga.
0: Banggalah. Saya rasa ni nama baru jugalah. Baik, untuk anda juga selepas ini ada rancangan Rauda yang bertajuk hari ini, Kenapa Rezeki Tak Berkat?
1: Kena dengar ni.
0: Bahagian pertama oleh saudara Syamsul Debat yang telah diterbitkan oleh Wahidah Yaakob. Okey, jom kita dengarkan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada perasaan jantung kuasa surau Surau An-Nur, perumahan KKKA Cochrane, nama macam luar negara kan. Seterusnya kan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi ini tajuknya tentang kenapa rezeki tak berkat. Kenapa rezeki tak berkat? Rezeki kita kena faham, berkat pun kita kena faham sebelum kita huraikan tajuk tu. Rezeki ni apa-apa juga kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tidak semestinya dalam bentuk keuangan ataupun harta benda. Rezeki ni ada macam-macam. Dapat jumpa pun dia cakap rezeki betul dapat jumpa. Dia katakan. Jadi rezekinya saya dapat jumpa seorang sahabat saya. Dia merupakan salah seorang pegawai atase di kedutaan Malaysia di Jakarta, dan dia merupakan sama-sama rakan bertanding pidato dengan saya 25 tahun dulu. Bertanding dulu, jumpa dekat sana. Last berjumpa masa bertanding tu lah. Jumpa balik dekat Indonesia. So jumpa balik dengan kawan lama, tu pun rezeki. Beranak rezeki juga. Dapat datang program pun rezeki-rezeki dapat datang. Sebab biasanya sakit tak sihat. Ada orang tu pula datang malam ni, datang macam biasa, datang surau, tak adalah bajet ada program. Tengoklah Samsul Debat, ada banting semua lah, rezeki. Ada orang tu pula dia datang, dia ingat ceramah tu malam ni, rupanya semalam, tak ada rezeki. Macam tu lah, contoh lah kan. Berkat pula diambil daripada perkataan Arab iaitu barakah, dan pekerjaan mengambil berkat pula dikenali sebagai tabaruk. Maka sudah tentulah berkat yang ditanya itu bukanlah berkat orang Johor yang biasa bungkus lauk buat balik kenduri itu. Tetapi berkat adalah bahagia, beruntung, bertambah, berkembang. Itu berkat. Jadi bahagia, beruntung, bertambah, berkembang, itu berkat. Anak ramai pun berkat juga kan. Ar-Raghib Al-Isfahani mendefinisikan berkat itu sebagai tetapnya kebaikan ilahi dalam sesuatu. Allah Ta'ala ada tentukan kebaikan dalam sesuatu perkara. Contoh-contohnya, keberkatan dalam belajar. Kau berkat dalam belajar, sedikit yang dipelajari dengan ikhlas kerana Allah membuatkan bertambahlah lagi ilmu-ilmu yang lain. Ataupun dia membuahkan amal seterusnya iman. Dengan dia belajar tu, dia jadi baik. Contoh. Ataupun dia merangsangkan lagi, dia lagi minat nak beribadah. Daripada dia belajar sekolah agama tu, dia belajar sekolah agama, rajin dia ke surau. Ni lagi pergi sekolah agama, lagi dia tak ke surau. Contoh kan, ada masalah lah. Kan? Ilmu disalurkan tu pula, dikembangkan pula kepada generasi selepas itu. Keberkatan dalam beramal dan beribadah. Contohnya amalan diamalkan tu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala ajarkan kan, oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Amalan dia tu pula ikhlas kerana Allah, bukan sebab menunjuk-nunjuk. Kemudian terasa manis dia beribadah, itu pun tanda berkat. Keberkatan masa, dia tak buang masa, dia banyak mengisikan dengan perkara-perkara kebaikan. Makbulnya doa kan, sebab dia ambil masa dia tu untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Macam itulah. Dari segi makanan minuman pula, berkat tu sebab makanan yang diambil semuanya daripada sumber-sumber yang halal, bukannya sumber-sumber yang syubhah. Kadang-kadang dia tak clear haram tu. Tapi kan orang perempuan kan, bukan sinilah, perempuan tempat lain, dia kan suka, dia food hunter. Dia tengok orang share dalam media sosial, eh bang kena pergi bang, tempat ni macam best je, ada member share, dia pun pergi. Kan, siap tulis tu halal food, dia kata, kita pun pergi. Rupa-rupanya tingkat bawah halal food, tingkat atas
1: non halal. Tapi dapur sama. Kita pun belasah, talan, habis. Kan? Janji sodap. Kan? Macam-macam lah kan. Orang kita sekarang ni macam tu, janji sodap. Orang tu halal tapi tak sedap. Baik makan yang haram tu. Kan gila cakap macam tu. Kan? Begitu juga, rezeki yang halal itu akan menyemarakkan lagi semangatnya untuk beribadah. Keberkatan pada usia. Usianya dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang baik. Apakah sebabnya rezeki itu tidak berkat? Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mencari rezeki daripada sumber yang halal. Kalau kita tengok Nabi sebut, Nabi kata macam ni. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Bagi 2 lembah emas, tak cukup. It's not enough. Kan? Dia nak juga the third valley, dia kata. Dia nak lembah yang ketiga. Bayangkan, tetap tak cukup. Dia nak lembah yang ketiga. Walhal lembah tu dah besar mana? Banyak mana? Kita dengar, takkanlah kita dengar. Tapi itulah hakikat manusia. Kan? Macam tu. Jadi, mana kata, dalam mendapat keberkatan, berusahalah mencari rezeki. Sebab Nabi kata apa? Cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata. Cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Malahan Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai, selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Malahan, barang siapa yang mati dengan tahap benda-benda haram itu ada di dalam perutnya, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Wa na'uzubillah, tak jauhkan. Cari rezeki yang halal. So kita kerja kerajaan. Ada yang cakap, kerja kerajaan confirm halal. Kan, satu kerajaan confirm halal makan gaji. Siapa cakap? Kojap-kojap minum, kojap-kojap minum. Tak masuk bilo kojo pun tak tahu. Kojap cuti, kojap mati. Kojap cuti, kojap mati. Sedara mara seorang-seorang mati. Cuti. Pak sedara mati, mak sedara mati, amak mati, ayah mati. Habis semua. Menurut rekod pengurusan sumber manusia tu, memang tragis dah family dia ni. Sebab dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Yang seorang tu lah, kejap-kejap MC, kejap-kejap MC. Kalau betul-betul sakit, tak apa. Menipu MC berapa ramai. Lepas tu kita nak cerita pasal berkat rezeki. Contoh kan, benda ni tak berlaku di KKKA Cochrane tak. Ni tempat-tempat lain ni, yang duduk kat KKKA ni okey. Betul ke tu? KKKA betul? Betul kan? Dah macam klinik kesihatan. KKKA tu apa? Kompleks kediaman. Kaki tengah nak, wah, motor dia KKKA. Faham, faham, faham.
2: Allahumma

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Ketan anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
5: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Kembali semula di jam terakhir bersama Zura dan juga Lin Zainal.
6: Ya, bila tiba jam terakhir, sebenarnya kita akan berasa lega. Sebab pejam cilik, nanti dah sampai ke penghujung. Sebab bila tiba waktu maghrib ni kan, agak pendek sedikit. Kejap lagi ada rancangan Nidaul Islam. Ada rancangan bacaan ayat suci Al-Quran. Dan bunyi azan lah. Azan akan berkumandang, insyaAllah.
5: Baik. Jadi untuk anda yang sedang mandu juga, hati-hati mandu ketika ini. Hari ini rasanya jalan agak jam juga, Lin. Tadi pagi saya pergi, banyak kereta.
6: Sesak
5: juga.
6: Itulah kan? Dia.
5: Jadi untuk anda yang mandu, hati-hati mandu. Mungkin ada kawasan anda yang hujan lebat ketika ini, penjarakan tu kena, orang kata kena perlu sangat waktu-waktu hujan macam ni, ya.
6: Yelah, kadang-kadang bila hujan lebat kan, kita pemandangan kita agak terhad, tak apa nak nampak sangat. Walaupun wiper tu ada, wiper depan, ya, wiper belakang. Kena berhati-hatilah, terutama kalau kita nak tukar lorong tu, jangan main redah aja.
5: Bagi signal dulu.
6: Bagi signal pun kadang tak nampak Azura bila hujan terlalu lebat. Jadi
5: kena hati-hati
6: bagi
5: lah.
6: Bagi saya kadang-kadang tak perlu nak tukar lorong lah. Kekal kat situ. Kecuali kalau kita betul-betul nampak Azura.
5: Jadi untuk anda semua yang sedang orang kata memandu, hati-hati memandu. Okey. Dan hari ini masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini pada pukul 7.31 malam. Okey, teruskan mendengarkan kami, geng Kakak,

Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pendengar yang saya muliakan, pernahkah sahabat-sahabat pendengar mengetahui bilakah kali pertama mushaf Al-Quran dilupuskan? Pelupusan Al-Quran pernah berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman radhiyallahu an. Pada ketika itu, perluasan Islam telah berlaku meliputi kawasan-kawasan di luar tanah Arab, dan ketika itu ramai gubernur-gubernur yang dihantar ke kawasan-kawasan tersebut untuk mengajar umat Islam membaca Al-Quran, dan daripada situ satu perkembangan kaedah bacaan Al-Quran telah berlaku. Dikatakan kepelbagaian bacaan Al-Quran disebut sebagai qira'atus sab'ah, yang mana umat Islam telah membaca mengikut cara bacaan gubernur-gubernur yang dihantar di satu-satu kawasan. Namun begitu, keadaan ini telah menyebabkan pertelingkahan dan perselisihan di kalangan umat Islam, dan fitnah yang berlaku semakin meruncing. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Uthman pada ketika itu apabila mendengar keadaan ini, beliau telah mengarahkan supaya semua Al-Quran ditulis dalam satu bentuk yang sama, yang kalau kita lihat pada hari ini wujud Al-Quran, Mushaf Quran, Rasam Uthmani. Jadi Khalifah Uthman radhiyallahu an telah mengarahkan semua bentuk penulisan yang lain dilupuskan dengan kaedah pembakaran. Keputusan ini bukanlah suatu keputusan yang mudah, namun Khalifah Uthman mengambil keputusan ini untuk memastikan umat Islam pada waktu itu tidak berpecah belah, malah bersatu padu melalui satu Al-Quran, satu mushaf Al-Quran yang sama. Sayyidina Ali pernah ditanya mengenai perkara ini. Sayyidina Ali menjawab, "Aku melihat ia adalah untuk menyatukan manusia dengan satu mushaf yang sama, maka tidak berlaku perpecahan dan perselisihan." Jadi kita lihat di sini, bagi seorang pemimpin yang berwibawa, apabila beliau memahami objektif sesuatu pensyariatan, beliau boleh menjalankan ataupun mengeluarkan satu keputusan yang memastikan kemaslahatan umat Islam dapat dijaga dalam satu-satu masa tertentu. Oleh itu, kita lihat keputusan Khalifah Uthman radhiyallahu an untuk menyatukan penulisan Al-Quran dengan satu kaedah yang sama telah membawa kemaslahatan bukan pada zaman itu sahaja, tetapi ia dapat dimanfaatkan sehingga ke hari ini. Sekian dahulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
3: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan sirun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 214 hingga 217.

0: نصر الله قريب.
1: Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu, yakni ujian dan cobaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu? Mereka telah ditimpa kepapaan, yakni kemusnahan, harta benda dan serangan penyakit, serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman yang ada besertanya, "Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah."
0: Yes.

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang akan mereka belanjakan dan kepada siapakah? Katakanlah, apa jua harta benda, yakni yang halal, yang kamu belanjakan, maka berikanlah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan ingatlah, apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dan akan membalas dengan sebaik-baiknya.

kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan. Sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedang kamu tidak mengetahuinya.

0: Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum berperang dalam bulan yang dihormati. Katakanlah peperangan dalam bulan itu adalah berdosa besar. Tetapi perbuatan menghalangi orang-orang Islam dari jalan Allah dan perbuatan kufur kepadanya, dan juga perbuatan menyekat orang-orang Islam ke Masjid Al-Haram di Mekah serta mengusir penduduknya dari situ, semuanya itu adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Dan ingatlah, angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan semasa perang dalam bulan yang dihormati. Dan mereka orang-orang kafir itu sentiasa memerangi kamu hingga mereka mahu memalingkan kamu dari agama kamu kalau mereka sanggup melakukan yang demikian. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad berpaling tadah dari agamanya, agama Islam, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, dan Lin, kita dah selesai untuk geng Kakak Petang untuk hari ini, Lin. Edisi hari ini 23 Julai 2026. Sekejap masa berlalu, kita nak tinggalkan anda dah semua ni.
2: Itulah dia kan, setiap yang bermula akan berakhir. Tapi kami mengharapkan segala apa yang berlaku melalui geng Kakak Petang bermula jam 4, 5, 6, 7,
1: 8.
2: Ya, setiap slot tu berbeza-beza.
1: Ya, lain macam. Kalau di jam pertama, kongsikan resepi. Di jam kedua, luahkanlah apa yang terpendam.
2: Jangan dipendam, kena luahkan. Sebab setiap hari berbeza topiknya kan.
1: Betul.
2: Jadi kita tak naklah anda ni tertekan dan sebagainya. Sebab tu kena luahkan.
1: Iya. Kalau di jam ketiga, kita banyak keinsafan diri, Lin.
2: InsyaAllah. Rancangan raudah ada, rancangan drama ada. Untuk hari Rabu dan hari
1: ada
2: Khamis.
1: Ada bisnes juga.
2: Untuk para usahawan kita yang berjaya, kita kongsi-kongsilah kejayaan, ya.
1: Betul. Dan di jam terakhir ada apa, Lin?
2: Ada rancangan keagamaan lah. Nidaul Islam semuanya. Dan juga bacaan ayat suci Al-Quran.
1: Kalamullah juga ada.
2: Macam itulah.
1: Pengisian jiwa lah kan, sepanjang satu jam tu lah, ya. Jadi
2: asyik lara-lara je, nak juga kembali ke pangkat jalan semua.
1: Aku tahu, tak sudah-sudah nanti nangis pula balik ni. Itu kita risau kan tu.
2: Jangan ketawa lebih-lebih, sikit-sikit boleh.
1: Sikit je boleh. Macam tu. Itu ketawa apa tu? Awak buat ajak semua ketawa lagi ada ni. Baiklah, malam ini anda akan didendangkan dengan lagu-lagu yang terbaik dari Aizat Azam ataupun Ijad. Yang akan tunaikan permintaan lagu-lagu anda. Esok kita akan kembali semula lah bersama dengan Zura dan juga Lin dalam geng Kakak Petang. Ya, saya Azura.
2: Saya Lin Zainal.
1: Kita jumpa esok bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Bye. Assalamualaikum.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa.

26 bersemangat hari Khamis. Dan juga saya ingin ucapkan juga jutaan terima kasih juga kepada rakan sugar saya bersama dengan DJ Azura dan juga bersama dengan Lin Zainul yang bersama dengan anda. Pelbagai perkongsian menarik yang dikongsikan oleh mereka, antaranya masakan, juga luahan rasa, drama dan kereta dan sebagainya untuk anda. Dan dengarkan esok juga dengan lebih pengisian yang lebih menarik lagi. Dan sebelum itu juga saya ingin kongsikan kepada anda melalui portal berita.rtm.gov.my di mana AI perlu dimanfaat semua lapisan masyarakat. Akses kepada ilmu pengetahuan dan juga kemahiran berkaitan kecerdasan buatan AI perlu diperluas agar manfaat teknologi itu dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Menurut Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, melalui penggunaan yang betul dan juga bertanggungjawab, AI mampu membantu pelajar menimba ilmu dan juga golongan pekerja dapat meningkatkan kemahiran dan usahawan mengembangkan perniagaan mereka. Dan ini juga jangan membiarkan teknologi menggantikan hati yang baik, rasa belas kasihan, kasih sayang, empati dan juga nilai-nilai murni yang menjadikan seseorang itu insan yang bertanggungjawab, berintegriti dan juga sentiasa prihatin terhadap sesama manusia. Seterusnya, remaja lelaki hilang ketika menjala ditemukan. Remaja lelaki yang dilaporkan hilang ketika menjala ikan di Sungai Seterap di sini pada hari Selasa ditemukan meninggal dunia. Mayat ditemukan terapung pada pukul 12.30 tengah malam, kira-kira 30 meter dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Mangsa Taufik Ezani Abdullah, 15 tahun, dikatakan menyelam selepas jala tersangkut dan tidak timbul semula. Beliau bersama dengan 7 ahli keluarga menjalankan aktiviti menjala ikan di sungai berkenaan dan operasi selama 2 hari ditamatkan dan mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Itu dia antara sikit perkongsian melalui portal berita.rtm.gov.my dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertakluk terma.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Ahizad Azam untuk terus bersama dengan anda. Nasional Malam, seperti biasa, pelbagai lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan bagi yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 100.5, manakala di balik pulau Pulau Pinang, frekuensinya 93.9, di Baling Kedah 89.7, manakala di Besut, Terengganu, frekuensi Nasional FM di sana 94.3. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, dan juga anda boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. 7 hari seminggu dan juga 24 jam di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami, Nasional FM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodo Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, di mana saja anda berada, terus mendengarkan Nasional FM. Yang sedang memandu, selamat memandu, mandu dengan berhati-hati. Dan juga mungkin yang ada sekarang ini masih menjalankan tugasan yang di pejabat ataupun tugasan yang masih lagi belum selesai, lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. InsyaAllah akan dipermudahkan dan juga hasilnya nanti akan menjadi yang terbaik khas untuk anda. Dan di sini saya nak kongsikan juga kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir ya di beberapa kawasan, iaitu ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Kedah, di Pulau Pinang, iaitu di kawasan seberang Perai Tengah dan juga di seberang Perai Selatan, di Perak pula, di Kerian, Larut, Matang dan juga di Kuala Kangsar, termasuk di kawasan Perak Tengah, manakala di Kelantan, di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga di Gua Musang. Di Terengganu, kawasan yang terlibat iaitu di Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, manakala di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Termeloh, Maran dan juga Kuantan. Bagi di kawasan Sarawak, iaitu di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga di Limbang, manakala di Sabah, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan juga di Keningau. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intens hujan melebihi 20 mm sejam. Jadi, Met Malaysia meminta anda sentiasa berhati-hati, kurangkan aktiviti luar dan juga sebarang perkembangan semasa untuk keadaan cuaca. Anda boleh ikuti Facebook dan juga media sosial Met Malaysia. Semoga dipermudahkan segalanya dan juga terus bersama kami di Nasional FM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Nidaul Islam. Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pendengar yang saya muliakan, pernahkah sahabat-sahabat pendengar mengetahui bilakah kali pertama mushaf Al-Quran dilupuskan? Pelupusan Al-Quran pernah berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman radhiyallahu an. Pada ketika itu, perluasan Islam telah berlaku meliputi kawasan-kawasan di luar tanah Arab, dan ketika itu ramai gubernur-gubernur yang dihantar ke kawasan-kawasan tersebut untuk mengajar umat Islam membaca Al-Quran, dan daripada situ satu perkembangan kaedah bacaan Al-Quran telah berlaku. Dikatakan kepelbagaian bacaan Al-Quran disebut sebagai qira'atus sab'ah, yang mana umat Islam telah membaca mengikut cara bacaan gubernur-gubernur yang dihantar di satu-satu kawasan. Namun begitu, keadaan ini telah menyebabkan pertelingkahan dan perselisihan di kalangan umat Islam, dan fitnah yang berlaku semakin meruncing. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Uthman pada ketika itu apabila mendengar keadaan ini, beliau telah mengarahkan supaya semua Al-Quran ditulis dalam satu bentuk yang sama, yang kalau kita lihat pada hari ini wujud Al-Quran, Mushaf Quran, Rasam Uthmani. Jadi Khalifah Uthman radhiyallahu an telah mengarahkan semua bentuk penulisan yang lain dilupuskan dengan kaedah pembakaran. Keputusan ini bukanlah suatu keputusan yang mudah, namun Khalifah Uthman mengambil keputusan ini untuk memastikan umat Islam pada waktu itu tidak berpecah belah, malah bersatu padu melalui satu Al-Quran, satu Mushaf Al-Quran yang sama. Sayyidina Ali pernah ditanya mengenai perkara ini. Sayyidina Ali menjawab, "Aku melihat ia adalah untuk menyatukan manusia dengan satu mushaf yang sama, maka tidak berlaku perpecahan dan perselisihan." Jadi kita lihat di sini, bagi seorang pemimpin yang berwibawa, apabila beliau memahami objektif sesuatu pensyariatan, beliau boleh menjalankan ataupun mengeluarkan satu keputusan yang memastikan kemaslahatan umat Islam dapat dijaga dalam satu-satu masa tertentu. Oleh itu, kita lihat keputusan Khalifah Uthman radhiyallahu an untuk menyatukan penulisan Al-Quran dengan satu kaedah yang sama telah membawa kemaslahatan bukan pada zaman itu sahaja, tetapi ia dapat dimanfaatkan sehingga ke hari ini. Sekian dahulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Dan seperti biasa juga untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, National FM seperti biasa 9 malam akan memberikan anda lagu-lagu yang terbaik, khususnya untuk pilihan bersama 2.0 pada waktu ini. Juga mungkin ramai yang belum mengetahui bagaimana cara untuk buat pilihan lagu. Seperti biasa, setiap hari anda akan dapat lihat ya di media sosial National FM, iaitu di Facebook, Instagram, nampak poster pilihan bersama 2.0. Anda boleh komen di poster tersebut, di mana anda boleh berikan 2 buah lagu dan juga nama penyanyi lagu tersebut untuk anda dengarkan pada malam dalam National Malam. Dan seperti biasa juga, pastikan anda memberikan tajuk yang betul dan juga nama penyanyi yang sebenar. Jangan salah, nanti susah kami nak cari kan. Dan seperti rakan kita ini, saya akan tunaikan 3 permintaan lagu untuk jam yang pertama ini, iaitu saya akan tunaikan permintaan daripada kakak kita ni, merupakan antara pendengar setia National FM bersama dengan Mama Ila yang berada di Labu, Negeri Sembilan, menginginkan lagu daripada Dayang Nufar Izzah, Di Pintu Syurga. Dan seterusnya bersama dengan Muhammad Azrar Harun yang berada di Kulim, Kedah, inginkan lagu daripada Hyperact, Mengejar Rindu, lagu yang ditulis pada tahun 2018. Dan sekarang ini kita dengarkan nyanyian daripada Blues Gang, lagu yang berjudul Katakan, pilihan daripada Azam Kuzairi, buat pendengar setia Nasional FM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan saya, Ahizat Azam, untuk temankan anda malam ini dalam Pilihan Bersama 2.0. Terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live National FM pada waktu ini. Ramai ya yang bertanya khabar, yang memberi salam, yang berkongsi kisah, berkongsi perasaan dan sebagainya. Anda boleh terus pergi ke TikTok National FM. Saya ada live di sana, anda boleh lihat bagaimana saya bekerja sebagai seorang penyampai radio. Terima kasih banyak-banyak rakan-rakan yang berada di TikTok Live pada waktu ini. Dan juga bagi mereka yang sedang bersantai di rumah, yang juga mungkin ada yang sedang memasak, yang sedang bertugas di pejabat, mungkin ada yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati dan pastikan anda selamat sampai ke destinasi. Jangan memandu terburu-buru juga kerana orang tersayang sedang menanti kita di rumah. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya. 3 permintaan daripada sahabat-sahabat kita yang sekarang ni ramai tak sabar nak dengarkan lagu pilihan mereka untuk bersiaran di National FM. Antaranya bersama dengan Humairah Mos Said yang buat pilihan melalui Facebook National FM sentiasa di hati, iaitu nyanyian daripada Nurul, Jodohnya Kerana Terluka. Seterusnya bersama dengan rakan kita Siti Salwa ataupun Siti Kasturi yang berada di Balin Kedah pada waktu ini, yang sedang mendengarkan National FM, ingin nyanyian daripada nyanyian daripada Sweet Charity, Hanya Rock and Roll. Wow, malam ni Kak Siti Salwa kita berrock and roll ya di National FM. Dan juga seterusnya bersama dengan pilihan daripada Kak Marasa Salih, kita inginkan lagu daripada Noh Salih, Rahsia Tuhan. Moga terhibur dan juga terus bersama dengan kami di National FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sekarang saya nak kongsikan kemas kini berita melalui platform portal berita.rtm.gov.my. Antaranya, operasi khas bantras produk elektrik tidak patuh PI1. Operasi pemotongan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membantras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi keselamatan. Banyak produk import dijual tanpa label keselamatan STC RIM, termasuk melalui platform e-dagang dan juga premis fizikal yang membahayakan pengguna. Penguatkuasaan diperkuat di pintu masuk utama dan premis disyaki dengan pemantauan barang import dan juga kerjasama platform e-dagang. Persiapan serta ujian produk di pasaran dilakukan menyasarkan 34 kategori termasuk pengecas, kabel, ceret bersama juga dengan agensi berkaitan yang lain. Seterusnya, penyakit akibat risiko di tempat kerja dilindungi bawah skim bencana pekerjaan. Penyakit yang berpunca daripada perendahan kepada faktor risiko tertentu di tempat kerja dilindungi di bawah skim bencana pekerjaan dan dikategorikan sebagai penyakit hikmat. Perlindungan disediakan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, dan juga Jemaah Dr. Has dan Jemaah Dr. Rayuan menentukan status penyakit hikmat mengikut Seksyen 28 berdasarkan siasatan dan juga bukti pendedahan. Kesihatan mental bukan berpunca pekerjaan dilindungi di bawah skim keilatan. Orang berinsurans berhak pencen ilat dan juga faedah pemulihan. Itu di antara sedikit ringkasan berita melalui portal berita.rtm.gov.my, dan untuk anda boleh dengarkan nanti utama pada pukul 11 malam. Dan seperti biasa, saya nak tunaikan untuk pimpinan lagu yang seterusnya daripada sahabat-sahabat kita yang tak sabar nak dengarkan lagu mereka ke udara di Nasional FM. Antara pilihannya bersama dengan Adira Burhan yang berada di Sarawak. Ingat lagu daripada Alia, Tak Mungkin Kerana Sayang. Seterusnya bersama pilihan Kak Khadijah Muhammad Amin yang berada di Kemaman, Terengganu, juga mungkin berada di TikTok Live pada waktu ini. Ingat lagu daripada Love Hunters, Sambutlah Kasih. Dan sekarang kita berhibur bersama dengan kumpulan Slam, Kembali Terjalin. Pilihan daripada Boniface yang berada di Sarawak. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam untuk menghiburkan anda malam ini dalam pilihan bersama 2.0 di Nasional FM. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang tetap setia menemankan saya sehingga jam 12 tengah malam ini, dan juga buat rakan-rakan yang berada di Melaka dan juga di Segamat Johor, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 96.6, juga yang berada di Macang, Kelantan di frekuensi 96.5. Bagi orang Pahang yang khususnya berada di Kuantan, boleh dengarkan kami di frekuensi 107.1, dan juga yang berada di Kuala Terengganu di frekuensi 91.7. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM di seluruh semenanjung Malaysia, dan juga untuk anda boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik. Muat turun di telefon bimbit anda dan dengarkan di mana sahaja. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya bagi pendengar-pendengar kita yang tak sabar nak dengarkan lagu mereka ke udara di Radio Nasional FM. Antaranya kita bersama dengan Ebiana Rosliana pada malam ini inginkan lagu dari Wani Kerry, Cak Cak Cekuk. Buat semua rakan-rakan yang mengenali diri beliau. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Nordiana Nordin yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM, nyanyian daripada X-Ray, Mekah di Jiwa. Dan sekarang ini kita berhibur bersama kumpulan May, lagu yang berjudul Jemu, pilihan daripada Wan Wan Perak, dengan ucapan semoga semuanya baik-baik sahaja bagi mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan kami.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, sepanjang proses serta kempen pilihan raya pula, situasi keselamatan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Tambah beliau, PDRM akan terus mempertingkat kesiapsiagaan dan penguasaan sepanjang tempoh berkenaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan penyebaran maklumat di media sosial sepanjang tempoh berkempen masih terkawal. Tambahnya, MCMC menerima 16 aduan sejak kempen bermula dengan 14 aduan daripadanya berkaitan rangkaian telekomunikasi, manakala dua lagi mabitkan akaun palsu. Kesemua aduan sedang diuruskan MCMC. Pada masa sama, PH Negeri Sembilan memberi penekanan kepada tiga keutamaan dalam manifesto bagi PRN kali ini. Setiausaha DAP Negeri Sembilan, Cha Ki Chin berkata, ia merangkumi peluang pekerjaan bergaji tinggi, perumahan mempemilik dan kebajikan rakyat, selain menggariskan hala tuju pembangunan Negeri Sembilan.
1: Yang pertamanya, janji kami untuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi. Pakatan Harapan mahu memastikan lebih ramai anak Negeri Sembilan mendapat pekerjaan berkualiti tanpa perlu berhijrah ke negeri lain. Pelaburan yang berjaya dibawa masuk mesti diterjemahkan kepada peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik untuk rakyat.
0: Dua lagi keutamaan yang diketengahkan termasuk penyediaan 20,000 rumah mempemilik serta pemerkasaan skim sejahtera rakyat. Luar negara, dua maut manakala 11 yang lain cedera dalam serangan Amerika Syarikat yang menyasarkan lintasan sempadan antara Iran dan Iraq. Timbalan Gubernur bagi Keselamatan dan Penguasaan Undang-Undang di wilayah Khuzestan, Valiola Hayati mengesahkan lokasi sekitar terminal penumpang di lintasan sempadan berkenaan menjadi sasaran serangan. Markas Pemerintahan Pusat Amerika menyatakan operasi diteruskan bagi melemahkan keupayaan Iran di perairan serantau. Dalam pada itu, Iran memberi amaran sedia melaksanakan strategi baharu sekiranya Amerika terus melancarkan serangan infrastruktur di selatan negara itu. Jurucakap tentera Iran menegaskan tindakan berkenaan akan diambil bagi memastikan pasukan penceroboh tidak dapat meneruskan peperangan. Sementara itu, tentera laut Korea Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa Selat Hormuz yang kini berada di bawah kawalannya ditutup sepenuhnya selagi tindakan ketenteraan Amerika Syarikat berterusan. Sukan, Barcelona berjaya mendapatkan himat penyerang Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund dengan nilai perpindahan dilaporkan mencecah 29 juta euro. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi pemain kedua dibawa masuk ke Camp Nou selepas kelab itu berjaya mendapatkan pemain antarabangsa England Anthony Gordon dari Newcastle United. Hajime Moriyasu telah menandatangani kontrak baharu untuk mengemudi Jepun mengharungi kejohanan Piala Asia 2027 selepas membawa skuad samurai biru ke peringkat kalah mati Piala Dunia FIFA 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan sedia dedahkan laporan RCI tabung haji. Tidak iktiraf Israel bukan dasar baharu. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus berteman dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, anda terus sekarang ini sedang mendengarkan Nasional FM Pilihan Bersama 2.0. Dan sebelum saya teruskan dengan pemilihan yang seterusnya, saya nak kongsikan kepada anda di mana Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia telah berkongsi secara keseluruhannya aliran trafik di semua lebuh raya bertol melibatkan lebuh raya utara selatan di bahagian utara tengah dan juga selatan bergerak dengan lancar. Begitu juga bagi lebuh raya menuju ke pantai timur, khususnya di lebuh raya KL Karak, lebuh raya pantai timur 1 dan juga lebuh raya pantai timur 2, trafik masih lagi bergerak dengan lancar, terutamanya di kawasan laluan kedua di utara dan juga selatan. Berhati-hati di jalan raya, ingatlah orang tersayang dan juga semoga selamat tiba ke destinasi yang dituju. Baik, saya nak tunaikan permintaan daripada sahabat kita yang tak sabar mendengarkan lagu mereka ke udara di Radio Nasional FM, antaranya bersama dengan pilihan putera Borneo yang kini berada di Sibu, Sarawak, inginkan lagu daripada Celine Dion, My Heart Will Go On, khas buat pendengar setia Nasional FM dan juga mereka yang mengenali diri putera Borneo. Dan saya tunaikan juga permintaan daripada Abang Ainul Jaafar kita yang sedang mendengarkan, yang sedang bersantai bersama dengan keluarga pada waktu ini, inginkan lagu nyanyian daripada kumpulan Mega, Nina Karina judulnya. Dan sekarang kita berhibur bersama kumpulan Wings, lagu yang begitu popular, sejati pilihan daripada Muhammad Hisham Mudin, khas untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita dalam pilihan bersama 2.0 pada waktu ini. Dan untuk jam yang terakhir ini juga, saya akan cuba tunaikan ke semua lagu-lagu yang telah dipilih oleh sahabat-sahabat kita melalui Facebook Nasional FM. Antara pilihan daripada rakan kita ini, Jasli Sidun, yang ingin dengarkan lagu nyanyian daripada kumpulan Rafish, Dabum tajuknya. Dan terus bersama dengan nyanyian Hafiz dan juga Adira, Ombak Rindu. Pilihan daripada Nora Shikin yang berada di Kuala Lumpur, buat pilihan ini menerusi Facebook Nasional FM. Tujukan buat semua rakan-rakan yang sedang mendengarkan Nasional FM, juga yang mengenali diri beliau, dan juga buat mereka yang berada di mana sahaja pada waktu ini. Dan sekarang kita berhibur juga bersama dengan nyanyian Hatan, Dari Kekasih Kepada Kekasih, pilihan daripada Zairi Zek Zairi. Lagu ini dibuat khas ataupun ditujukan khas untuk orang yang tersayang, yang biasa dirindui oleh beliau. Siapa tu? Nak tahu kena tanya tuan punya badannya sendiri. Dan sekarang ini terus berhibur bersama kami di Nasional FM.

0: tahu ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Nasional malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik dan membiri jam 12 tengah malam. Dan selepas ini, kita akan bersama dengan Abang Manis yang akan temankan anda dari awal 12 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Pelbagai sesi lagu-lagu yang terbaik semestinya yang akan boleh diberikan kepada anda dan juga perkongsian isu semasa yang akan dikongsikan juga oleh Abang Manis sebentar sahaja lagi. Terima kasih banyak kepada semua rakan-rakan pendengar yang terus mendengarkan Nasional FM yang temankan saya daripada pukul 8 malam sehingga ke waktu ini, dan juga buat rakan-rakan yang membuat pilihan bersama 2.0. Terima kasih banyak, dan juga kepada mereka yang mana lagunya tidak ke udara pada malam ini, jangan lupa esok terus buat pilihan bersama 2.0 dan insyaAllah akan dimainkan oleh penyampai-penyampai yang lain. Terus bersama kami dan juga jaga kesihatan, jaga diri, dan pastikan saya doa semoga semua dipermudahkan segala urusan, dan juga jaga kesihatan di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Gang Burung Hantu.

Persembahan Bon Jovi memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda Nasional Malam, bersama dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Aizat. Ada juga lagu yang tak sempat ditunaikan, jangan risau. Setiap hari pilihan bersama 2.0 bermula 9 malam hingga 12 malam. Jadi boleh minta lagu di Facebook rasmi Nasional FM. Setiap hari eksklusifnya kami bawakan kepada anda pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera, sihat-sihat dan tenang. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Ada juga yang belum dapatkan rawatan, pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan ya. Periksa badan anda. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Termasuklah dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro 869, RTM Click di seantero dunia, juga frekuensi RTM negara.

yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Untuk tengah malam ini, manakah geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu telah pun bersiap sedia belum? Untuk kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil itu saya memberikan informasi dari semasa ke semasa, informasi yang mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Dan pastinya informasi itu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kami kongsikan untuk anda. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live TikTok seketika nanti bertemankan dengan saya, ya. Okey semua, kita doakan juga, sebelum itu kita doakan juga untuk atlet-atlet negara kita yang akan bertanding menyertai Sukan Commonwealth yang berlangsung di Glasgow bermulanya hari ini, bermulanya semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Semoga mereka dapat mengharumkan nama Malaysia, membawa seberapa banyak pingat, dan semoga lagu negaraku berkumandang di bumi Glasgow. Kita doakan sama-sama. Dan seperti biasa, RTM Radio Televisyen Malaysia menjadi penyiar rasmi bagi Temasya Sukan Commonwealth 2026 yang berlangsungnya pada semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Dan ini sebenarnya menyambung momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang tamat Isnin yang lalu, ya. Kita nak bagi semangat dekat atlet-atlet negara kita. Mana tahu dia mendengarkan menerusi RTM Klik, kan. Semangat dengan lagu apa? Dengan lagu ini. Persembahan daripada Ella, Standing in the Eyes of the World.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM.

Engkau boleh. Pastinya kita boleh kan. Boleh apa sahaja. Kita boleh menghadapi cabaran dengan lebih berani. Kena beranilah. Kena berani melangkah. Kerana setiap langkah anda ke hadapan akan membawa lebih dekat kepada kejayaan. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM terus berjaya dalam hidup. Tak kira walau apa situasinya, kita kena berani menghadapinya ya. Yang sedang mencari kejayaan, mudah-mudahan berjaya. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Mudah-mudahan kerja keikhlasan anda dalam tugasan anda membawa kejayaan kepada kerjaya anda, career anda. Galas amanah dan juga tanggungjawab dengan penuh integriti. Laksanakan kerja. Jangan main-main ya. Yang paling penting, jangan mengular. Siapa yang mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya tengok dalam mangkuk ajaib nanti. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia juga, sering kita ingatkan. Saya akan terus sering mengingatkan kepada pemandu-pemandu, terus ikut peraturan jalan raya. Saya tahu, saya nampak tu ada yang sedang memecut dengan laju tu. Ya, saya tahu. Lebuh raya-lebuh raya utama di seluruh negara agak lancar ketika ini. Tapi itu bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Oh, laju sangat tu bang. Ui, 180 km sejam macam nak terbang kereta. Nak ke mana tu? Slow sikit lah, slow. Ikutlah peraturan jalan raya. Senang. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, kita percaya dan kita yakin kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan. Saya tak boleh katakan tak ada kemalangan, kerana malang itu tidak berbau. Tapi kadar kemalangan itu mampu kita kurangkan. Okey. 12.29 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya? Laporkan diri anda. Dekat mana? Dekat Facebook, dekat live TikTok. Saya nak tengok berapa ramai geng-geng buruhantu yang hadir. Saya percaya jutaan pendengar di seluruh negara, di seantero dunia. Tapi yang lapor pada diri saya, oh tak ramai pun. Belum ramai lagi. Tak apa, belum ramai. Kita terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Rusty Blade dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Bumi Putera Rockers dengan Dajau. Dajau. Dari segi bahasa bermaksud penipu ataupun pembohong ya, yang menutup kebenaran. Itu dari segi istilah agama Islam pula. Dajjal ialah seorang lelaki cacat sebelah mata yang mengaku Tuhan, dan beliau akan muncul pada akhir zaman membawa fitnah besar dan juga menyesatkan manusia sebelum kiamat. Jadi berhati-hatilah eh. Kita pun takut juga bila Dajjal muncul. Takut keimanan kita terpesong. Selama ini kita jaga keimanan kita. Tapi apabila Dajjal muncul, kita takut terpesong. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan National FM, terima kasih banyak-banyak bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, National Game Buruhan tu. Baik, bagi penumpang-penumpang ataupun yang mahu menggunakan perkhidmatan Air Borneo Airways Senyum Berhad ataupun Air Borneo lah eh. Syarikat itu sebenarnya juga mengingatkan orang ramai supaya membuat pembelian tiket penerbangan hanya melalui saluran jualan rasmi saja bagi memastikan urusan tempahan lebih selamat dan juga terjamin. Dan syarikat penerbangan milik Sarawak itu memaklumkan juga sejak beberapa bulan kebelakangan ini pihaknya mengesan kes penjualan semula tiket secara tidak sah oleh pihak tertentu menerusi platform dalam talian. Jadi pembelian tiket sedemikian boleh menyebabkan penumpang berdepan pelbagai kesulitan selepas membuat tempahan, termasuklah dikenakan harga lebih tinggi, cas pentadbiran tidak dibenarkan, kelewatan ataupun kegagalan pengesahan tempatan tempahan, serta kesukaran mendapatkan bayaran balik ataupun bantuan tempahan semula sekiranya berlaku gangguan penerbangan. Jadi jangan beli daripada pihak ketiga. Terus je pergi ke Air Borneo ataupun kalau nak naik Air Asia, naik emas. Dia bukan macam zaman-zaman dulu kan. Kita masih ingat lagi zaman-zaman dulu ada pihak ketiga, terutamanya yang menggunakan bas express. Siapa masih ingat lagi ulat tiket? Istilah yang kita panggil sebagai ulat tiket. Beli dengan orang ketiga, rupanya tiba-tiba nak naik bas tak ada. Bas tu tak wujud tau. Ataupun bas tu wujud tapi tiket kita tak sah, tak laku. Bukan macam zaman dulu. Zaman ulat tiket sudah pun berlalu. Siapa pernah terkena dengan ulat tiket? Saya pernah terkena tau. Terkena pula tu nak balik raya pula tu. Saya juga pernah terkena. Kita masih ingat lagi kan? Tanyalah orang-orang lama, mereka yang berada dekat Pudu terutamanya, dekat bastian-bastian, stesen-stesen bas kan? Zaman-zaman ulat tiket dahulu. Okey, ramai yang melaporkan diri. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Bancik, Jawa, Alus, Ajib, Ajam dari Kelapa Sawit, Johor. Ada juga Muhammad Yusof, hadir dari Terengganu, Abang JJ Gemas, lagi siapa? Muhammad Ramli Jaafar, Muhammad Muhaimin, PKA Amin, dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang, Anak Anton dari Kudak Sabah, Nenek Ani, Ita Chot dari Ipoh, Ramlah Din, kita ada siapa lagi? Rang Rodong, pasti gudang panas malam ni, tak ada angin, Razak Balangi, Ramli Lee, Tantari Mas Merah, Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Syah Putra Mesing Johor, Jasmina Jonit ataupun Waknah dari Pari Yani, Nolia Ramli Lia, hadir dari mana Nolia? Dari Temerloh Pahang, Zainal Marina, kita ada Princess Su, Nuraini Norjis, Marfua Parlan, Janet Zai, Indra Angkasa, Juas Mizi Abdullah dari Puchong. Ada juga Rosmerah, Nur Isa, Nur Diana, Nur Din dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Nazri Yahya, Elbiana, Rosiliana dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak. Zaino Ngah, Kuala Terengganu. Hasna Surani, Muhammad Jasni Moon, Jama' Aloha, Nes Ais pun hadir dari Layang-Layang. Raj Zarina dari Seberang Perai. Dahlan, ada Apu Arminang, itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi National FM.
lagu daripada ciptaan Klasmen, Rudolf Shanga, Scorpion dengan Blackout. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
0: Nah.

Ekspedisi dengan Senapang Patah. Lagu ini membawa kita ke jam yang kedua. Waktu sekarang sudah pun 1.05 minit pagi. Tadi tengah malam, ni dah masuk pagi dah. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi untuk geng-geng buruh hantu. Luncur terus eh. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Okay? Boleh ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya ramai yang baru bangun tidur. Dia tertidur awal tadi lepas isyak, menunggu geng buruh hantu. Dia baru bangun tidur. Bangun tidur lapar pula. Macam biasalah, bangun tidur lapar kan. Makan. Ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja tu, bang. Saya baru balik kerja ni, bang. Baru sampai rumah, perut pun lapar. Isi perut dulu. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang paling penting. Juga terima kasih untuk warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang semua bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Sedap makannya. Baik, kita sebenarnya rasa bangga jugalah dengan negara kita. Sebab apa? Sebab Malaysia sebenarnya kekal dalam kelompok 10 pasport paling berkuasa di dunia tau. Apabila menduduki tempat ketujuh dalam indeks pasport Henley 2026 dengan pemegang pasport Malaysia menikmati akses tanpa visa ataupun visa semasa ketibaan ke 183 destinasi. Tempat pertama Singapura mengungguli kedudukan itu dengan akses tanpa visa ke 192 destinasi, diikuti Jepun, Korea Selatan, UAE yang berkongsi di tempat yang kedua, manakala Sweden berada di tempat yang ketiga. Ya, kita berada di tempat yang ketujuh. Pemegang-pemegang pasport Malaysia, ada pasport yang dah tamat tempoh ke? Pergi buat pasport baru. Sekarang pasport baru berwajah baru tau. Begitu juga dengan MyCard juga ber-

sebab kita tak nak counter-counter jam tau. Ada masa lagi untuk tukar. Relax-relax, tenang-tenang. Mungkin ada yang kehilangan my card tu, dah boleh buat dah my card yang baru. Selamat pagi. PHY Parit Buntar hadir. Mantap. Azlan Wahid, kita ada Puteri Lilin, ada Yati, ada Manja Itu Setia, Adima Hamad. Siapa lagi? Visa Riza, Kio Gusan lagi, I Am For You, Nolia Ramli, Alifah Imani, Asmadi dari Alu Gajah Perak, Alu Gajah Melaka Perak pula. Lagi tak ada siapa lagi. Nisa Jerantur, Fikri 92, Karamel Latih, Roslani Ani, Salam Jaafar dari Sabah, Yusran Zainal, Mesara, Syirah GBH, Cik Sadia, Gojina Vanessa, Syed Azhar, berada dekat hospital Kuala Kerai katanya. Selamat bertugas Syed. Farah Manih, Azura Bakri, Roslan, Cik Lan kita, Wang Spawi, Rita Razi 84, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Suilah 79, Aid Hartana, Miss Kayoi, ada juga Street Pomomon. Mantap. Terima kasihlah. Dia kalau pilot-pilot darat nampak saya, mesti dia bagi horn punya. Kasih horn pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebab ramai yang cari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gurek, abang-abang lori, brother-brother bar semua. Cik Zah, saya baru siap kemas store. Ui, mantap. Awak baru siap kemas store. Yang saya nak tengok dalam mangkuk ajaib ni, ada yang tengah gosok baju sekolah anak lagi. Lavender Girl, Tupai 25. Lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Kak Liza, saya nampak tepi-tepi like. Ya, kasih luncur kalau mereka yang berada dekat live TikTok ni. Tepi-tepi like-nya kasih laju, kasih turbo satu kali. Andi 83, Fisabilillah, Wahab Adam, kasut dah buruk, luncur ke Kuantan. Virus Genki, E-Hailing luncur. Yang tengah bekerja, bekerja juga. Tapi yang duduk rumah tu, saya nampak tu tengah termenung jauh. Bukan termenung jauh, tengah berangan-angan ni bang. Berangan-angan sebab apa? Cari kejayaan. Atau berangan-angan nak jadi orang kaya. Bukan bang, berangan-angan nak cari pasangan. Almaklumlah, bujang dah lama. Ya ke? Carilah, carilah yang sepadan dengan anda ya. Angan-angan tu tak salah. Berangan tu tak salah, tak kena bayar pun. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu inilah. Lagu daripada Persembahan Raja Emma, Angan-angan. Ada sedang berangan nak cari pasangan tu ah. Pasangan macam mana yang dimahukan? Nak yang cantik, yang handsome? Terpulang kepada diri anda. Tepuk dada, tanya selera.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Ini lagu ciptaan Anan Milin, lirik oleh Samir. Paduan suara Abhijit bersama dengan Arka Yanik menerusi lagunya Curi Curi Siapa No Main. 1.29 minit pagi. Dia diam tak diam, masa cepat betul berlalu kan. Saya rasa belanjawan 2026 baru macam baru je dibentangkan oleh Perdana Menteri pada Ogos tahun lepas. Dah nak belanjawan baru lagi bulan Oktober nanti kan. Dan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan penekanan kepada nilai moral dalam tadbir urus dan juga pembangunan negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan di sini, meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran dan juga tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani. Dan prinsip Malaysia Madani terus menjadi panduan dalam rangka dasar dan juga hala tuju pembangunan negara. Dan belanjawan pertumbuhan ekonomi, strategi semikonduktor, peralihan tenaga dan juga transformasi digital mesti mengembalikan nilai moral dalam tadbir urus. Nilai Madani perlu diterjemahkan melalui dasar institusi dan juga tingkah laku, bukan sekadar slogan saja. Jadi pembangunan mesti seimbang, mampan dan juga inklusif, memelihara alam serta memastikan manfaat untuk generasi akan datang. Dan ramai yang mahu belanjawan secara menyeluruh sebenarnya, dan segala apa cadangan boleh dicadangkan kepada kementerian-kementerian yang berwajib kan. Gunakan saluran yang betul. Jangan pula bawa fitnah, macam-macam fitnah kerajaan, fitnah itu, fitnah ini, di media sosial, di Facebook, di TikTok. Sekarang kecerdasan buatan AI, macam-macam ya. Bila saya buka media sosial itu, fitnah-fitnah merusi kecerdasan buatan ataupun AI ini. AI ini bagus sebenarnya kalau kita gunakan perkara yang positif. Tapi sebabkan kita selalu gunakan perkara-perkara yang negatif, itu yang jadi negatif je penerimaan orang. Jadi gunakanlah AI ni untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif. Itu kan lebih baik. Cowboy Melaya Burger. Mantap melaburkan diri ya. Cowboy Remy 78, Nuraini, Cik Ya, Wina Jeb dari Labuan, adakah Haji Ipo, Suhaila, Nizam, Zana, Nur Safa Marwah, ada Syarul Ipoh, siapa lagi, Gazibu Negeri 9, Rohatun, Pak Tam, Jajah Kiut, Uncle Fadil, Herma Wahid, Zalina Zek, Farid Abdullah, Nur Cahaya Berlis, Jamal Kedah, Tiger Aini, Lady 9577, Aisyah Umairah, ada Nuris 28, Salina Syarif, Rozilah Ramli, Lin GK, Jek Johari, Cik Jam Segar Ahmad, ada siapa lagi, Wagina, Lady Heda, Aman Hashim, ada F, Azaz Noor, Suzana Ahmad tengah buat kerja kata ni bang, ada, ada Hadziah juga, Awin juga, Ben, okay, ramai, Hafizah Ibrahim menghadirkan diri, Bogeyman hadir apa manis, mantap. Yang belum melaporkan diri bersama dengan saya, tolong laporkan diri. Saya tahu ramai yang sedang mendengar ni tapi tak laporkan diri bersama dengan saya. Linda Kitchen pun hadir, Ajib 8189, Gerobo Kak Ngah, Koleksi Express Kelantan, Dahan Report, pam pam pam, Uda Apis, okay, Jajah 83, siapa lagi, Caramel Latte, Junaidah Kamarin. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam tadi tau, sampailah lagu Hindustan tu kan. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita, mood lagu-lagu kenangan anda, lagu terimbau kenangan manis, kenangan pahit yang memberikan pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. Tentunya meninggalkan beribu kenangan. Kenangan menjadi satu pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Kita dah banyak belajar dalam kehidupan. Mudah-mudahan kesilapan semalam, kesilapan yang lalu tidak kita ulangi lagi. Mudah-mudahan kita akan lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.
Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Ajai, persembahan Ajai dan juga Nurul. Menerusi lagu pada tahun 1998, Aku Cinta, Aku Rindu. Terus dengarkan Nasrul Gemburuh Hantu di Nasional FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.
1: Ini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 rindu. Jangan main-main tau dengan rindu ni. Rindu ni boleh menyeksakan jiwa kita, boleh menyakitkan hati kita. Oi, jangan main-main dengan rindu. Kalau kita sebut pasal rindu saja, nampak macam senang je, nampak macam ringan je perkataan tu kan, bila kita ungkapkan ala rindu gitu kan. Tapi di sebalik itu, hakikatnya, hakikat yang sebenarnya apa? Ia adalah berat bagi seseorang yang menanggungnya. Dia macam pilot-pilot darat lah, abang-abang lori terutamanya. Berat muatan yang ku bawa, berat lagi rinduku padamu. Ah, gitu. Okey, 2:01 minit pagi. Kita berada di jam yang ketiga. Oh, kejap je rasa masa berlalu. Dah memasuki jam yang ketiga untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Mizi85 katanya rindu itu sakit ya. Mr. Lobo katanya sama bertugas abang lori tanker Mambau. Jangan lupa donga GBH, bagi tahu dia orang kena dengar GBH. Diamond85 GBH pam-pam-pam. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Lina Marina, Bonda Sejati, Wan Abdul Muiz, Queen of Smoking, Suana Anga dari Terengganu, Kupu-kupu Beracun Bunga Kebangsaan, Putri Farisha, Hasma Lini, Aimi Filani. Kita ada Dan 6979, Nora Senur Pening, Fainiza Yayang, Dorohan Awang, Abang Bas Kosmik, Junaida Ilya, Cikgu Ati, siapa lagi? Atidal, Ati 80, ada Hida juga, ada Ma, ada Mizi 85, Maznan 646, Nek Tong, Suhaimi, Grab Negeri 9, Indo Yasha, Mr. Lobo, Mrs. Sarafa, Mami Jeng, Wawani, Rinova, Su, Iti 90, Parsi, Parsi Indah, Mak Tok, Muhammad Nazmi, Lucilla Gemilang, Fear of Invisible. Mantap semua. Baik, kita sebuah negara yang berdaulat. Di atas dasar kedaulatan itulah kita hanya mengiktiraf negara yang berdaulat saja. Negara-negara yang haram seperti Israel memang kita tidak akan mengiktirafnya sebagai negara. Pada kita itu adalah penjajah. Dan Malaysia telah pun mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat bahawa pendirian tidak mengiktiraf Israel bukan dasar yang baru. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan menyatakan perkara itu disampaikan oleh Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Tan Sri Mohamad Syahrul Ikram Yaakob selepas dipanggil oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat. Jadi memang menjadi dasar Malaysia, dasar imigresen kita tidak memperakui negara Israel dan juga rejim Zionis. Ini sudah lama, bukan baru kan. Jadi perkara itu sudah pun sedang diuruskan dengan baik oleh Malaysia melalui saluran diplomatik, dan isu berkenaan timbul selepas selepas seorang individu yang mempunyai dua kewarganegaraan memasuki Malaysia menggunakan pasport Amerika Syarikat. Dia asalnya adalah orang Israel kan. Jadi kita memang tak terima pun. Sebab itu kalau kita tengok dekat pasport kita kan, dekat pasport Malaysia, semua negara kita boleh pergi kecuali Israel. Memang kita tak itirah pun. Boya concok dia. Selamat pagi Boya. Thejuita.com. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ramai tu, ramai tu. Jangan lupa luncur tepi-tepi lightnya. Kasih turbo, kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Kita sambung lagi berhibur menerusi lagu ini, lagu persembahan Aisyah. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini kan. Lagu pada tahun 1995. Tajuk lagu ini adalah Cinta Beralih Arah. Tapi cinta anda, sayang anda kepada Nasional FM, jangan beralih pula. Jangan tukar frekuensi anda. Terus layan Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun.

lagu lama tapi masih terus diminati. Lagu ciptaan Wan Hafizul, lirik oleh Nur Hayati, Bumi Putera Rockers dengan aku Hanya Serangga. 2.30 minit pagi. Baik, bermulanya 1 Ogos nanti. Ini dah 24 Julai kan, kurang lebih seminggu lagi memasuki 1 Ogos. Dan penjawat awam layak kerja 3 hari di pejabat, 2 hari boleh buat BDR ataupun bekerja dari rumah mulai 1 Ogos 2026. Jadi menerusi dasar hari bekerja hybrid sebagai norma kerja baru dalam perkhidmatan awam, jadi pegawai boleh bekerja di rumah ataupun lokasi lain yang telah diluluskan oleh ketua jabatan. Tempoh waktu bekerja kekal, masih lagi kekal 9 jam sehari termasuklah waktu rehat. Jadi pelaksanaan untuk waktu bekerja hybrid ni, hadir ke pejabat 3 hari seminggu, 2 hari boleh bekerja dari rumah. Ini untuk sektor-sektor yang tertentu saja. Macam sektor yang lain, keselamatan, kesihatan, sektor apa lagi yang duduk dekat kaunter-kaunter, itu tak boleh bekerja dari rumah. Dia hanya pegawai yang layak saja yang boleh bekerja dari rumah, yang telah pun diluluskan oleh ketua jabatan. Ini untuk penjawat awam. Tapi saya percaya bekerja dari rumah telah pun banyak juga dilaksanakan oleh bukan sahaja kerajaan tapi swasta. Dalam kita menangani krisis tenaga global pada waktu ini, dan di Asia Barat juga sedang memuncak sebenarnya selepas gencatan senjata berakhir kan. Kini ketegangan kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan Selat Hormuz kembali ditutup sebenarnya. Dan kita mengharapkan semoga segala konflik yang berlaku di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta untuk menjamin keselamatan, keamanan dunia sebenarnya. Fly Sungai Besar, Bang Manis kata dahan report. Okay, kita ada Zul Muhammad, ada Ayu, ada NSY, Azkid, Rugila, Mrs. Vario juga hadir menerusi live TikTok. Zam 67, Muhammad Yusof, Zulaika Azurin, Anis Arbini, ada Syazila, Takdir Ilahi, Suka Tidur, Din dari Batang Kali. Suka Tidur ke? Nama TikTok dia Suka Tidur. Siapa lagi? Fik Lin, mantap. Mastura, Bad SB, Abang Lori, pam pam pam. Saya seronok sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Encik Pon Amin juga turut hadir ke air dari Bera. Geng-geng berhantu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Dan geng-geng berhantu di seluruh negara seantero dunia sangat-sangat ramai sebenarnya. Pak E ataupun Pakcik Donat Gebu hadir. San-san, tawar hujan lebat. Alhamdulillah, Man Legacy. Salam host, Game Pilot, Nino Melaka hadir. Nino. Julina Amali, Abang Rico. Okey, itu antara yang hadir lah yang sempat saya tengok dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Terima kasih banyak kerana terus kekal. Sebenarnya geng-geng berhantu setiap malam sebenarnya menantikan detik 12 malam sebab nak layan lagu-lagu terbaik. Selain daripada itu, informasi yang dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini sebuah lagu ciptaan Sari Amri, Kak G ataupun Zian Azin, melalui lagunya Mada Berhela. Jadi terus dengarkan Nasional Kimburuhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Sukses dengan kejam. Ada yang kata dengan saya, cinta itu kejam. Cinta itu tidak kejam. Jangan salahkan cinta, salahkan diri kita. Kita yang bermain dengan cinta, kita yang jatuh cinta. Tapi kadang-kadang cinta itu tak perlu dipaksa sebenarnya. Cinta itu hadir secara tiba-tiba tau. Dia boleh datang secara tiba-tiba, dia boleh pergi juga secara tiba-tiba, secara mengejutnya. Datang membawa bahagia, membawa senyuman, pergi membawa kedukaan, pergi membawa kekecewaan. Dan kalau kita lihatkan hubungan, hubungan itu seperti gelas kaca lah. Kadang-kadang lebih baik, kata orang tu, meninggalkan gelas itu pecah daripada menyakiti diri kita sendiri kerana menyatukannya. Patah tumbuh hilang berganti. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu itu membawa kita ke kita tepat jam 3 pagi. Alhamdulillah dah sampai 3 pagi dah. 24 Julai 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Mudah-mudahan, saya doakan, mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa anda 1000 kebahagiaan. Ada yang bertanya, Abang Manis kan, bang, hari lahir abang bila? Abang lagi 2 hari tau. Ini 24 Julai, abang 26 Julai. Abang Manis 26 Julai. Standby geng-geng beruhantu. Abang Manis nak tuntut hadiah, boleh tak? Baik, kepada pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat di Sabah, boleh menarik nafas lega ya. Apabila persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah telah pun meluluskan rang undang-undang pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat pindaan 2026, dan antara lain menaikkan kadar gaji pokok pimpinan itu daripada RM1,500 kepada RM2,000 sebulan. Dan pembantu menteri di Jabatan Ketua Menteri Dato' Cesa Mandela Malakun menyatakan penyelarasan itu sebenarnya munasabah dan juga tepat pada masanya untuk memandangkan kadar asal yang termaktub dalam enakmen itu tidak pernah disemak sejak 45 tahun yang lepas. Ui, lama tu. Jadi tanggungjawab pemimpin pembangunan masyarakat, kalau kita lihatkan pada ketika ini, semakin meluas sebenarnya. Dan juga kritikal sebagai nadi utama sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan di peringkat akar umbi. Jadi bagi pemimpin-pemimpin masyarakat, pembangunan di Sabah boleh menarik nafas lega. Alhamdulillah, syukur, rezeki Allah. Asfaz Zula, siapa lagi yang melaporkan diri? Wawa Sharmiza saya nampak tadi. Kita ada Indra Putra, Yong Izzah, Syafiq Tengah juga, Linda Rizkullah, Muhammad Ali, Sweet September, Yuswan Yusof, ada Azhar, ada Wani, Boss Billy, Rasara Rais, Rentap Official, Azila MTJ, Su Azizan, Mael, Rina, ada Nama, Siti, Zampilot. Semuanya melaporkan diri. Rin Nohara juga. Saya seronok tau bila ramai-ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Ini bermakna saya tahu saya tidak kesorangan. Saya tidak kesorangan sebab geng-geng berhantu ramai di seluruh negara, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan. Dekat Australia pun ada, dekat Oman pada waktu ini, di kedutaan London juga mendengarkan. Sahabat saya baru menyapa saya, dia kata sedang mendengarkan GBH ni. Alhamdulillah, GBH mendunia namanya. Nasional FM mendunia, next level. Dan semua okey, geng-geng berhantu. Ada yang tengah bungkus nasi lemak, ada yang tengah masak nasi lemak, buat kuih kari pam, ada yang tengah buat kuih seri muka, kuih koci, kuih apa lagi, kuih apam. Seronok saya tengok orang pandai buat kuih kan. Ada Daddy Key, ada Cek. Terima kasih hadir. Okey, jom terus berhibur lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Pula, menerusi lagu dan lirik ciptaan Moro, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Ini lagu pada tahun 1990 ya. Tiada tangis lagi. Terus dengarkan Nasional Kimpuran tu di Nasional FM.

Komposer ini adalah Awang BPR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita terima apa saja dalam hidup kita, sama ada kita bersedia ataupun tidak untuk menerimanya. Tetapi sekiranya berlaku sesuatu perkara yang kita tidak ingini ataupun kita tidak mahu kan, tetapi ianya tetap berlaku, jadi kita kena terima saja. Terima dengan ketentuan ilahi, redha dengan apa yang berlaku, ikhlaskan apa yang terjadi, sabar melalui ujian. Mudah-mudahan hati anda semua bertambah-tambah tenang ya. 3:33 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bangun solat tahajud. Ramai yang bangun solat tahajud. Ramai juga yang dah selepas solat tahajud terus layan geng buruh hantu. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Bukan saja mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki kan, tapi dekat rumah pun tengah mencari rezeki. Nak jual kuih pagi-pagi nanti. Siapkan kuih, siapkan tempahan, siapkan nasi lemak, siapkan nasi berlauk. Dia kalau sebelah pantai timur biasanya nasi berlauk kan, nasi dagang. Sedap betul nasi dagang ni. Pagi nanti lepas habis ke udara, saya nak pergi cari nasi dagang lah ya. Saya kalau pergi ke mana-mana, kalau pergi ke negeri orang lah, saya tak suka pergi membeli belah. Kalau diri saya tak suka membeli belah. Setengah-setengah orang dia suka shopping kan, suka membeli belah. Saya tak suka membeli belah. Tetapi saya suka mencari makanan-makanan tradisional yang melambangkan negeri itu. Kalau pergi Kedah, apa yang best? Laksa Kedah, kita dapat rasa laksa Kedah eh? Penang, nasi kandar. Kalau di sebelah pantai timur, di Terengganu nasi dagang, nasi berlauk, nasi kerabu di Kelantan, mi kolok di Sarawak. Jangan lupa tau. Jadi jom kita sama-sama kita semarakkan cuti-cuti Malaysia. Kita berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Tapi yang paling penting, bila anda pergi bercuti ke mana saja, jaga disiplin anda. Iaitu apa dia? Jangan buang sampah merata-rata ya. Jaga negara kita. Kalau bukan, kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga negara kita? Kita nak jadikan negara kita bersih, supaya pelancong-pelancong yang datang, dia balik ke negara dia orang, dia nak datang lagi ke Malaysia. Ataupun dia cerita dengan kawan-kawan dia, dia cerita dengan saudara mara dia, eh, datang Malaysia lah, bagus. Sebab apa bagus? Bersih. Rakyatnya peramah, rakyatnya baik-baik. Meskipun mereka hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbilang bangsa, berbilang kaum, berbagai agama, tapi Malaysia sangat-sangat bagus, sangat-sangat aman. Rakyatnya bersatu padu. Itu yang kita mahukan. Selamat pagi untuk Cik Pari-Pari melaporkan diri bersama dengan saya, Encik Azmi, ID 67, Liza 2Z, malah Acik ada Yusri di Kepong tengah buat kerja waktu ini bang, katanya. Oh, selamat bekerja lah. Jamila Ahmad juga ada. Ada Izan, Mo'iti, Nur Suhaila, Putri Fiona, Wangi, Fauzia Osman. Siapa lagi? Azaila Rose, Norizan Roha, Riza, Najib 77, Zuumi, Purnama Merindu. Ada Lina Adam, Ija, Lina Azlina, Ati Azuriati, Iris Chome, Juwita Zaketin, Ejen White Gruta Horse, dan ramai lagi. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika lah untuk menangis tapi wujud kata, sebab kita nak beri laluan. Ini pun lagu kenangan juga, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu lah, kerana yang indah itu adalah pertemuan, yang manis itu adalah kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan sebenarnya, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Dan untuk lagu koleksi 80-an, hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Hanan Han, lirik oleh Syed Harun, Wheels dalam kenangan.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1

Sons of Adam menerusi lagunya Memory Duka. Ini lagu pada tahun 1987. Membawa kita tepat jam 4 pagi pada waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima untuk Nasional Game Buruhantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Oh ya, untuk rakyat Malaysia, jangan lupa kita sama-sama doakan. Doakan kepada siapa? Kepada kontingen Malaysia yang ke temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga turut mengucapkan selamat maju jaya kepada kontingen negara kita, ya. Beliau juga mengharapkan atlet negara akan terus berjuang dengan semangat tinggi, menjunjung nilai disiplin, integriti dan juga kesukanan sepanjang temasya berlangsungnya pada 23 Julai hingga 2 Ogos nanti. Jadi berjuanglah dengan semangat yang tinggi, wahai atlet-atlet negara kita. Semoga lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow yang kali kedua sebenarnya menganjurkan Sukan Commonwealth. Selepas kali pertama pada 2014 kan, ini kali kedua. Kita mengharapkanlah, mendoakan usaha kontingen negara kita dipermudahkan, dikurniakan kejayaan yang membanggakan serta mengharumkan nama Malaysia di bersadar dunia. Tapi saya percaya atlet-atlet negara kita akan terus berjuang membawa demi lencana di dada, tau. Rosita dari Sabah, selamat pagi untuk Rosita. Zila juga, Dim Osman, Aim Osman, Siti Khadijah, Cik Ayu Comel, Gonten Stan, ada Nora, ada Norizan. Kita ada siapa lagi? Rohaya Limon, Azli Zambaha, Adik Eji, Nurmala Abdul Hamid, Lanida, Ati Azuriati, Nadira Nistalio, Farhan Nadia, Driver Lori TPC, Zanita Taylor, Bunga Larangan pun hadir, Ariana Yana. Tengah tengok pembukaan Sukan Commonwealth di Glasgow, tengok di TV, di TV RTM, kerana RTM akan menjadi penyiar rasmi selepas kejayaan kami menjadi, kata orang tu, penyiar rasmi untuk bola sepak FIFA 2026 kan, Piala Dunia. Dan kini kejayaan itu kami teruskan lagi menerusi Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Okey, jom kita sambung lagi berhibur. Berhibur untuk menangis tepi bucu katil pula. Kita sambung menangis tepi bucu katil sebab kita dah layan lagu koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Polisi Surat. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Allahyarham Salim dengan lagunya Firasat Kasihku. 4.30 minit pagi. Semakin pagi, semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak semua geng-geng burung hantu dah bangun. Tapi yang bangun tu bukan geng burung hantu tu. Geng burung merpati namanya. Tapi tak apalah . Asalkan anda bangun terus cari National FM. Terus layan GBH pada waktu ini. Geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi bila dah bangun tu, bangun dengan penuh keceriaan tau. Bangun dengan penuh semangat, senyum-senyum. Walaupun terkadang-kadang kita lihatkan di sebalik senyuman manis ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah terlihat sebenarnya dan dirasai oleh orang lain kan. Tapi saya percaya seseorang itu mampu membina sebenarnya, membina kekuatan diri dengan kata-kata semangatnya. Walaupun ada kalanya kita terpaksa senyum dalam tangisan. Kita doakan juga anak-anak kita yang bakal menduduki sijil pelajaran Malaysia 2026. Kebanyakan sekolah dah habis dah trial, kata orang tu, percubaan untuk SPM kan. Tapi ada juga masih lagi melaksanakan percubaan SPM 2026. Dan untuk di ibu negara saja, seramai 1,600 calon SPM daripada 40 sekolah menengah di ibu negara menerima bimbingan akademi percuma menerusi program Better SPM Brighter Future sebagai persiapan menghadapi peperiksaan penting itu. Jadi program anjuran Yayasan Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang dilaksanakan menerusi sumbangan RM276,000 daripada Tenaga Nasional Berhad ataupun TNB. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Yuh menyatakan pelajar yang terpilih tadi daripada golongan memerlukan, khususnya keluarga berpendapatan rendah, berdasarkan saringan yang dibuat dari pihak sekolah juga kerjasama daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi pelajar-pelajar ini dipilih oleh Jabatan Pendidikan dan juga sekolah masing-masing daripada golongan yang memerlukan, terutamanya B40 lah ya. Jadi sebagai bantuan persiapan terakhir, dan mereka akan dibimbing dengan teknik untuk menjawab soalan agar lebih yakin dan juga bersedia ketika di bilik peperiksaan nanti. Anak-anak yang lain macam mana? Yang tak dapat tuition, ada. Yang tak dapat tuition, kita hantar tuition demi membina masa depan mereka yang baik dalam bidang akademi. Yus, selamat pagi Yus. Ada Nia, Alicia Wang Semaju, ada Dila, Mak Zai, Syazu, Nur Akish, Ombak Rindu, Siti Hawa, ada Mirza. Ini asam pedas Melaka ni, Mirza ni. Mirza, saya kalau tengok asam pedas ni, itu adalah makanan favorite saya tau. Saya nak asam pedas ikan kembung je. Boleh ya, boleh. Zila Daud Umi Rohani. Kita ada Ketupat Palas. Kita ada juga Ida Khairi. Dakari dari Gold Sand katanya. Sidah memberikan salam selamat pagi. Mairahan Creation, terima kasihlah tipi-tipi like-nya. Mantap semua. Juga ada siapa lagi? Oh, Purnama Merindu, Mona Rahim memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Din Taiping, Cik Dah, hai hai. Maria Mazilan, National FM sentiasa di hati. Pastikan sentiasa di hati anda. Kat di Medan juga. Alhamdulillah, ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, persembahan daripada lontaran suara Ira Milpan, menerusi lagunya Kamar Ilhammu. Terus dengar, terus layan Nasional Geng Burung Hantu dan Alif Zain Alif sampai 6 pagi.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra. UYE dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku mengakhiri ataupun menutup tirai Menangis Tapi Bujukatil. Waktu sekarang sudah pun 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi juga yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang baru melaporkan diri, antaranya siapa tu, Dia Wawa ya, melaporkan diri untuk National Game Berhantu. Masih lagi Steady, Mizzy, Lavender Girl. Ini semua pendengar-pendengar ataupun geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Tiger Aini katanya selamat pagi. Baik, terima kasih lah. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi ya. Jadi kita dah ada yang baru bangun tidur. Oh, baru bangun. Selamat pagilah yang baru bangun tidur tu. Dan untuk geng-geng berhantu, terus bersemangat pagi-pagi ni. Hari ni hari Jumaat, penghulu segala hari. Kita kena semangat terus. Jangan hilang semangat tu. Tapi kalau hilang semangat tu, kita cakaplah pada diri kita sendiri. Ujian itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya ya. Ya, hinaan, kita terima hinaan, jangan risau. Hinaan itu akan membuatkan kita lebih sedar. Ada yang kena fitnah, sabar terus. Fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Kalau kita gagal, itu membuatkan kita lebih belajar. Jadi walau apa pun, saya doakan semoga semua pendengar National FM terus bersemangat, walau tak kira masa lah. Semangat tu jangan luntur. Selalunya kalau kita sakit, orang kata apa tu, kuatkan semangat kan? Kalau kita sakit pun orang kata kita kuatkan semangat. Okey, baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu, Terengganu 5.50. Kuantan Pahang 5.54. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.53. Bandaraya Melaka, Seremban Negeri 5.59. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kanga Perlis 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Tapi jangan lupa juga 5.15 minit pagi nanti, jangan terlepas untuk dengarkan Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia saudara Syamsul Debat. Tajuknya sangat-sangat menarik pagi ini, kenapa rezeki tak berkat, bahagian yang pertama. Kenapa rezeki kita tak berkat, apa kesalahan diri kita kan? Dan seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam, menyentuh jiwa anda, mudah-mudahan tersentuh, membuatkan kita sedar dari sebuah lamunan. Dan saya mengharapkan lagu itu dapat mengubat sedikit keresahan anda. Mungkin ada di sepanjang malam resah je jiwanya, tak tahu kenapa, tak tahu.

hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir menerusi lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi, lontaran suara Tok Kim menerusi lagunya Biasan. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada perasaan jantung kuasa surau Surau An-Nur, perumahan KKKA Cochrane, nama macam luar negara kan. Seterusnya kan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi ni tajuknya tentang kenapa rezeki tak berkat. Kenapa rezeki tak berkat? Rezeki kita kena faham. Berkat pun kita kena faham sebelum kita huraikan tajuk tu. Rezeki ni apa-apa juga kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tidak semestinya dalam bentuk keuangan ataupun harta benda. Rezeki ni ada macam-macam. Dapat jumpa pun dia cakap rezeki betul dapat jumpa. Dia kata kan. Jadi rezekinya saya dapat jumpa seorang sahabat saya. Dia merupakan salah seorang pegawai atase di kedutaan Malaysia di Jakarta. Dan dia merupakan sama-sama rakan bertanding pidato dengan saya 25 tahun dulu. Bertanding dulu, jumpa dekat sana. Last berjumpa masa bertanding tu lah. Jumpa balik dekat Indonesia. So jumpa balik dengan kawan lama. Tu pun rezeki. Beranak rezeki juga. Dapat datang program pun rezeki-rezeki dapat datang. Sebab biasanya sakit tak sihat. Ada orang tu pula datang malam ni, datang macam biasa, datang surau, tak adalah bajet ada program. Tengoklah Samsul Debat, ada banting semua lah, rezeki. Ada orang tu pula dia datang, dia ingat ceramah tu malam ni, rupanya semalam, tak ada rezeki. Macam tu lah, contoh lah kan. Berkat pula diambil daripada perkataan Arab iaitu barakah, dan pekerjaan mengambil berkat pula dikenali sebagai tabaruk. Maka sudah tentulah berkat yang ditanya itu bukanlah berkat orang Johor yang biasa bungkus lauk buat balik kenduri itu. Tetapi berkat adalah bahagia, beruntung, bertambah, berkembang. Itu berkat. Jadi bahagia, beruntung, bertambah, berkembang, itu berkat. Anak ramai pun berkat juga kan. Ar-Raghib Al-Isfahani mendefinisikan berkat itu sebagai tetapnya kebaikan ilahi dalam sesuatu. Allah Ta'ala ada tentukan kebaikan dalam sesuatu perkara. Contoh-contohnya keberkatan dalam belajar. Kau berkat dalam belajar, sedikit yang dipelajari dengan ikhlas kerana Allah membuatkan bertambahlah lagi ilmu-ilmu yang lain. Ataupun dia membuahkan amal seterusnya iman. Dengan dia belajar tu, dia jadi baik. Contoh. Ataupun dia merangsangkan lagi. Dia lagi minat nak beribadah. Daripada dia belajar sekolah agama tu, dia belajar sekolah agama, rajin dia ke surau. Ini lagi pergi sekolah agama, lagi dia tak ke surau. Contoh kan, ada masalah lah. Kan? Ilmu disalurkan tu pula, dikembangkan pula kepada generasi selepas itu. Keberkatan dalam beramal dan beribadah. Contohnya amalan diamalkan tu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala ajarkan kan, oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Amalan itu pula ikhlas kerana Allah, bukan sebab menunjuk-nunjuk. Kemudian terasa manis je beribadah, itu pun tanda berkat. Keberkatan masa, dia tak buang masa. Dia banyak mengisikan dengan perkara-perkara kebaikan. Makbulnya doa kan, sebab dia ambil masa dia tu untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Macam itulah. Dari segi makanan minuman pula, berkat tu sebab makanan yang diambil semuanya daripada sumber-sumber yang halal, bukannya sumber-sumber yang syubhah. Kadang-kadang dia tak clear haram tu. Tapi kan orang perempuan kan, bukan sinilah, perempuan tempat lain, dia kan suka, dia food hunter. Dia tengok orang share dalam media sosial, eh bang kena pergi bang, tempat ni macam best, ada member share, dia pun pergi. Kan, siap tulis tu halal food, dia kata, kita pun pergi. Rupa-rupanya tingkat bawah halal food, tingkat atas
1: non halal. Tapi dapur sama. Kita pun belasah, talan, habis. Kan? Janji sadap. Kan? Macam-macam lah kan. Orang sekarang ni macam tu, janji sadap. Orang tu halal tapi tak sadap. Baik makan yang haram tu. Kan gila cakap macam tu. Kan? Begitu juga, rezeki yang halal itu akan menyemarakkan lagi semangatnya untuk beribadah. Keberkatan pada usia. Usianya dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang baik. Apakah sebabnya rezeki itu tidak berkat? Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mencari rezeki daripada sumber yang halal. Kalau kita tengok Nabi sebut, Nabi kata macam ni. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, nescaya akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Bagi dua lembah emas, tak cukup. It's not enough. Kan? Dia nak juga the third valley, dia kata. Dia nak lembah yang ketiga. Bayangkan, tetap tak cukup. Dia nak lembah yang ketiga. Walhal lembah tu dah besar mana? Banyak mana? Kita dengar, takkanlah kita dengar. Tapi itulah hakikat manusia. Kan? Macam tu. Jadi, mana kata dalam mendapat keberkatan, berusahalah mencari rezeki. Sebab Nabi kata apa? Cari rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata, cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Malahan Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai, selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Malahan barang siapa yang mati dengan tahap benda-benda haram itu ada di dalam perutnya, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Wa na'uzubillah, minta jauhkan. Cari rezeki yang halal. So kita kerja kerajaan, ada yang cakap, ah, kerja kerajaan confirm halal kan, satu kerajaan confirm halal makan gaji. Siapa cakap? Kojap-kojap minum, kojap-kojap minum, tak masuk bilo kojo pun tak tahu. Kojap cuti, kojap mati. Kojap cuti, kojap mati. Sedara mara seorang-seorang mati, cuti. Pak sedara mati, mak sedara mati, amak mati, ayah mati, habis semua. Menurut rekod pengurusan sumber manusia tu, memang tragis dah family dia ni. Sebab dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Yang seorang tu lah, kejap-kejap MC, kejap-kejap MC. Kalau betul-betul sakit tak apa, menipu MC berapa ramai. Lepas tu kita nak cerita pasal berkat rezeki. Contoh kan, benda ni tak berlaku di KKKA Cochrane tak? Ni tempat-tempat lain ni yang duduk kat KKKA ni okey. Betul ke tu? KKKA betul? Betul kan? Dah macam klinik kesihatan. KKKA tu apa? Kompleks kediaman? Kaki tengah awam, motor dia KKKA. Faham, faham, faham.
2: Allahum.

Hijaz dengan Sumaya. Ramai yang cukup suka lagu ini kan, Sumaya. Insan dan juga merupakan wanita pertama yang mati syahid, menjadi syahidah kerana mempertahankan agama Islam. Tak peduli walaupun disiksa, tetapi ahad tetap ahad, dia kata. Dia menyebut nama Tuhan Yang Maha Satu, Allah Yang Maha Esa. Baik, 5.41 minit pagi. Alhamdulillah kita hampir sampai ke penghujung untuk Nasional Game Berhantu. Buat anda semua, terima kasih kerana terus teman berteman ya. Teman berteman sejak jam 12 malam tadi. Hiburan berbagai rentak yang saya bawakan kepada anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Kemudian kita sambung lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, lagu-lagu kenangan anda, koleksi 80-an, dan lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kita nak tengok keadaan cuaca di awal pagi ini. Ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, terutamanya melibatkan kawasan pantai Perlis dan juga Pulau Pinang. Ribut petir di beberapa tempat di Negeri Sembilan dan juga Johor. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di Kedah, Pahang, Selangor dan juga Melaka. Manakala Perak, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangka tiada hujan di awal pagi ini. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat anda yang nak ke tempat kerja di awal pagi ini, selamat ke tempat kerja. Pandu berhati-hati. Jangan, kata orang tu, jangan laju-laju, sebab kita nak mencari rezeki, bukan kita nak cari maut kan. Dia ada beza tau, cari maut dengan ajal. Ada beza. Kalau kita ikut peraturan jalan raya betul-betul, tiba-tiba pam, berlanggar, orang langgar kita, itu namanya dah ajal dia kan. Meninggal pula dah ajal. Tapi kalau kita sengaja memandu dengan laju, meluru, berbahaya, potong sana, potong sana, potong sini, potong sana, selit sana, selit sini, tak ikut peraturan, itu namanya cari maut. Jadi ada beza. Jadi kepada pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Yang nak ke tempat kerja, selamat mencari rezeki. Juga yang sedang berniaga di awal pagi ini, berniaga sarapan pagi kan, yang dah siap buka warung tu, alhamdulillah, buka kedai makan, selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda laris hari ini semua. Berniaga-berniaga seluruh Malaysia, berniaga-berniaga kuih, berniaga-berniaga apa lagi, nasi lemak, nasi berlauk, macam-macam lagi, laksa Penang, laksa Johor, nasi kandar, nasi dagang, berniaga mi kolok, macam-macam lagi lah. Berniaga di awal pagi ni, yang juga di pasar-pasar borong, selamat berniaga. Berniaga dengan jujur, mudah-mudahan rezeki anda dapat mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Buat anda yang dah tapping-tapping like dekat live TikTok, buat anda yang melaporkan diri bersama dengan saya juga, terima kasih banyak-banyak yang sanggup berjaga menemani saya. Syukur, alhamdulillah. Jangan lupa pukul 6 pagi nanti, Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga Suara dengan informasi yang sahih, Tiga Suara dengan perkongsian yang sangat menarik, juga lagu-lagu yang sangat-sangat terbaik untuk menghiburkan anda di awal pagi Jumaat ini. Juga berakan-akan ATM Negeri yang juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing nak ambil kembali siaran. Selamat berkonti wahai rakan-rakan saya. Dengar dengar radio RTM secara keseluruhannya, walaupun di mana jauh anda berada. Kami sentiasa memberikan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam amanah harmoni berdiara kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan saya tinggalkan sedikit dengan kata-kata ini sebelum kita berpisah ya. Dalam hidup ini kita boleh menilai,
menilai. Menilai boleh, tapi jangan kita menghukum ataupun menghakimi. Jangan, tau. Jadi percaya pada diri kita. Percaya pada diri kita, itu penting. Tapi sedar diri itu lagi penting. Orang lain mungkin salah, tapi percayalah, kita juga tak selalunya betul. Jadi cukuplah kita berusaha untuk menjadi yang terbaik tanpa merasa diri yang paling baik. Dan Adik Zai Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Diana Nordin, Aniza Samin, Sisi Salwa, Ita Rozaya, Abang JJ Gemas. Selamat pagi eh. Awal bangun setiap hari tau.
1: Alhamdulillah. Bangkit dari Jumaat. Ya, bangkit untuk apa? Meneruskan lagi kehidupan. Untuk dapat meneruskan kerja lagi. Alhamdulillah.
0: Yang mana ada masalah, rasa macam hari ni tak nak bangkit. Bangkitlah sebab insyaAllah tiga suara akan teman anda selagi kami masih bernyawa, insyaAllah.
1: Baik.
0: Awal pagi ni saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada 10.3 juta pemuat turun aplikasi RTM Click.
1: Ya, betul.
0: Tahniah kita ucapkan. Terima kasih semua.
1: Betul-betul. Jadi seperti biasalah, kalau anda download RTM Click, download sekarang untuk anda dapat menonton TV dan juga radio, dapat dengar radio. Dan saya pernah bertemu dengan orang yang mengendalikan RTM Click ni.
0: Ya, betul.
1: Dia memaklumkan kiraannya tu adalah berdasarkan kepada mereka yang sekali masuk. Kalau keluar masuk tak kira.
0: Tak kira dek. Jadi terima kasihlah kepada pihak-pihak yang cuba untuk mengemaskini.
1: Betul.
0: Membuatkan RTM Click ni mesra pendengar, mesra penonton. Saya pun pernah bersama dengan beliau juga, antaranya Mardiah lah dari ITSB.
1: Mardiah.
0: Okey, jadi terima kasih tahniah yang belum muat turun aplikasi RTM Click, muat turun sekarang, okey?
1: Okey. Baik, sebentar tadi tepat pada pukul 6 pagi dah pemasuknya waktu solat badu subuh kawasan di sekitar Kuala Lumpur dan juga Shah Alam serta Putrajaya.
0: Baik, jadi selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua eh.
1: Baik, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kita kembali lagi selepas ini.
0: Baik, inilah dia.
1: Nasional.
0: Pagi.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
3: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
4: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
3: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
4: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
3: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
5: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip betul-betul.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: positif dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, seperti biasa, dengarkan 3.4 sesi Radio RTM secara persetimbangan langsung mesti rtm.klik.rtm.gov.my.
2: Okey, di live FB sekarang ni ada poster info sihat tau. Nama tajuk poster ni,
1: apa tu dia?
2: Kenali penyakit hati berlemak.
1: Wah. Bukan hati tu masak lemak eh?
2: Bukan hati masak lemak, bukan. Hati berlemak. Okey, ataupun fatty liver.
1: Okey.
2: Fatty liver disease, ini akan berlaku apabila adanya pengumpulan lemak berlebihan dalam hati tau. Dan ia boleh membawa kepada komplikasi yang lebih serius kalau kita tak rawat, kita buat tak tahu je.
1: Betul tu. Sebab kita sedia maklumlah. Fungsi hati ni pelbagai tau. Ianya menyingkirkan toksin dari dalam darah, tapi juga memakan peranan penting dalam mengawal proses metabolisme lemak, protein dan juga karbohidrat. Dan juga penghasilan enzim dan juga makromolekul.
2: Okey, jadi antara komplikasinya apabila
1: itu?
2: Kita ada hati yang berlemak. Bukan hati yang suci nurani. Okey, kalau hati kita berlemak ni, kita akan rasa keletihan memanjang.
1: Yelah, sebab lemak tu.
2: Banyak lemak kau ni, contoh. Okey, keletihan yang berpanjangan. Lepas tu rasa ketidakselesaan atau sakit pada bahagian perut tapi belah kanan.
1: Dia macam menekan tu.
2: Kalau sakit betul-betul dekat tengah perut, itu kenyang.
1: Itu lain.
2: Itu bloated.
1: Itu banyak sangat makan lemak.
2: Lagi?
1: Okey, dan seterusnya, kembung dan juga bengkak. Perut anda tu kembung. Kalau bulat, itu bukan kembung.
2: Itu bukan.
1: Itu boroi
2: namanya. Itu buncit bang.
1: Okey.
2: Lepas tu perubahan berat badan yang tak normal.
1: Kejap 5 kilo. Kejap 2 kilo.
2: Jangan tengok saya.
1: Kadang-kadang
2: saya lain. Saya sebab steroid.
1: Okey.
2: Seterusnya kulit. Ini penting. Ini selalu. Kulit atau mata kita akan jadi kuning. Okey, terutama dekat bahagian mata putih tu, dia tidak putih yang biasa kita tengok. Kalau kita tenung mata pasangan kita lah. Dia akan nampak macam jaundice lah.
1: Kalau kuning tu maknanya hati tak apa nak cantik lah.
2: Tapi kalau mata daripada hitam tiba-tiba jadi brown. Itu lens.
1: Itu lens.
2: Bertukar lens.
1: Itu tak ada kena-mengena dengan hati tu.
2: Tak ada.
1: Itu memang anda sendiri yang naik lemak tu. Kadang-kadang.
2: Tukar-tukar pula contact lens. Patutlah ada job dekat Perak.
1: Betul lah.
2: Okey, itu antara komplikasi kalau hati kita berlemak lah eh.
1: Baik.
2: Okey, jadi kena nak kalau nak elakkan atau nak kurangkan risiko hati berlemak ni, amalkan diet yang seimbang. Okey, lakukan senaman sekurang-kurangnya sikit, tak lama, 30 minit sehari pun dah cukup dah.
1: Cukup. Okey. Dan juga anda boleh melakukan banyak lagi sebenarnya aktiviti, iaitu mengurangkan pengambilan alkohol dan gula. Dan juga sasaran penurunan berat badan adalah sekitar 5 hingga 10%. Daripada berat badan semasa. Cuba timbang dulu.
2: Awak cakap saya kan?
1: Ya.
2: Saya tengok gambar awak dekat IG kan, main bola.
1: Tengok gambar tu kan? Oi.
2: Tengoklah sendiri, pergilah ke IG Nazri. Malas saya nak cakap.
1: Anda semua tengoklah.
2: Perubahan blok dekat situ.
1: Perubahan yang ketara dah masing-masing.
2: Siapalah yang ambil gambar tu? Saya nak sabotaj je awak. Okeylah.
1: Itulah tu.
2: Kejap lagi kita nak bagi hadiah untuk teka penyampai. Info sihat eh. Info sihat pula, teka penyampai.
1: Teka penyampai.
2: Minuman berhasiat.
1: Betul.
2: Jom.
1: Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu. Okey, standby untuk info sihat. Siti Sawah ada bagi clue kat situ eh.
2: Oh ya?
1: Ya.
2: Saya cari nanti saya pin kan eh.
1: Ada.
2: Okey, inilah dia.
1: Nasio.

0: Ah, tak kisah sungguh ni.
1: Awak kan?
0: Leka katanya.
1: Ah, risau awak ni, risau.
0: Aduh, pendek okay. Sangat lagunya pun.
1: Okey, Siti Salwa. Okay. Dia kata hari Isnin, Amin Nur Azam. Hari Selasa, Amin Nur Azam.
0: Okay.
1: Hari Rabu, Fazilah Nur Afika. Hari Rabu, Fazilah Nur Afika.
0: Oh,
1: kira-kira maknanya Amin. Dua kali. Fazilah dua kali. Jadi siapakah yang akan muncul untuk hari Jumaat ni?
0: Okay,
1: boleh masuk tengok posternya. Cici-cici mata dela.
0: Ada nama-namanya di situ.
1: Ya.
0: Okay, anda boleh teka sekarang. Kalau anda teka. Tapi yang akan kami pilih selepas isyarat je.
1: Saja, betul. Yang masuk-masuk awal-awal ni, bye-bye.
0: Minta maaf.
1: Maaf cakap. Siapa yang masuk betul-betul awal ni, maaf cakap. Awak tak terpilih tau.
0: Minta maaf. Alhamdulillah.
1: Okey, jom.
0: Tunggulah isyarat dulu eh.
1: Okey, kita standby kita nak siarkan dalam kiraan
0: 5 4 3 2 1.
2: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Mereka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
1: Okey, pendengar pertama yang muncul ketika isyarat ialah Zeti Zita.
0: Oh, Zeti Zita.
1: Yeah, Zeti Zita, dia nak lock Amin Nur Azam ya. Yeah?
0: Baik. Okey, Mazlan Osman, Khairul Azan Arba, Nadri Ma'i, Amin Nur Azam, Nur Zani Apong, Afendi Abdul Karim. Okey, lepas tu kita ada Masya Saleh, Izamin Nasir.
1: Okey, lepas tu ada Syaril nak Izamin Nasir, Moju nak Izamin Nasir, Muhammad Iman, Amin Nur Azam.
0: Okey.
1: Rosman Cik Soh nak Izamil Nasir.
0: Okey, Wan Sudiman, Amin. Khatijah Syara'i, Izamil. Lepas tu Siti Salwa, Izamil Nasir. Lock.
1: Okey, Marina nak lock Izamil. Haini nak lock Zahira. Zaifiri Muhammad. Selamat pagi, Tiga Suara. Selamat pagi. Dia kata saya nak lock Effendi Abdul Karim.
0: Baik, Mokju Izamil. Syarif Arifin, Izamil. Jamilah Othman, Khairul Azhar Arba, Kak Mufendi pun sama juga. Lepas tu kita ada Awang Idris, Abang Long kita, Nurul Zahira Radzi.
1: Okey, Hairuni Gani nak lock Amin Nur Azam. Ui, lock dia, caps lock. Okey, Idah Onicha nak lock Zahira.
0: Okey.
1: Fadli Da'i nak lock Amin Nur Azam.
0: Fatimah Al-Ba'im nak tukar. Nak teka fikah, boleh.
1: Boleh, selagi tak lock.
0: Tak ada masalah. Okay. Lepas tu kita ada Dian Syah, Izamin Nasir Kunci.
1: Okey, Didi Elman, Amin Nur Azam, Ana Morni, Izamil Nasir, Zainih Apong, Effendi Abdul Karim,
0: Saifu Alias, Adoro Zahira Razi, Lin Roslinda. Anda buat ucapan saja. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Okey, Marsa Saleh, Izamil Nasir, Wan Sudirman,
0: okay.
1: Amin Nur Azam,
0: Nursha Rahman, Izamin Nasir, Jeb AS. Nak pilih Nurul Zahira Razi sebab suka dengar dia gelak.
1: Okey, okay. Wan Sudirman, Amin dah tadi, Khatijah Syar'i, Izamil Nasir. Lepas tu Siti Salwa, Izamin Nasir. Lepas itu mana lagi?
0: Siapa lagi dia?
1: Suhaimi, Nurul Zahira Razi.
0: Okey, lepas tu Dayang Hawa, Kak Dayang, Fikah. Kita ada Nadri Ma'e nak tukar. Siti Nur Diyati Zaidi. Boleh.
1: Mantap. Saya baru nak lock dia. Okey, awak?
0: Saya nak lock nak ambil ni lah. Fika lah, Fika.
1: Fika eh?
0: Fika, saya ambil Fika
1: hari ni. Saya disebabkan tak berapa ramai hari ni yang lock Diyati.
0: Okey.
1: Saya akan ambil Diyati.
0: Siti Nur Diyati Zaidi.
1: Yeza.
0: Saya ambil Fika untuk hari ni.
1: Boleh.
0: Okey, anda semua nak lock siapa?
1: Jangan ambil bawa balik je.
0: Tak boleh. Fika tak boleh bawa balik eh.
1: Tak boleh.
0: Dia dah bawa apa punya.
1: Dia tak apa, awak tu.
0: Saya tak boleh.
1: Dia nak bawa apa, dia belum lagi, awak tu.
0: Allah.
1: Okey, jom kita kira sama-sama eh.
0: Baik.
1: Azanda.
0: Satu.
1: Ajok,
0: dua.
1: Tiga.
0: Lock. Okey, kita dah lock dah. Nantikan jawapan dia pukul 7 pagi.
1: 7 pagi. Jom.
0: Okey, jom dengarkan lagu Idah dulu. Selepas ini ya.
1: Okey.
0: Baik, jom.
1: Inilah dia.
0: Nasional.
1: Pagi.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari diperkasa tingkat pendapatan isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH bersedia didedahkan kepada umum. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu dipertimbangkan selepas mendapati TH kini berada dalam kedudukan lebih kukuh dan stabil, sekaligus memberikan rakyat mengetahui hasil siasatan terhadap dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau perlu mendapatkan pandangan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar terlebih dahulu sebelum laporan tersebut diumumkan.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Dalam hal berkaitan, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berpandangan laporan akhir RCI tersebut wajar didedahkan kepada umum bagi memastikan ketelusan dan keadilan. Tambah beliau, langkah itu membolehkan pendeposit, pencarum dan rakyat memperoleh gambaran menyeluruh serta memahami isu sebenar yang dibangkitkan menerusi siasatan tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata Belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada nilai moral dalam tabir urus dan pembangunan negara. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, prinsip asas tersebut tidak pernah diketepikan, malah menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju.
2: In next month or so, I'm going to grapple with formulating the budget for next year, early October. And alhamdulillah, despite these pressures, I'm not beside this fundamental question that we captured in the Madani framework. That the budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It is not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini pula berkaitan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat teknologi Aquaculture E-Fishery. Siasatan sedang dijalankan dan setakat ini, seramai 10 saksi telah dirakam keterangan berhubung kerugian pelaburan kira-kira RM200 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Penjaga Rasuah Malaysia Datuk Sri Abdul Halim Aman memaklumkan, lebih ramai individu dijangka dipanggil bagi membantu siasatan, termasuk ahli jawatankuasa kewangan dan panel pelaburan KWAP.
3: Beberapa pihak di luar negara jadi kenal pasti akan dipanggil untuk membantu proses penyiasatan. Akan dipastikan di dalam proses penyiasatan itu will leave no stone unturned in the search for evidence.
0: Menurut beliau, siasatan kini meneliti keterangan dan dokumen termasuk rekod pelaburan dan keuangan berkaitan. Semua pendaftaran pelarian oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR diarah dihentikan sementara. Timbalan Menteri Luar Datuk Luqman Osman Awang Sauni menjelaskan, langkah itu dilaksanakan bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP agar proses pendaftaran dan pengurusan data dijalankan secara lebih teratur bawah kawal selia kerajaan.
4: Kita telah pun melalui keputusan kabinet, kita juga telah pun mengarahkan agar pihak UNCR untuk menghentikan sebarang pendaftaran pelarian ketika ini, di mana kita sedang dalam proses untuk menyusun semula program DPP yang kita perkenalkan. Melalui DPP, kerajaan dapat mengurus data dengan lebih tersusun, termasuk bagi tujuan penyelarasan data, pengesahan identiti, pemantauan dan kawal selia tanpa bergantung kepada rekod-rekod mana-mana entiti asing.
0: Jelas beliau, pelaksanaan DPP itu akan diperketat bagi menyelaras operasi UNHCR menerusi kerjasama strategik pelbagai agensi penguatkuasa agar pengurusannya lebih teratur dan mengekang kemasukan pendatang tanpa izin. Program Desa Lestari akan distruktur semula bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaannya serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Sasaran itu akan dicapai menerusi penstrukturan semula program yang telah dilaksanakan sejak sedekad lalu, termasuk memperkemas kandungan dan kaedah pelaksanaannya agar lebih berkesan kepada komuniti luar bandar.
5: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan daripada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah kerana ianya dikendalikan oleh koperasi dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
0: Sementara itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menegaskan pendirian Barisan Nasional BN untuk terus bersama Kerajaan Perpaduan hingga berakhir penggal Parlimen ke-15 tanpa sebarang usaha menjatuhkan pentadbiran sedia ada selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong.
6: Dia beritahu kepada saya, saya tak ada niat untuk, tak ada langkah Bangkok ke, tak ada langkah Dubai ke, tak ada. Kami pegang, apabila kami komited untuk berada di dalam Kerajaan Perpaduan atas titah Tuanku Agong dulu sehingga akhir penggal Parlimen yang ke-15. Jangan perlu timbul keraguan dan sebagainya. Biarkanlah orang bercakap, asalkan dalam minda kita ada pemikiran bahawa kita harus bersama untuk stabil politik dan jiwa kita harus ikhlas.
0: Tambah beliau, tumpuan BN ketika ini memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara dan mengekalkan komitmen bersama dalam kerajaan. Luar negara. Susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan semakin meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Washington dan Tehran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setong sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Beralih ke sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita pelitan M. Pinah mara ke suku akhir. Kejayaan itu hadir selepas 6 lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran. Masing-masing dalam acara perseorangan lelaki, 3 beregu lelaki dan 2 beregu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor 3 dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Akhir sekali, Commonwealth Glasgow 2026, pemain bowling padang Izzat Syamil Zulkifli mengakui terdapat beberapa aspek perlu diperbaiki meskipun meraih kemenangan pertama dalam aksi kumpulan di single lelaki. Beliau berkata sedikit gemetar pada aksi pembukaan menentang Cole Alexander dari Kepulauan Falkland. Namun, pengalaman itu membantunya menyesuaikan diri dengan suasana pertandingan dan meningkatkan keyakinan bagi menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari di Perkasa tingkat pendapatan isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang semula dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Platini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Okey, siapa yang betul, tahniah.
2: Amin.
1: Amin.
2: Nur Azam.
1: Amin.
2: Okey, tu dia. Maknanya amin 3 kali minggu ni eh.
1: Oh, ya, rasyat tau. Oh. Hari ni hanya dalam minggu ni amin dengan siapa eh?
2: Amin dengan Fazila.
1: Ah, dengan Fika je baca.
2: Mana yang lain ya?
1: Sabar je lah.
2: Jangan, bye-bye. Okey. Tahniah kita ucapkan kepada semua yang berneka Aminul Azam.
1: Betul.
2: Tapi itulah, dalam ramai-ramai teka bertubi-tubi yang masuk tadi kan.
1: Yeah.
2: Kita hanya cari seorang saja.
1: Betul.
2: Okey.
1: Pemenang kita ni yang kita nak bagi tahu ni memang tepat sekali lah.
2: Kenapa?
1: Sebab dia paling pantas. Itu saja yang kita cari. Sebab anda teka awal sekalipun, sebelum live FB dibuka anda dah teka. Tapi kalau tak tepat,
2: tak
1: paling pantas, tak dikira.
2: Tak kira leh. Okey, jadi kita dah ada pemenang.
1: Baik.
2: Yang

0: Kalau anda dengar ketika isyarat kita umumkan, dia adalah pendengar yang muncul ketika isyarat.
1: Okey.
0: Pendengar pertama. Mm-hmm. Jadi dia jugalah pemenangnya sebab dia teka tu ngam-ngam. Dahlah. Betul. Yang pertama. Terus dia teka tepat.
1: Betul. Dan pendekat kita hari ini adalah wanita.
0: Wanita eh.
1: Jadi lelaki ni, okey, tutup buku lah.
0: Tutup buku lah.
1: Tunggu hari Isnin.
0: Standby bentang sejadah je lah untuk solat Jumaat
1: eh. Okey, pemenang okay. kita. Untuk hari ini, yang akan menangi tumbler dan juga minuman kesihatan. Zek-Zek.
0: Bukan Zena Zain.
1: Bukan.
0: Bukan. Tapi.
1: Napi.
0: Zeti.
1: Zita. Tahniah untuk Zeti Zita.
0: Tahniah Zeti Zita.
1: Anda pendekat paling pantas.
0: Semoga sihat dengan minuman berkhasiat ini.
1: Ya. Yeah.
0: Per 5.
1: Betul.
0: Masukkan dalam tumbler.
1: Betul.
0: Okey, insyaAllah dalam tumbler tu pun isilah minuman-minuman yang sihat.
1: Ya.
0: Yeah. Macam contoh sirap Bandung.
1: Sedap tu.
0: Coffee latte.
1: Yes.
0: Butterscotch coffee latte.
1: Betul.
0: Salted caramel latte. Contoh.
1: Oh, sedap tu.
0: Tak adalah. Letaklah minuman-minuman yang sihat eh.
1: Elok-elok lah.
0: Okay.
1: Ikut pada Zeti lah.
0: Ikut awak lah. Tapi apa pun, tahniah. Terima kasih penaja kita.
1: Betul.
0: DCM Herbs Legacy. Dan terima kasih bahagian pemasaran dan promosi RTM.
1: Okay.
0: Okay. Dan,
1: baik. Seperti biasa untuk waktu ini perkongsian kita lagi.
0: Okey, belanjawan 2027 semakin hampir, insyaAllah dijadual akan dibentangkan pada Oktober nanti.
1: Okey.
0: Kekal akan berteraskan kerangka Malaysia Madani. Okey, dengan penekanan nilai moral dalam tadbir urus dan juga pastinya pembangunan negara.
1: Okey. Dan menurut Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim, meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengenepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani.
0: Okey, insyaAllah prinsip ni akan terus jadi panduan lah dalam kerajaan nak merangka dasar dan juga ala tuju pembangunan negara kita eh. Yang mana akan dizahirkan menerusi banyaklah pelaksanaan dasar yang pastinya akan pacu pembangunan negara kita.
1: Yeah.
0: Bukan saja sikit-sikit. Betul. Tapi secara menyeluruh. Berintegriti. Pastinya betul. Juga berpaksikan nilai dan juga tujuannya moral lah.
1: Betul. Jadi sama-sama kita nantikan belanjawan pada bulan Oktober depan. Apakah yang akan dibentangkannya? Apakah intipanti belanjawannya? InsyaAllah kami di Nasional FM akan menyiarkan secara langsung lah.
0: Betul.
1: InsyaAllah.
0: Okey,
1: selepas ini.
0: Tahukah anda?
1: Anda cuba tengok dekat muka wanita yang ada dekat dengan diri anda sendiri.
0: Oh, yang awak cakap semalam kat dagu dia ada conteng-conteng.
1: Ya, yeah, ada conteng-conteng.
0: Okey, kenapa dia kena conteng muka dia?
1: Sebab apa? Dan cerita permulaannya, wanita ini yang conteng muka ni dia jadi tular sebab dia baca berita. Kebiasaannya kalau kita membaca berita baik lelaki dan juga wanita, kat muka ni kena bersih.
0: Janggut je lah baling-baling.
1: Itu boleh lah.
0: Itu pun nipi-nipi.
1: Jangan kan? Sekabut-sekabut.
0: Manja-manja je lah.
1: Jangan panjang-panjang.
0: Dia bukan jambang.
1: Betul.
0: Tapi dia sejemput janggut. Beza eh.
1: Betul. Jadi kalau ada nak berjambang pun titik-titik sikit-sikit bersih. Tapi ini ada sesuatu di mukanya dan bukan di atas dahi.
0: Oh, ni macam dalam kartu Moana.
1: Siapa tengok kartu Moana, ada besi baru dah keluar tau.
0: Yelah kita mak-mak ni kan kena seiring dengan perjalanan anak kita tau. Okey, kita lagi tengok dalam tahukah anda. Ada sesuatu di dagu wanita ini yang kiranya mewakili kaum dia lah senang cerita. Tapi dia juga pembaca berita.
1: Dia pembaca berita.
0: Kat Malaysia tak boleh lah.
1: Tak boleh.
0: Okey, kejap je lagi eh.
1: Nanti eh, jom.
0: Jom.
1: Kita dengarkan lagu ini dahulu. Dia tidak bertatu.
0: Ya, memang tak boleh lah awak kan.
1: Andi Bernadi.
0: Inilah dia.
1: Nasib.

0: Okey.
1: Tahukah anda?
0: Tahukah anda ini ada wanita ni. Tengok pada muka dia licin, tak ada. Satu lukisan pun tak ada. Apa tak lagi parut. Jerawat. Yalah, pagi-pagi berapa jam
1: kat tangan hitam, muka putih.
0: Contoh.
1: Tapi yang ini sangat rare. Kalau dekat Malaysia tak dibenarkan lah. Setakat yang kita ada pengalaman bekerja di RTM selaku penyiar rasmi kerajaan, tak boleh ada benda-benda macam ni dekat muka. Apatah lagi kita orang Islam. Okay, jadi anda boleh tengok di FB Live. Tahukah anda ada satu ataupun tradisi lah kita sebut
0: Baik.
1: Di New Zealand, tradisi dia tarian Hakka.
0: Okey.
1: Tarian tradisional di New Zealand.
0: Okey.
1: Dia akan menggabungkan pergerakan badan yang sangat agresif.
0: Okey.
1: Hentakkan kaki, jeliran lidah dan laungan suara yang kuat. Okey, tapi dalam pada nak melakukan tarian tradisi, tarian Hakka ni, wanita yang anda akan lihat dalam tarian tersebut mempunyai tatu khusus di bahagian dagu. Okey, maksud bahagian dagu tu di antara hujung bibir kanan dengan hujung bibir kiri.
0: Betul.
1: Membawa ke bawah dagu.
0: Ada.
1: Lukisan dia.
0: Ada lukisannya di situ.
1: Jadi
0: anda boleh lihat wanita-wanita kat sana ni memang cantik. Okey, sebab apa tak? Sebab dikabarkan.
1: Habis tu nak cakap wanita-wanita depan awak
0: cantik,
1: ni semua.
0: Cantik. Tidak berapa jam. Takkanlah. Sampai jatuh cermin lah. Tak cantik lagi.
1: Baik, laju jangan cantik. Okey, lepas tu.
0: Okey, cerita dia wanita-wanita ini, dia ada satu kita panggil macam ni ada satu
1: kaum.
0: Panggilan lah.
1: Oh, panggilan.
0: Okey, wanita yang ada lukisan di bawah dagu mereka ini dipanggil wanita Maori.
1: Oh, Maori.
0: Yang merupakan masyarakat asli di negara New Zealand sejak berabad lama. Dan setiap wanita ini akan memiliki tatu.
1: Okey, okey.
0: Di bahagian dagu mereka. Itu cerita dia.
1: Okey, kalau tengok yang wanita dia akan khusus bahagian dagu, tapi yang lelaki ni ada yang dekat dahi sahaja. Ada yang dekat pipi sahaja.
0: Betul.
1: Ada yang dekat hidung sahaja. Ada yang penuh satu muka.
0: Tak nampak dah apa Okey.
1: Okey, boleh tengoklah. Ush, dia terbeliak mata dia. Oh, bibir dia warna hitam
0: Bibir dia sebab itulah. Dia kadang ditatukannya daripada bibir. Sampai ke bawah. Okey, dan kenapa wanita ini bertatu tau? Sebab apa? Sebab ianya merupakan satu tradisi. Apabila wanita Maori ini bertatu, ia dipanggil Moko Kaui.
1: Okey.
0: Iaitu tanda suci pada bahagian dagu dan juga bibir. Ini merupakan kesucian. Ini adat mereka.
1: Okey.
0: Pegangan agama mereka.
1: Okey, lepas tu setiap lukisan yang ada dekat bahagian dagu tu, tatu tu, dia bukan sahaja. Dia bukan ikut suka. Oh, saya nak corak macam ni, saya nak corak macam ni tak
0: Okey.
1: Dia sebenarnya setiap tatu yang dibentuk, dilukis tu melambangkan susu galur keturunan dia.
0: Betul.
1: Nama keturunan tu ialah Wakapapa. Bukan Wakapapa.
0: Bukan.
1: Tapi ini Wakapapa.
0: Okey.
1: Wakamama. Tak ada. Wakapapa tak ada.
0: Wakapapa.
1: Wakapapa aje.
0: Okey.
1: Okey, juga melambangkan status dan juga identiti diri wanita tersebut dalam masyarakat tu.
0: Okey.
1: Okey, boleh tengok dekat FB Live
0: Betul tu. Dan yang paling penting sekali, ia merupakan salah satu penghormatan lah. Lambang kekuatan dan juga peranan penting wanita tersebut dalam komuniti mereka.
1: Okey, siapa nak tengok macam mana pembaca berita, selalu anda tengok pembaca berita di TV1. Wajahnya bersih.
0: Betul.
1: Cantik, molek kan. Tapi yang ini kita mesti lah terkejut. Ish, boleh ke kan?
0: Betul.
1: Macam berita ada tatu kan?
0: Tapi ianya buat kali pertama tau dekat New Zealand. Nama pembaca, ada gambar pembaca berita tersebut. Nama pembaca berita itu siapa tau?
1: Siapa?
0: Diana White bukan?
1: Awak ni.
0: Bukan. Nama dia Orini Kaipara.
1: Okey.
0: Faham. Sebab itulah apabila dia muncul je di kaca TV, orang terkasima.
1: Yelah.
0: Apa yang bukan ya terkasima dengan kecantikan dia lah.
1: Ingat make up artis tersalah ni ke apa kan? Salah make up ke? Lipstick comot ke?
0: Shading ke?
1: Shading ke kan? Nak bagi runcing dagu tak
0: Bukan.
1: Oh.
0: Tapi betul-betul lukisan dan ramai terkejut. Dan ia menampak kalau dekat luar negara, di New Zealand, kebersamaan lah.
1: Faham.
0: Sebab mereka ini kita sedia maklum lah. Pelbagai budaya dan juga etnik.
1: Okay.
0: Macam kita juga.
1: Okay, jadi boleh tengok, boleh komen.
0: Yeah.
1: Kejap lagi kita baca komen dah
0: Baik.
1: Jom.
0: Jom dengarkan lagu ini dahulu. Car to your beautiful.
1: Alicia Cara.
0: Alicia
1: Cara. Scar to your beautiful.
0: Yes. Dia macam tu nampak.
1: Lagu, Sonny.
0: Dengar, Sonny.
1: Baik, inilah dia.
0: That's

0: Okay, sekarang to your beautiful Alicia Cara. Okay, kalau cerita mengenai orang dari New Zealand ni sebenarnya susu galau mereka ni ada kena mengena dengan negara kita Nusantara tau.
1: Okay. Asmawi Asmara, dia kata kaum ni memang hebat kat New Zealand eh.
0: Yeah.
1: Terkenal dengan tarian perang sukan rugby, betul?
0: Itu.
1: Kalau dengar dia ni, memang kita bersemangat lah.
0: Wah, saya suka komen pada Anin.
1: Apa dia?
0: Cantik itu abstrak. Mana cantik ni universal lah.
1: Okay.
0: Tengok pada mata anda, anda melihat orang itu cantik-cantik lah.
1: Okay, contoh ni tarian Hakka
0: Contoh tu
1: saya
0: dia.
1: Saya bagi contoh
0: Cuba dia bagi dengar sikit. Cuba awak buat lah. Awak buat lah dia satu.
1: Sabar.
0: Buat lah buat.
1: Buat nanti lagi.

0: Ini antaranya lah. Dia sebenarnya kena tengok dengan muka sekali kan.
1: Betul.
0: Macam tu lah lebih kurang eh.
1: Betul.
0: Anda tengok dekat mana-mana platform media sosial, tarik dia tarian akar, nanti keluar boleh meremang lah beroma dengan gerakan dia serentak, dengan hentak kaki, dengan hentak badan
1: cara
0: semua kan.
1: Cara dia tu kan.
2: Waka-waka.
1: Itu lain. Okay. Coffee Zona. Katanya saya ada follow satu akaun IG ni. Wanita Maori. Islam, Muslim. Dan dia ada tatu pada lukisan di muka je lah. Tapi kalau saya tengok pernah itu satu hari tu, tatu dia bukan tatu kekal. Dia macam just untuk buat tarian tu saja, tarian haka tu. Itu saya nampak lah.
0: Baik. Lepas tu ada Mama Ila Labu. Dia kata terbaik. Selamat pagi untuk semua. Dayang Hawa. Ini kau Maori New Zealand ni. Memang seronok kalau tengok dia buat persembahan. Wanita dia memang cantik.
1: Betul. Kak Dayang kata dia pernah pergi ke sana.
0: Serius?
1: Pernah tengok persembahan live waktu bawa pelajar melawat sekolah di New Zealand dulu.
0: Serius lah. Kak Dayang berkaya lah.
1: Kak Dayang bukan calang-calang tau.
0: Mantap.
1: Hebat. Betul. Kaya Kak Dayang.
0: Kaya Kak Dayang.
1: Okey. Baik, kita nak bersama dengan Syafiq.
0: Syafiq
1: untuk
0: laporan trafik.
1: Baik.
0: Silakan
1: Syafiq.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih National Pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada pagi ini, Jumaat 24 Julai 2026 dimulakan dengan aliran trafik di Lebuh Raya Utara Selatan E1 dijangkakan kelewatan selama 13 minit dari Slim River menuju ke Sungai. Ekoran terdapat kerja penyelenggaraan di kilometer 364.2 sehingga kilometer 363.6 arah utara. Lorong kiri ditutup pada ketika ini. Seterusnya, trafik perlahan seperti biasa dari Permatang Pauh menuju ke Perai, dan trafik dilihat mulai meningkat dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Lanjan. Seterusnya, tinjauan di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik mulai perlahan selepas Plaza 1 Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Trafik juga dilihat semakin meningkat dari Putra Mahkota ke Southview City, serta trafik perlahan dari Senawang ke Pedas Linggi. Kini tumpuan kita beralih ke Lebuh Raya di sekitar Lembah Kelang. Di Lebuh Raya NKVE E1, trafik mulai perlahan dari Shah Alam menuju ke Subang. Manakala di Lebuh Raya Kesas E5, trafik dilihat mulai meningkat dari Kota Kemuning ke Highcom, Sivil ke Kewajipan, dan turut perlahan dari Plaza Tusanwe menuju ke Kewajipan. Tinjauan di Lebuh Raya Elit mendapati trafik mulai perlahan dari persimpangan Putrajaya menuju ke Putrahai, dan trafik dilihat mulai perlahan dari USJ menuju ke Sivil. Di Lebuh Raya Best Raya E9, trafik perlahan dari Salak Selatan menuju ke Susu Keluar Jalan Istana, dan trafik mulai perlahan juga dari Plaza Tun Lok Yu menuju ke Susu Keluar Jalan Istana. Di Lebuh Raya NPE 10, trafik dilaporkan sesak dari Pantai Dalam menuju ke Bangsa, dan trafik dilihat mulai bertambah dari Kuchai Lama menuju ke Plaza 1 Pantai Dalam. Beralih pula ke tinjauan trafik di Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan. Seterusnya, trafik mulai sesak dari Pucung Intan ke Jabatan Kabel Kelana Jaya KS2, dan trafik dilihat semakin bertambah dari Pencala menuju ke Taman Tun Dr. Ismail TTDI. Di Lebuh Raya LKSA E13, trafik mulai perlahan dari persiaran Anggrek Mokara menuju ke persimpangan Kota Kemuning. Di Lebuh Raya Sek E18, trafik mulai meningkat dari Sungai Ramal menuju ke Unit 10, dan turut meningkat dari Balakong menuju ke Susu Keluar Demai. Di Lebuh Raya Max E20 dijangkakan kelewatan dari Sri Kembangan menuju ke Bukit Jalil. Di Lebuh Raya Lekas E21, trafik perlahan selepas Plaza Tol Kajang Selatan menuju Kajang Perdana. Di Lebuh Raya Sprint E23, trafik sesak selepas Plaza Tun Damansara menuju ke Kayu Arah, dan trafik dilihat mula bertali arus dari Mount Kiara ke Susu Keluar Jalan Duta. Di Lebuh Raya Duke E33, trafik mulai perlahan dari Greenwood menuju ke Plaza Tu Sentul Pasar. Akhir sekali, di Lebuh Raya GCE E35, trafik perlahan dari Bukit Jelutong ke Susu Keluar Jalan Montfort. Bagi mendapatkan perkembangan trafik di Lebuh Raya, sila muat turun aplikasi 7. Selain itu, layari aplikasi X LM Info Traffic, Facebook Lembaga Malaysia dan TikTok LM Traffic. Sekiranya anda terperangkap dalam kesesakan luar biasa mahupun terlibat dalam kemalangan, anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Peringatan untuk semua pengguna Lebuh Raya, amalkan pemanduan yang berhemah, sentiasa bertoleransi di atas jalan raya. Patuhi had laju yang telah ditetapkan terutama ketika cuaca hujan dan jalan basah. Bagi penunggang motosikal, elakkan mendunggang secara berkumpulan, sentiasa awasi jarak selamat dan berwaspada dengan kenderaan yang berhenti di lorong kecemasan. Sekian laporan trafik dari saya, Mohd Syafiq Kamrudin di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Malaysia. Kembali bersama Dia dan Nazri di National Pagi. Assalamualaikum. Listener!

0: Betul yang tular.
1: Okey, yang tular kita pula pada hari ini. Kisahnya mengenai seorang jejaka.
2: Kenapa tu?
1: Dari negeri.
2: Negeri?
1: Negeri Kelantan.
2: Mana set-set kita muncul?
1: Hari ni orang Kelantan cuti hari ni.
2: Sepaklah kabel kita sore.
1: Jumpa-jumpa dia ambil gambar ke gana-gana ke.
2: Kalau tengok dalam video kita ni, FB kita ni kan. Ia punya muka tu, pah ia tak buat rambut lagi. Muka ia lah.
1: Bukan dia.
2: Tapi pah ia, orang nampak ia tu muka super Lamina Yama tu. Ia buat rambut.
1: Bila dia buat rambut, nampak?
2: Pah ia buat rambut tu, waktu nampak samanya.
1: Betul lah. Sampai Yama kat Sepanyol pun kata, super kawai.
2: Nampak sama tapi bukan dia.
1: Bukan dia. Yama kata, muka kawai ke gana ni?
2: Tapi gitu. Itulah, mari pakat lah belaka. Tengok ke FB Live tu.
1: Ya, Kelantan kita.
2: Mata demo dengar ni. Nampak di FB Live ni sama ke dok dengar laman ni Yama?
1: Cuba demo tengok. Saya kita tengok ni laman ni yang mana ni. Mari di mana ni?
2: Kopi ori ke? Grade A ke?
1: Laman ni yang mana? Wakil cik Yeh ke?
2: Tapi samalah. Bagi saya sama. Kalau tengok mungkin ketinggian agak berbeza sikit. Lamina Yama nampak lagi tinggi.
1: Okey.
2: Semua kita tak pernah tengok dia, tak ada video dia main bola.
1: Betul.
2: Kalau kita jumpa video dia main bola tu mungkin boleh
1: mungkin nampak samalah. Nampaklah. Sebab apa? Sebab kita tengok saya tengok dekat IG ke Instagram dia ke, banyak dia review barang. Lepas tu dapatlah ambil satu video tu yang dia tengah untuk pasal bola lah.
2: Okey.
1: Nampaklah sikit gitu. Lepas tu ada gambar sikit dia pegang Piala Dunia tu lah. Mungkin situ-situ ada ira-ira sikit lah.
2: Lepas tu boleh tengok lah, boleh komen demo Loni tak super mula. Itu lagu.
1: Yeah, itu lain.
2: Ada skrip.
1: Demo ni.
2: Demo Loni tak super mula.
1: Okay. Ini mengenai kisah Yama Kelantan ni. Okay, kalau anda pergi ke TikTok dia, Boss KKKK.
2: Oi.
1: Boss tu B-O-S-S tu 3 kali. S tu 3 kali.
2: Allah.
1: K tu pun 4 kali.
2: Abang dah boleh tukar lah bang nama TikTok bang. Susah orang nak cari bang.
1: Okay. Sebab apa tau? Sebab dia ni mukanya sama seperti Lamina Yama.
2: Okay, nama betulnya
1: apa tu?
2: Hak abang kita ni, nama dia Muhammad Zakir Muhammad Zaidi.
1: Oh gitu.
2: Asal dia Bacok Kelantan. Lebih mesra sekarang ni disebabkan viral.
1: Yeah.
2: Okay, panggil dia Yama Bacok. Yamal Bacok. Sebab gitu. Dia asal Kelantan lah.
1: Betul.
2: Baru usia dia 18.
1: Betul, 18 muda
2: sama
1: lagi.
2: Sama dengan Lamina Yama orinya.
1: Ya. Yeah. Sebab itulah dia Yama Bacok. Sebab dia tinggal dekat Bacok.
2: Dah macam Kelantan FM.
1: Kalau dia duduk kata panjang, Yama kata panjang.
2: Kalau dia duduk di mana lagi? Jeretih.
1: Jeretih?
2: Yama Jeretih.
1: Yama Jeretih gitulah Okey. Lepas tu ianya secara kelibat ini abang jadi tular apabila dia mencintai satu pertandingan e-sukan tau. Sempena tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia 2026 baru-baru ini.
2: Okay.
1: Sejak pada itulah dia kata, wow, muka demo ni serupa Yama. Yama Spanyol kata dia.
2: Tapi walaupun rupa dia sama dengan siapa tadi, Yama. Tapi hok benarnya si Yama Bacok ni dia kayak gini.
1: Dia kata apa tu?
2: Dia kata ia secara jujurnya ia memang minat ke Portugal. Memang minat ke Cristiano Ronaldo.
1: Tapi
2: itulah pakat-pakat semua kata ia Yama.
1: Terpaksa lah.
2: Ia minat juga lah. Kalau tak, peminat-peminat Yama Malaysia ni kecil dia.
1: Betul. Tapi ada persamaan lah muka Yama Bacok dengan Yama Spanyol. Dua-duanya Islam.
2: Tapi bibir dia sama, hidung dia sama.
1: Muka bulat.
2: Rambut dia masa dia buat curly tu pun sama. Bila dah, saya rasa dia buat curly tu sehari je tu.
1: Betul.
2: Sebab bila ni yang latest ni dia dah dapat notification banyak tu, dia tunjuk tu. Rambut dia dah lurus balik dah.
1: Dia macam jendul sikit dahi dia depan tu.
2: Tu cover rambut tu. Saya boleh tengok lah
1: Super Sonic lah.
2: Tarik. Lepas tu tanya kita, okey ke tak rambut yang tarik belakang? Dah okey Sonic. Tepi-tepi je. Tak payah tarik sikat-sikat belakang.
1: Rambut cabai lah ke apa.
2: Tanya rambut pula lagi Sonic.
1: Sudah. Okey, bagi komen
2: Okey, baik. Komen.
1: Okey, jom. Kita dengarkan lagu ini dahulu.
2: Mari.
1: Ini dia sebab sepanjang dia pun juara. Ini dia lagu dia champion.
2: Cantik. Inilah dia.
1: Nasional.
2: Lagi. Let's play football.

0: Okey, sudah pun habis untuk Piala Dunia 2026. Ha. Nantikan lagi 4 tahun eh.
1: 4 tahun semula lah.
0: 4 tahun semula lah.
1: Kalau 4 tahun, 18 campur 4, 23.
0: Ah, 22. Mana tu belakang tu?
1: 18 campur 4, 22 kan? Jadi lama ni Yama masa tu 22 lah.
0: 22.
1: Okey, okay, bye. Komen Fizah J. Betul lah, dalam dunia ni kan ada 7 orang yang sama muka dengan kita.
0: Betul.
1: Seiras. Betul. Macam saya kat Malaysia ni je dah ramai dah.
0: Uish.
1: Ada yang kata macam Zainal Zain. Ada yang kata macam Iman Troy. Ada yang kata macam Ikan Nabila.
0: Okey.
1: Dari okay. Belakang lah.
0: Dia kan tengok fasa tu sebenarnya. Tengok fasa. Fasa tu waktu bila? Waktu umur peralihan mungkin 18 tu nampak.
1: Nampak macam Iman Troy.
0: Iman Troy. Ikan lama-lama. Nabila.
1: Ada yang kata macam Eliana.
0: Eliana. Why Eliana?
1: Bila saya nyanyi macam Zainal Zain. Astaghfirullahaladzim.
0: Allahuakbar.
1: Macam awak orang kata macam siapa? Farin,
0: itu betul lah.
1: Maknanya kalau sama dengan Farin, maknanya sama dengan Ridwan lah.
0: Ridwan lah. Saya dengan Ridwan lebih kurang sama.
1: So itu dah berapa dah kan?
0: Banyak, itu dah 2 orang dah tu.
1: Dah 2 orang dah.
0: Dia kata 7 orang kan?
1: 7 orang.
0: Ada ramai lagi
1: pakat-pakat
0: tu.
1: Mana pakat-pakat. Kalau macam Ziana, maknanya Jennifer Lopez dekat dah tu.
0: Dekat lah. Oh, berat sangat tu. Jauh sangat tu jadi pelopet tu.
1: Orang-orang sama dengan Zainal Zain.
0: Okay,
1: Zainal Zain pula orang-orang sama dengan Jello.
0: Jello.
1: Maknanya lebih kurang lah. Cuma barang order, barang sampai.
0: Lain sikit lah. Okay. Baik, lepas tu kita ada ni. Zura Mariba. Gelap besar pagi ni katanya. Ingatkan dengar Kelantan FM. Rupanya National FM Kelantan. Yalah sebab saya dengan dia ni boleh bertutur.
1: Ada darah-darah Kelantan lah. Ayah saya Kelantan ada di rumah tu.
0: Ada. Sama lah saya pun Kelantan.
1: Pakai-pakai berlaku kat rumah tu. Ada. Pagi pakai. Petai makan, tengah malam makan, makan sokmo.
0: Makan sokmo. Habis berah
1: tak apa. Mereka pakat nak makan, langkah.
0: Makan, tak makan kena marah.
1: Okay, Wahyu Sofian.
0: Okay.
1: Dia kata saya fikir, saya ni salah channel dah.
0: Berat dah
1: ni. Rupanya 3 suara tema Kelantan. Sebab apa? Sebab viral kita ni muka lelaki ni dari, muka dia sama macam nama ni Yamal. Lepas tu dia pula asal Kelantan.
0: Betul. Orang bacok. Okay. Masya Saleh kata Allahu Akbar. Ada persamaan rupanya wajar dengan Lamani Yamal. Kisah terselit selepas FIFA lah kan. Pada dunia FIFA.
1: Sikit lah. Sebab viral kan. Halalang kan. Syafarino Hamdan. Assalamualaikum 3 suara. Salam hari Jumaat. Dia kata terbaik.
0: Ni Fiza Haji kata Nazim. Pandangan ku ira-ira macam Syafiq Fahim.
1: Sama lah tu. Dia memang iras. Iras
0: lah.
1: Sama tu tak lah. Kita kena cakap dah barang order, barang sampai.
0: Dia nampak-nampak begitulah kan.
1: Itulah.
0: Nantilah eh. Ni Ida Puyani. Betul tu cakap dia. Dalam dunia ni wajah kita ada di mana-mana.
1: Wajahmu di mana-mana. Okey, Ida, muka Ida agak-agak macam muka siapa orang kata?
0: Kau tengok pada profil dia tu macam
1: Suhana Balkis.
0: Suhana Balkis.
1: Ada sikit lah. Dia punya blusher tu kan.
0: Nampak lah comel-comel tu.
1: Okay.
0: Baik, selepas ni bersama dengan Amin. Memang tak sama dengan wajah kita.
1: Jauh.
0: Amin
1: ni berjanggut, takkan saya berjanggut pula.
0: Lain. Amin Nur Azam untuk berita. Nanti kembali lagi selepas ni. Ada satu lagi video tau.
1: Okay, untuk global eh.
0: Untuk global.
1: Baik.
0: Bersiap-siap anda semua kena menari. Global cerita kita pasal menari.
1: Saya buat menari okey.
0: Cantik.
1: Cuma hari Jumaat hari ni kan.
0: Kita slow-slow sikit lah. Jangan. Nak menari hari lain. Hari ni hari Jumaat.
1: Hari ni kita tengok je lah menari. Baik.
0: Okey, jom. Dengarkan lagu Ida dulu.
1: Mari kita.
0: Nanti kembali lagi selepas sini. Nasional Pagi.

0: menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redo dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 8 pagi. Kebebasan akademik dilindungi dan wacana intelektual dipupuk. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir, institusi pengajian tinggi kekal sebagai ruang untuk membahaskan pelbagai idea secara terbuka, hormat dan bertanggungjawab. Ini supaya ilmu pengetahuan dapat dikembangkan melalui dialog merentasi sempadan, disiplin dan perspektif. Jelasnya, sikap matang dalam meraihkan kepelbagaian pandangan amat penting, khususnya dalam usaha mengekalkan keharmonian. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membanteras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Lee Chin Tong berkata, operasi yang diselaraskan itu bertujuan melindungi pengguna serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pengimport. Pada masa sama, memperketat pemantauan terhadap pengisytiharaan import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Penyakit yang berpunca daripada pendedahan kepada faktor risiko tertentu di tempat kerja dilindungi bawah skim bencana pekerjaan dan dikategorikan sebagai penyakit hikmat. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Aramanan berkata,